0: banyak kawasan sawah mencapai hasil sekurang-kurangnya 5 tan sehektar bagi musim pertama 2026 berbanding kira-kira 17 hingga 18% pada musim sebelumnya.
1: Kerajaan Kelantan mempertimbangkan hukuman lebih tegas terhadap kesalahan berulang kegiatan lombong emas haram dalam usaha membantas aktiviti berkenaan. Kerajaan sedang menimbang untuk meneliti semula hukuman terutama membabitkan kesalahan yang dilakukan secara berulang. Aktiviti perlombongan haram itu kebiasaannya dikesan dan dilaksanakan di kawasan hotspot yang melibatkan jajahan Gua Musang, Kuala Krai, Jeli dan Tanah Merah.
0: Universiti Malaysia Kelantan UMK bercadang memperluas kerjasama strategik dengan Institut Pedagogi Negeri Termez TSPI Uzbekistan susulan kejayaan penganjuran program pertukaran bahasa dan kebudayaan antarabangsa TSPI UMK ILCEP 2026. Program di bawah inisiatif Edu Pelancongan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT itu telah meletakkan asas kukuh bagi mempererat kerjasama antara kedua-dua universiti. Ia turut menyokong aspirasi UMK untuk melahirkan siswazah yang berdaya saing di peringkat global. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

bunga mari pula. Bangganya ambil bunga sebagai rakyat Malaysia, sebagai warga negara Malaysia. Di mana-mana pun, walaupun di negara orang sekalipun, ambil bunga sangat bangga kalau orang tanya mari daripada mana. Semestinya lah saya, rakyat Malaysia, negara yang aman damai, negara yang mana ambil bunga dilahir ke, dibesar ke, bertuahnya kita, yang mana bergelar warga negara Malaysia. Lama nu lagi ni orang-orang luar tu, yang mana nak sangat-sangat jadi warga negara Malaysia. Sebab ni gapo? Sebab ni kita ni negara aman damai. Negara kita ni ada macam-macam jenis bangsa dek. Ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Iban, ada Siak. Eh, tapi kak bersatu padu. Perpaduan tu bolehlah kita tengok. Contohnya di Klaten, meme perpaduan tu kita dapat tengoklah dek. Bersatu padu, saling bekerjasama. Gigi sebelah ni orang Siak, gigi sebelah ni orang Cina, tapi tak boleh duduk semeja, boleh makan sekali, tak ada masalah. Jadi sama-samalah kita jaga perpaduan negara kita. Tambah-tambah laginya, kita ni berada di bulan kebangsaan, kena semangat ke lagi lah. Patriotik dari diri setiap warga negara. Nak bunga tak mari.

0: Dengarkan kami di Gu Pagi Kelantan FM. Aduh, sokmo.
1: Yo, ceria bahasa mari pula.
2: Masuk je. Setiap hari Rabu.
1: Ya, yeah, sama tak suara saya macam Mac Bunga?
2: Tak sama.
1: Saya pernah gawe dengan dia dulu.
2: Oh, dengan Mac Bunga. Ha. Awak kenal lah Mac Bunga siapa?
1: Saya kenal. Tapi
2: ramai yang mencari siapa Mac Bunga. Tak ada orang kenal.
1: Tak boleh.
2: Oh,
1: saya,
2: dia rahsia okey lah ni.
1: Terutamanya DJ Shah, dia tak boleh kenal siapa Mac Bunga.
2: Oh,
1: saya takut. Saya takut dirampas oleh DJ Shah. Baik.
2: Okey. Untuk kelas serius bahasa kita hari ini is... ini pun...
1: Yo, ada
2: dia
1: bunga-bunga.
2: Punya perkata tu asmara.
1: Yeah, dia berkaitan dengan cinta. Sebab itulah daripada awal pagi lagi kita duk kecap pasal cinta, pasal ex, pasal kasih. Sebenarnya ada kaitan dengan ceria bahasa kita ni.
2: Ya, yeah, betul. Tapi ayat perkata penuh dia tu gapo?
1: Okey, untuk ceria bahasa kita ni perkataannya adalah asmara loka.
2: Ha, tu dia. Ya, sambung lek belakang tu. Ada loka.
1: Ada lo.
2: Asmara loka.
1: Ya, yeah, dia bukan sejenis makanan hot bubuh ala Maggi tu, dik.
2: Bukan.
1: Itu loke tak? Pernah makan loke? List tak pernah?
2: Lokan.
1: Lokan lah.
2: Lokan
1: kita,
2: pernah.
1: Kita kan orang Kelantan. Kita panggil loke.
2: Longkang tu saya ingat loke.
1: Bukan loke. Yah mesti panggil loke kan?
2: Loke.
1: Baik. Okay. Jadi tugas anda semua adalah untuk panggil kami ataupun komen dekat ruangan TikTok kami untuk bagi tahu maksud apa itu asmara loka.
2: Okey, baik. Kita nak tahu maksud asmara loka, boleh sahaja hubungi kami. Taliannya 0974-88630 ataupun 0974-33858. Nak WhatsApp boleh juga. Nombornya 0149-740-154.
1: Dan untuk pengetahuan anda semua, kita dah bersiaran langsung di Facebook juga.
2: Okey, baik. Boleh sahaja komen-komen lah.
1: Yeah.
2: Yang ini kita nak tahu. Siapa? Boleh telefon kami sekarang. Apakah itu asmara loka?
1: Tut. Sudah ada di talian. Jom kita tengok siapa di talian. Assalamualaikum.
2: Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini putera ni. Putera yang selalu bercinta daripada dulu sampai sekarang.
2: Asmara tu tahulah Pak Deng deh.
3: Tahulah. Asmara loka tu.
2: Asmara loka ni ke apa dia pula?
1: Saya takut loka tu spesies kulak juga Pak Deng.
3: Duk rasa loka tu. Kita tengok percintaan loka apa? Tiruan.
2: Percintaan tiruan?
1: Dia ada pencinta yang original loka, dengan pencinta yang loka. Boleh jadi boleh.
2: Lain macam maksud hari ni.
3: Asmara loka ni ala pencinta ataupun dunia cinta kasih.
2: Wow. Ala percinta gawe-gawe lah ni.
3: Sweet-sweet gitu.
2: Tai mani. Sweet lah. Okey. Tu jawapan Pak Din.
1: Baik Pak Din ni. Pak Din ni romantik ni.
2: Okey, terima kasih Pak Din.
1: Terima kasih Pak Din.
3: Selamat. Okay, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Rupanya. Okay. Rupanya Pak Din ada. Dah jawapan. Cuma tak dia gugat.
2: Gugat biasa.
1: Yo, kejut saya. Cinta original dengan cinta lokal. Ni memang logik. Ada je kita. Ada kan kes kahwin-kahwin tiba-tiba salah. Ni ada lagi.
2: Jom kita ambil lagi pemanggil.
1: Assalamualaikum.
2: Selamat pagi. Hello.
1: Hello. Dia tak sudi. Dia kata aku nak jawab cinta tiruan juga. Rupanya macam salah je.
2: Letak pula. Tak apa, boleh
1: cuba
2: lagi.
1: Kita cuba lagi. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
2: Ya, ini kita ada orang Tanah Merah kat weh.
1: Ya, kat weh.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Kat weh, kenapa hari ni vibe-vibe macam Cikgu Fardu Ain lah? Okey, dah. Tak ada Fardu Ain dah.
2: Okey, kat weh. Hari ni dia mari dengan asmara loka.
1: Ya.
4: Asmara loka ni sama dengan asmara dana.
2: Ui.
1: Kak Wen ni mesti Puteri Gunung Ledang kan?
4: Ya.
1: Asmara dana.
2: Siapa kau maksud dia tu?
1: Sudah.
4: Asmara dana ni.
1: Saujana tak Kak Wen?
4: Dia majuk sejuk sikit maradana ni.
1: Baik.
4: Asmara dana ni dia mabuk sejuk gitu.
2: Mabuk air.
1: Asmara dana mabuk air sejuk.
4: Mabuk air sejuk lah. Kalau masalah lokal ni, kasih sayang cinta nak kata cinta sejati ke cinta abadi, tak tahulah. Berdasarkan kasih sayang juga tu.
2: Oh, berdasarkan kasih sayang.
1: Asmara loka, cinta berdasarkan kasih sayang. Kalau asmara dana tadi, cinta mabuk air sejuk. cinta mabuk air sejuk ni macam mana, Kak Wen? Tak tahu juga. Ada, saya pernah dengar ayat tu.
4: Oh, dia sampai banyak minum. Dia mabuk.
1: Astaghfirullahalazim. Baiklah, Ustazah kalau betul.
2: Terima kasih, Kak Wen.
1: Terima kasih, Kak Wen.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Okay, Is. Ya, ini saya nak baca ni. Dekat TikTok kita ni, daripada Rizzy88. Katanya, alam percintaan. Lepas tu ada juga daripada Fik, dunia cinta kasih. Dan juga ada lagi ke tu, yang mana ni Rizizi, loka bermaksud alam, asmara bermaksud cinta, kasih dan sayang. Kata pokku pula asmara loka ni percintaan, cinta monyet, cinta gitu-gitu je. Ya ke pokku?
1: Ya ke pokku?
2: Tapi gitu-gitu je.
1: Tapi kalau gitu-gitu tak kira berloka alik belakang.
2: Okey, itu antara jawapan-jawapannya lah deh. Yang mana memberikan maksud untuk perkataan ataupun curi bahasa hari ini, asmara loka.
1: Dan kita nak dengar lagi, banyak lagi jawapan daripada pemanggil dan juga komen-komen kita di talian dan juga di siaran langsung live TikTok dan Facebook. Tapi kita layan dulu lagu yang ada kena-mengena dengan cinta juga. Tajuk dia Sehidup Semati.
2: Semestinya.
1: Saya tak percaya. Sudah. Saya tak percaya. Digu pagi.
2: Kita belakang.

0: Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama dengan kami berdua pagi ini. Mm-mm. Kita masih lagi dalam cuba bahasa.
1: Yeah.
0: Perkataannya
1: asmara lokal.
0: Tadi ramai dah bagi jawapan. Tapi ini kita nak baca lagi lah jawapan-jawapannya.
1: Baik.
0: Kalau ada yang komen yang ini, saya nak baca di WhatsApp Kelantan FM. Ada daripada Bonda Rahimah.
1: Yeah.
0: Assalamualaikum DJ Liz dan juga Is. Waalaikumsalam. Asmara loka, alam cinta kasih. Daripada Bonda Kemuni. Terima kasih Bonda.
1: Daripada Umi Habibah Gunung pun, jawapan untuk asmara loka ialah dunia pencintaan atau alam pencintaan buat mereka yang sedang bercinta.
0: Wano ni Umi Habibah siap weh resepi ni.
1: Resepi ikan lapia bakar.
0: Allah sedap. Saya kalau orang awak mari lagi sedap.
1: Umi bagi resepi macam.
0: Umi nak suruh saya buat ke?
1: Tak dia tu Umi.
0: Umi awak mari saya.
1: Sedapnya ikan lapia bakar.
0: Okey, ini kita ada juga kiriman daripada Kak Sah. Asmara loka di alam percintaan atau kasih sayang. Okey, baik. Terima kasih Kak Sah. Lepas tu kita nak ambil lagi lah pemanggil.
1: Ada pemanggil kita duduk li. Assalamualaikum.
0: Selamat pagi.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Yo,
2: selamat pagi. Selamat bertugas. Lihat Isha.
1: Bapa sebut nama Is macam gangman je. Tak ingat
0: Lama Is tak ada di pagi dia Kak Yah dia.
1: Kak Yah, hari ni kita main dengan bercinta-bercinta hari ni.
0: Asmara.
2: Bercinta
1: Aha.
0: Maksud dia lah tu percintaan.
1: Ada lagi keterangannya?
2: Tak ada lah.
0: Percintaan lagi mana? Kira percintaan sajalah. Ingatlah dia sampai muda.
1: Gak lo ni Kak Yah muda lagi baru 29 ke. jangan.
2: Dah masuk 70 dah.
1: Biarlah kita bagi Kak Yah rasa muda.
0: Terima kasih Kak Yah.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, ada lagi Is?
1: Ada. Assalamualaikum.
0: Selamat pagi.
3: Kenapa
1: awak lambat? Awak pergi mana?
3: Saya dah masuk tadi.
0: Kau Kak Syimah, awak putus tadi tu.
1: Kau Kak Syimah.
3: Yang
1: nombor 2, lepas putus tu. Selepas putus tu?
3: Saya masuk.
0: Okey, tak apa. Asalkan Kak Syimah masuk hari ni.
1: Baik. Kak Syimah tubik daripada selimut tu. Kak
3: Syimah dah. Memang ngatuklah tidur
1: dia. Saya dapat agak dah. Tubik. Sorok.
0: Bangun dulu.
1: Bangun Kak Syimah.
3: Sejuk
1: pas pagi nak aku Kak Syimah.
0: Kak Syimah. Kak Syimah.
1: Bangun.
0: Takut nego.
3: Dah bangun.
0: Okey. Kak Syimah sambung Kak Syimah ciri bahasa kita ni. Maksudnya apa asmara loka?
3: Dalam percintaan, dunia dalam percintaan.
0: Dunia dalam percintaan.
1: Maksudnya masa Kak Syimah dulu mesti ramai ni orang nak Kak Syimah ni.
3: Memanglah dulu suka bercinta. Dulu tu bercinta melalui surat.
1: Ikat di kaki. Ikat di kaki burung pati.
0: Surat tu ke? Bedok. Boleh ni. Bertambung dia bubuh bedok. Nak suwangi.
1: Lepas tu Kak buka surat tu Kak pom mukong.
0: Berdebu.
1: Jerebu pula.
0: Okey, baik. Terima kasih Kak Syimah.
1: Terima kasih Kak Syimah.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Kak Syimah ni Kak Kus milik duk selimut
0: Okey. Ini kita nak baca ada yang komen di Facebook, di TikTok.
1: Baik.
0: Ini daripada Kunai dari Naratiwat. Katanya dunia percintaan.
1: Okey.
0: Terima kasih. Lepas tu apa lagi ni? Abai kita. Saya dulu tak bercinta terus nikah. Kemain. Bercinta selepas nikah lah tu.
1: Tetap asmara juga.
0: Asmara loka juga.
1: Dan di Facebook pun ada juga Aniza Zulkifli. Dia pula tanya kita. Dia kata asmara tu gapo?
0: Nak tanya asmara gapo? Asmara loka.
1: Asmara loka dik.
0: Asmara loka. Maksudnya gapo?
1: Ya, adakah sejenis kuih?
0: Tak tahulah.
1: Kita pun tak tahu nama.
0: Lepas ini, kita nak bagi jawapannya yang sebenar berkenaan dengan asmara loka ni. Kuat bercinta pagi ni.
1: Dan jom kita berhibur dulu dengan hutang kami kepada anda di Gu Pagi.
0: Gu kita nak.

0: Ya, ya lah tu deh. Awak tengah bercinta baru-baru, tekah manis, memelah sehidup semati. Baiklah, kita fokuslah pada asmara loka ni.
1: Kena mengena juga bunyi deh asmara loka ni.
0: Ya.
1: Jadi kalau tadi ramai dah yang berkongsi jawapan-jawapannya kepada kita is... macam-macam lah jenisnya.
0: Ada alam asmara, asmara dana, cinta air sejuk, cinta air panah. Sudah lah lah. Kodeba saya.
1: Okey, jadinya kalau untuk maknanya yang sebenar bagi perkataan hari ini untuk cari bahasa asmara loka ni, maksudnya dia ada dua. Tapi alam percintaan atau dunia cinta kasih. Tu dia punya jawapan lah.
0: Dan contoh ayat dia, jangan kita terlalu asyik dengan asmara loka. Ataupun contoh ayat yang kedua, dua jiwa menyatu bahagia di asmara loka.
1: Tu dia.
0: So
1: betul lah tu, alam percintaan.
0: Alam percintaan lah.
1: Jangan duduk kalau istimewa gawe, duduk tengah sweet, mabuk gitu ke. Saya boleh hoyak lah.
0: Mabuk cinta
1: deh. Mabuk cinta.
0: Bukan mabuk air sejuk deh.
1: Saya boleh lah kata, is ni. Jangan duduk hanyut dalam asmara lokal lah. Boleh gunalah ayat tu
0: deh. Okey,
1: alam percintaan. Sebabnya alam percintaan tu terlalu klise sangat dah. Kita biasa dengar.
0: Kita sebut asmara
1: lokal. Jadi kita guna asmara lokal. Nampak tak? Sedap sikit bunyi.
0: Nampak hilir. Hai, hilir. Walaupun nama gawai saja Mac Boom.
1: Aduh, aku kena kecah hari ni siapa Mac Boom.
0: Ya.
1: Nampaknya Is begitu hanyut dengan Mac Boom.
0: Ya, saya suka.
1: Asmara lokal.
0: Bila dia starting, Mac Boom main pula. Jom Mac Bunga, kita layan lagu Meraman untuk hadiah kepada anda semua yang mencuba berkata terima kasih sangat-sangat. InsyaAllah minggu depan kita mai dengan ajak yang lagi susah. Lizzie,
1: ya,
0: baik. Meraman di Gu Pagi.
1: Kita belakang.

0: baru dengar Kelantan FM, memang je lego.
1: Hiburan dan informasi terkini terus bersama dengan FM.

0: Hai, saya Munira dari Brunei. Belajar di UMK. Jom dengar Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda.
1: Ibu, apa kita kena pasal berdera sokmo setiap kali masuk bulan Ogos?
2: Sebabnya, ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
1: Jadi, walaupun Nuhan ni kecil lagi, Nuhan pun boleh cintakan Malaysia?
2: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
3: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom, ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
4: Nak. Ibu, jom kita ikut Abah.
5: Okey, okey, okey. Meh, jom kita bersiap.

0: touch.
1: Tuk, Tuk nak tanya. Tuk busy tau. Nak tanya, kenapa Tuk ni sayang sangat dekat jalur kebile tu?
2: Sebab dia ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorbanan orang ramai. Ramai berjuai-berjuai sama-sama akak dia ni.
1: Oh, jadi Tok Dek lah sampai sebelum merdeka dulu.
2: Tok Tok Dek. Tapi Tok membesar dengan cerita susah payah. Oleh dulu-dulu Tok pertahankan negara.
1: Oh, jadi lepas ni cucu pun nak kembangkan jalur gemilang jugalah Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti.
3: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.
4: Ya Allah, saya sayu sungguh. Tengok situasi atuk dengan cucu saat ni. Saya sedih, Liz. Liz, janganlah menangis. Ya Allah, Liz. Sekok sepok, Dr. Liz. Liz, aduh, Liz bayangkan eh. Walaupun atuk dia tu esok lusuh dah tu, tapi semangat cinta akan negara tetap dia ingat sesuai macam mana jalur gemilang dibentuk.
5: Ya, betul.
4: Dan cucu dia pula saya sia juga. Dia resdung tu. Cucu dah lah resdung. Atau tak larat dah nak bawa cucu pergi klinik.
5: Aduh lah. Tapi bagus lah.
4: Bagus. Adik,
5: cucu tu bagus. Sebab dia bertanya.
4: Ya. Yeah. Walaupun selsema, tapi cucu tetap nak tahu pasal kemerdekaan.
5: Sebab itulah kita pun kena bagi tahu juga, Is.
4: Yeah.
5: Kongsikan berkenaan dengan tema untuk Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia.
4: Ya, yeah, dengar ni,
5: untuk tahun ni. Dengar mana cucu tadi?
4: Mana cucu tadi? Mari sini.
5: Ini, kalau kecek pasal bulan kemerdekaan, pasti ada tema. Tema setiap tahun pun kadang-kadang berubah, kadang-kadang sama.
4: Baik.
5: Tapi untuk tahun ini pula, temanya Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Telah dipilih sebagai tema untuk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2020 ni.
4: Jadi tema ni dia macam mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina negara Malaysia sebagai negara maju, inklusif dan sejahtera berasaskan gagasan Malaysia Madani dan berpaksikan pula nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan semua rakyat.
5: Betul. Dan tema ni juga menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati dengan adil dan juga menyeluruhlah oleh semua. Ini demi keharmonian bersama.
4: Ya.
5: Okey, jadinya ramai juga yang tanya, apa lagi tema tu dipilih? Dan rasionalnya tema HKHM untuk 2026 ni, dia sebenarnya adalah gambaran visi kerajaan lah untuk mewujudkan sebuah negara yang maju, inklusif dan juga harmoni, yang mana setiap daripada individu ni dia dapat merasai kesejahteraan secara menyeluruh. Dan istilah madani yang berakar daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan juga kemanusiaan. Okey, dan fokus utama tema ni sebenarnya untuk pastikan bahawa kesejahteraan bukan sahaja dikecapi oleh golongan tertentu ni, tapi semualah tanpa ada pengecualian.
4: Dan rasional untuk logo tu pula, HKHM 2020 ni kita ni adalah logo Malaysia Madani tu dijadikan sebagai logo rasmi HKHM pada tahun ni. Kerana apa? Kerana reka bentuk logo tu dia berteraskan Malaysia Madani yang menghasilkan corak simbolik tangan yang sedang diangkat untuk melafazkan ikrar rukun negara.
5: Okey, itu tema dan juga logo HKHM untuk tahun ini. Jadi kita kena sama-samalah semarakkan bulan kebangsaan untuk bulan ni, Is. Kena kibarkan jalur gemilang. Saya dah beli dah, Is. Saya beli jenis stiker. Senin nak tepek di kereta tu. Tapi tak tepek lagi. Sebab tak masuk kereta lagi. Kena masuk dululah.
4: Ya, musim hujan tak lalu. Benar sekali. Dan orang kata bagusnya stiker ni pula supaya kita saya nak buai.
5: Ya. Lepas tu, dia tak tercabut lah. Kalau tercabut pengedera tu, bila kita tepek, kadang-kadang ada tak lekat mana dia. Cabut ke apa.
4: Kita pula tekan minyak setara mana dia.
5: Lepas tu kena pula ribut berangin ke apa. Kabar-kabar hilang atas kereta. Tak ada.
4: tercetak atas muka orang naik
5: jatuh
4: motor.
5: Jatuh tepi jalan ke gapo pula. Lepas tu orang tak ambil, biar je kosik. Kita tak kosik lah lagu tu dia.
4: Dan memang puas hatilah penerangan kita pasal jalur gemilang saat ni. Siap logo, siap gapo lagi kita
5: royak. Ya, betul. Biar orang tahu. Sekarang dia tak ambil maklum juga.
4: Benar sekali. Kena
5: air dengan sedetail-detail benda tu.
4: Ya, dan untuk cucu tu tadi juga.
5: Agak jelas lah.
4: Agak jelas lah. Sebab lain kali mari tanya kami berdua easy ni di konti ni. Jangan tanya tuk-tuk nak makan ubat lah, nak makan apalah.
5: Letih tuk
4: nak jawab. Tuk ingat semua benda tu, tapi kalau boleh elakkan ganggu tuk untuk tanya benda-benda gitu deh.
5: Okay, lepas ni kita akan ke utama 9 pagi. Lepas tu akan balik semula. Kita nak masuk di jam yang terakhir dah lepas ni ni.
4: Ya. Rasa macam saya nak tinggal, tapi kena tinggal juga.
5: Kena tinggal jugalah. Sebentar je.
4: Kita pergi KL sekejap, okay? Terus bersama kami ni, kita bawa lagi lagu patriotik kita ni.
5: Ya, betul.
4: Anak Malaysia, Aris Ariwatan. Jom sama-sama kita tarik nafas. Kita hayati betul-betul supaya rasa cinta kita kepada negara kita dan tanah air kita ni lebih semakin kuat. Lebih kuat. Hanya di Gu Pagi.
5: Gu kita belakang.
4: Baris sedap.

3 ekor kerajaan madani untuk pendeposit TH. Kawalan KLIA ketat, sindiket dadah beralih ke lapangan terbang lain. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzlan Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi. Kerajaan menggariskan 3 ikrar kepada lebih 10 juta pendeposit tabung haji TH. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memberitahu, ikrar pertama berkaitan pembentangan laporan RCI kepada Parlimen dan orang awam secara telus tanpa menyembunyikan sebarang fakta atau data yang pahit. Kedua, memastikan akauntabiliti ditegakkan tanpa pilih kasih selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong supaya siasatan menyeluruh dan tindakan tegas di ambil terhadap pesalah, dan ketiga, memperkukuh tabung haji dengan meminda Akta 1995 bagi melarang ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarah pelaburan. Berkenaan penubuhan gerakan siasatan super agensi yang akan melibatkan pelbagai badan penguatkuasaan undang-undang, Datuk Seri Amir Hamzah berkata, kerajaan bersikap terbuka untuk menerima cadangan yang bernas dan akan mencari pendekatan terbaik dalam melaksana serta mengukuh sistem setiap ada.

0: Pernah membaikan tabir urus sedia dilaksana agar kelemahan serupa tidak berulang dalam menjaga amanah serta kepentingan 10 juta pendeposit tabung haji TH terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan ketika menyatakan komitmen itu berkata, kerajaan juga memberi jaminan tindakan siasatan akan terus dilaksanakan.
1: Ini memberi sinar baru kepada tabung haji untuk terus maju ke hadapan. Ingatlah, tabung haji bukan sekadar institusi kewangan. Di sinilah tersimpannya peluh air mata dan simpanan jutaan umat Islam. Setiap ringgit adalah harapan. Setiap sen adalah niat untuk menjejakkan kaki ke tanah suci, ke Baitullah.
0: Dalam perkara berkaitan penangguhan pendedahan RCI berhubung TH, Dr. Zulkifli Hassan berkata ia bertujuan memberi ruang kepada institusi itu melaksanakan syur yang dikemukakan selain memulihkan kedudukan kewangan organisasi. Menurut beliau, meskipun TH telah melaksanakan pelan pemulihan sejak 2018, institusi itu masih bertepan cabaran menguruskan aset legasi yang kurang berdaya saing dan bermasalah.
1: Dalam hal ini, Kerajaan Madani memilih untuk memberikan ruang kepada tabung haji untuk memulihkan institusi ini terlebih dahulu. Hari ini, apabila kedudukan tabung haji telah jauh lebih kukuh, kita memilih untuk membuka laporan ini kepada rakyat. Dan Alhamdulillah, kerajaan ingin menzahirkan setinggi penghargaan kepada pengurusan tabung haji yang baru dan semua pihak yang terlibat yang telah berjaya memulihkan tabung haji dengan cemerlang.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Masih berkaitan perbahasan RCI Tabung Haji, tindakan sebahagian besar ahli Parlimen Pembangkang keluar Dewan Rakyat sebagai tanda memboikot perbahasan tersebut disifatkan sebagai tidak bertanggungjawab. Ahli Parlimen Muar Syed Abdul Rahman berkata, urusan Parlimen tidak seharusnya terhenti hanya kerana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam keadaan tidak sihat.
2: Yang sakit Perdana Menteri, tetapi yang tidak buat kerja, kita pula. Yang dibayar puluhan ribu ringgit gaji, pencen confirm dapat dan dapat pada masa sama all kinds of allowances hanya untuk memainkan peranan semak dan imbang. Tetapi kita gagal untuk memainkan peranan tersebut. Jelas RCI Tabung Haji ini bukan milik mana-mana Perdana Menteri dan ia juga bukan milik mana-mana parti. Realitinya ia adalah milik lebih 10 juta pendeposit umat Islam yang mengharapkan kita sebagai ahli parlimen memainkan peranan semak dan imbang mencari solusi yang tuntas supaya nasib dan maruah mereka terbela.
0: Sementara itu, Ahli Parlimen Paguh Tan Sri Muhyiddin Yassin juga membidas tindakan sebahagian besar Ahli Parlimen Pembangkang itu selain menyifatkan perbahasan itu merupakan sesuatu yang sangat penting kepada masyarakat.
3: Nak menegaskan di sini, walaupun ada yang kritik tadi, pihak pembangkang mengambil langkah untuk keluar dan tidak mengambil bahagian dalam perbahasan. Kami juga pembangkang, tapi pembangkang kami ini bertanggungjawab. Daripada bersatu, 6 orang wakil rakyat kita mengambil bahagian untuk membahaskan suatu isu yang paling penting berhubung kait dengan hampir 10 juta penyimpan dalam tabung haji ini.
0: Berita seterusnya. Kemajuan teknologi AI perlu dimanfaat bagi memperkasa kualiti insan dan bakat tempatan. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat bin Ismail berkata, perkembangan pesat AI menuntut peranan manusia sebagai penggerak utama teknologi. Menurut beliau, penggunaan AI perlu berlandaskan hala tuju yang jelas, bukan sekadar mengikut perkembangan semasa. Katanya, AI juga wajar dimanfaat untuk tingkatkan mutu kandungan, produk dan perkhidmatan demi manfaat rakyat. Kawalan keselamatan yang diperketat di KLIA dipercayai mendorong sindiket dadah antarabangsa menggunakan lapangan terbang lain sebagai laluan alternatif, antaranya lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas Pulau Pinang yang dikesan digunakan bagi cubaan menyeludup dadah ke pasaran Eropah. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omahan berkata, perkara itu dikenal pasti menerusi Op Lejo Gangster yang menggagalkan cubaan menyeludup kira-kira 270 kilogram bunga ganja bernilai 21.62 juta ringgit. 9 suspek ditahan termasuk 8 lelaki warga asing dan seorang lelaki tempatan.
4: Bila kuala ini hangat digunakan lapangan terbang yang lain, seperti mana saya selalu sebut, sindiket-sindiket ini selalu melihat ruang, menggunakan semua ruang yang ada, sama ada jalan darat, jalan laut maupun jalan udara.
0: Datuk Hussein Omar Khan. Mengenai siasatan kes juruterbang Malaysia yang ditahan di Indonesia berkaitan dadah baru-baru ini, Datuk Hussein Omar memberitahu polis sedang menyiasat kemungkinan kewujudan orang dalam yang dipercayai mempunyai kaitan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menurut beliau, individu yang dikenal pasti mempunyai kaitan dengan kes itu telah dipanggil dan disoal siasat, namun polis masih memerlukan keterangan lanjut sebelum sebarang kesimpulan dibuat.
4: Kita sedang menjejaki individu-individu yang terlibat dalam sindiket ini. Dia tidak semudah yang disangka lah. Kalau kita dapat nombor telefon, kita trace siapa pemilik itu, pergi tangkap. No. Kini-kini menggunakan nombor identiti palsu untuk daftar nombor telefon ini. So, bila identiti palsu ataupun identiti yang tidak tepat, memang kita akan dapat individu. But we got other means to trace, but we are still doing that.
0: Polis menahan seorang lelaki tempatan kerana disyaki terlibat dalam kes samun bersenjata terhadap seorang wanita di sebuah rumah di Langkap, Teluk Intan. Perkara berkenaan disahkan Ketua Polis Daerah Hilir Perak, Assistant Commissioner Chua Kok Lian. Menurut beliau, mangsa berusia 69 tahun itu didatangi suspek yang bersenjatakan parang bertindak merampas seutas gelang tangan emas yang dipakainya. Suspek ditahan bahagian siasatan jenayah ibu pejabat polis daerah Hilir Perak hasil siasatan lanjut susulan laporan yang dibuat mangsa. Lebanon menjadi negara Arab pertama memansuhkan hukuman mati selepas parlimennya meluluskan undang-undang berkenaan semalam. Undang-undang itu menggantikan hukuman mati dengan penjara seumur hidup dan kerja berat. Menteri Kehakiman Adel Nasser menyifatkan keputusan itu sebagai langkah bersejarah. Pembahasan itu susulan kempen bertahun-tahun pertubuhan hak asasi manusia selain moratorium tidak rasmi terhadap pelaksanaan hukuman mati sejak 2004. Sementara itu, konflik Iran-Amerika Syarikat kembali memuncak selepas serangan berasingan terhadap perkapalan di rantau itu semalam. Pegawai Kanan Keselamatan Iran, Mohsen Razai berkata, Selat Hormuz akan kekal ditutup kepada perkapalan selagi Washington tidak menerima syarat Tehran bagi menamatkan konflik. Dalam perkembangan sama, 4 kru kapal kargo milik Mesir dilaporkan terbunuh dalam serangan disyaki dilakukan kumpulan Houthi di Selat Bab al-Mandeb. Sukan, tekanan dan kecaman yang diterima tidak mematahkan semangat pemain muda Harimau Melaya Muhammad Alif Ahmad untuk memberikan aksi terbaik pada Piala ASEAN 2026. Pemain JDT 2 berusia 23 tahun itu mengakui peralihan daripada saingan Liga A1 ke pentas antarabangsa bersama skuad senior bukan sesuatu yang mudah. Namun pengalaman itu membantunya membina keyakinan untuk tampil lebih baik dalam perlawanan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 3 ikrar kerajaan madani untuk pendeposit TH. Kawalan KLIA ketat, sindiket dadah beralih ke lapangan terbang lain. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Tahukah anda?
1: Bendera Kelantan yang digunakan sejak tahun 1924 mempunyai latar belakang merah dengan simbol putih. Warna merah melambangkan kejujuran raja, pembesar dan rakyat, manakala warna putih melambangkan kesucian sultan yang memerintah. Simbol-simbol yang terdapat pada bendera termasuk bulan sabit dan bintang melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi negeri Kelantan. Latar belakang bendera negeri yang berwarna merah membawa maksud kejujuran raja, pembesar dan rakyat jelata kepada negeri. Manakala warna putih bermaksud kesucian sultan yang memerintah negeri Kelantan. Tombak dan keris menandakan kekuatan dan kegagahan orang-orang Melayu Kelantan.
2: Ruangan Tahukah Anda Itu Tadi diterbitkan oleh Solehah Mat Zim.
3: Selamat pagi. Jom layan gu pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
4: Ya, semestinya ada sokmo. Takkanlah tak ada. Ya, ada sokmo.
5: Ya, betul.
4: Dan kita dah jam yang terakhir, Liz.
5: Ya, betul. Dah pun masuk hari ni dah pun 9.15 minit pagi. Uh-huh. Kalau tadi kita ke utama 9 pagi sekejap.
4: Uh-huh.
5: Balik semula bersama kami berdua.
4: Ya.
5: Dan juga, Is, tadi dalam komen di live TikTok Kelantan FM.
4: Baik.
5: Ada yang bagi tahu ada kilemas-kilemas ni.
4: Ya Allah.
5: Masih lagi belum dijumpai.
4: Uh-huh.
5: Iaitu berlaku di mana ni? Di uh-huh. Kuala Kerai.
4: Katanya remaja 14 tahun dia.
5: Ya, betul. Jadi inilah kita nak kongsikan sedikit berkenaan dengan dua remaja lelaki berusia 14 tahun dikhuatiri lemas ketika mandi sungai di kampung Batu Lada Aur Duri, Kuala Kerai. Ni petih maring lah.
4: Petih maring. Bukan sore, dua orang. Jadi kat sini saya rasa tak ada unsur pengkhianatan ni.
5: Mm-mm.
4: Kalau dua-dua lemah.
5: Mandilah ni.
4: Dan jurucakap Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelate ketika dihubungi ke, dia kata bomba menerima panggilan berhubungan kejadian itu pada pukul 9.39 petang.
5: Mm-hmm.
4: Lepas tu sebelum mengarahkan anggota bomba dan penyelamat BBP ke Kuala Kerai ke lokasi itu.
5: Betul, okey. Dan menurut jurucakapnya pula, pasukan hok mana tiba di lokasi kejadian pukul 9.40 petang tu berdepan dengan cabare sebabnya hujan lebat, Is.
4: Allah.
5: Masa tu tika tu hujan.
4: Orang dah tengah lemas. Lepas tu kita nak
5: tengah mencari
4: nak
5: tapi
4: cari hujan pula. Operasi melibatkan 7 anggota BBP Kuala Kerai dengan sebuah jentera fire and rescue tender serta sebuah kenderaan utility Hilux.
5: Okey, dia juga identiti kedua-dua mangsa ni dikenal pasti sebagai Ryan Hakimi dan Lut Naim. Manakala operasi mencari dan menyelamat masih lagi dijalankan. Supaya dengar kata pendengar kita di live TikTok Kelantan FM tadilah.
4: Baik.
5: Kita harapkan supaya operasi mencari dan menyelamat dapat menemuilah mangsa yang lemas ini.
4: Yeah.
5: Dan kita harapkan supaya keluarga mangsa tabah dan juga kita doakan yang baik-baik sahaja untuk mereka.
4: Yeah.
5: Cumanya pesanan kami lah. Seikhlas hati kami pesan untuk anda.
4: Baik.
5: Tolong perhatikan anak-anak sebabnya lor ni memang musim petai-petai dia main hujan gibuk. Is deh.
4: Ya, ya, ya, ya.
5: Kena jaga-jagalah.
4: Ya. Yeah. Tak kisahlah mandi di mana sahaja. Orang tua ke orang muda ke bahaya.
5: Baik.
4: Boleh lemas belaka. Saya ada tengok video orang tua pun lemas juga.
5: Betul.
4: Body fit ke pemain suke ke, dia nak lemah, dia lemah. Dia
5: betul.
4: Boleh kejang tiba-tiba. Lagi satu, walaupun awak boleh kata saya mandi air bukit, air bukit ni cetek je, tapi cuaca hujan.
5: Okay.
4: Bila cuaca hujan, kepala air bila-bila masa boleh mari.
5: Ya, betul. Okay, kita pun tak tahu lagu mana nak menjangka ke kepala air tu boleh berlaku. Kita hok tak tahu, tak ada ilmu mana berkenaan dengan tu. Jadi kalau nampak supaya hujan tu, mana
4: payah.
5: Tempat-tempat berisiko.
4: Tak payahlah. Sayang diri kita.
5: Nyawa kita.
4: Lepas tu fikir panjang lah.
5: Betul, okay. Jadi ibu ayah pun pastikan nasihat anak. Janganlah bagi dia punya tubik main lah ke sungai. Terutamanya untuk musim lor ni lah dia. Waktu ini dan juga cuaca di Kelate.
4: Ya. Itulah orang kata deh, walaupun pantai sekalipun,
5: kena jaga-jaga hati-hati.
4: Kena jaga-jaga juga. Baik, itu pasal lemas lah. Dan lepas ni lebih banyak lagi information yang kita nak kongsikan. Tapi anda semua harus tetap kekal bersama kami dan kekal bersama Kelantan FM sampai pukul 12 malam kat Agil lah deh.
5: Okay.
4: Jom kita berhibur dulu dengan ini lagu dia ni, lagu Adik Ngaju.
5: Ini daripada Amiro Blalek dan juga Amelie.
4: Ingat kalau mak ayah awak pesel, jangan pergi mandi parit, mandi sungai, mandi air terjun, mandi patah. Jangan ngaju. Kalau awak ngaju, saya panggil Amiro Blalek ni.
5: Nyanyi depan muka.
4: Di Gu Pagi.
5: Gu kita belakang.
4: Nampak saya sebut Gu Pagi pun saya tegas.
5: Backing ni.
4: Jomlah layan lagu. Hey.

Merdeka bukan sekadar kibaran jarum gemilang atau laungan pada 31 Ogos. Tapi merdeka sebenarnya membebaskan diri kita dari dijajah. Jangan biarkan diri kita dijajah oleh anasir yang merosakkan jiwa dan raga kita selaku anak merdeka. Pesanan ini daripada saya, Anak Merdeka, Naim Daniel dan Kelantan.

0: Okey, baik. Sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang untuk kita semarakkan lagi semangat kebangsaan untuk bulan ini. Tak lama dah kita nak menyambut Detik Bersejarah 31 Ogos. Mm-hmm. Dan kalau dulunya Is, Detik Bersejarah ini kita tak ada lah. Muka kita tak tahu mana lagi masa tu nya Is. Tak tahulah.
1: Baik.
0: Tapi kalau untuk mereka lah, mungkin atuk. Atuk-atuk nenek
1: atuk yang tadi.
0: Atuk dan cucu tu.
1: Atuk dan cucu tak ada lagi. Atuk tu mungkin. Tapi atuk tu yang tadi dari PSA dia tak sempat juga.
0: Eh tak ada juga ni. Mungkinlah.
1: Nenek dia
0: yang mana menyaksikan detik bersejarah pengisytiharan kemerdekaan pada waktu tu 31 Ogos dan inilah kita nak bercerita kalau kita sebut pasal Stadium Merdeka, tepat hok mano pengisytiharan kemerdekaan berlangsung
1: di situ.
0: Di situlah dia. Is pernah pergi ke di Stadium Merdeka?
1: Lalu pernah pergi untuk lawat ter bertapak di situ dan ambil informasi.
0: Masuk dalam tukar.
1: Tak pernah.
0: Okay. Dan tapi kita dapat juga tengok dan kena tahu juga sebenarnya. Stadium Merdeka ni sebenarnya dibina khusus untuk upacara pengisytiharaan kemerdekaan pada waktu itu. Dibina khusus.
1: Saya pun macam nak tanya juga. Pada tahun tersebut, dia punya struktur pembangunnya dia agak ugah jugalah.
0: Ya betul. Kalau besar juga. Dan stadium ini siap dibina pada 21 Ogos 1957. Dia dalam jangka masa tu siap untuk sama-sama meraihkan upacara pengisytiharan kemerdekaan.
1: Dia direka bentuk oleh SE Joe Case dari cawangan kejurutaan ibu pejabat Jabatan Kerja Raya Persekutuan.
0: Dan juga kerja-kerja pembinaan stadium ni bernilai 2.3 juta ringgit.
1: Wow.
0: Telah dipercepatkan dan mengambil masa selama nebule je. Bagi membolehkan acara sambutan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 berlangsung. Cepat tu.
1: Nebule je buat. Saya ada tengok juga klip gambar di mana gambar ni diambil pada waktu itu.
0: Besarnya
1: stadium ni.
0: Comel dah ni kalau gigor ni. Dan Stadium Merdeka ni turut memiliki rekod sebagai stadium dengan struktur bumbung julur terpanjang di Asia Tenggara pada waktu itulah. Bersohor tu waktu tu.
1: Satu pencapaian yang hebat lah bagi kita. Pembelanjaan dia tu pun
0: banyak juga.
1: Besar.
0: Juta-juta. Cepat siap dalam masa 6 bulan sahaja. Okay? Dan kalau untuk lawn ni pula, tadi saya baru sepak lah. Tengok juga ni cari. Yang mana Stadium Merdeka dibuka jugalah lawn ni. Hari tu dia tutup sebentar. Baik pulih. Dan juga lawn ni boleh dah masuk nak buat apa aktiviti.
1: Lawatan sambil belajar.
0: Aktiviti suka lah. Hak mana nak running dari tu ke. Ada apa-apa acara ke. Boleh lah. Tapi sini dia kata waktu melawat umum dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 6 petang. Tertakluk kepada perubahan sekiranya ada acara khas. Jadi kalau rasa macam nak melawat ke Stadium Merdeka, bolehlah. Saya pun tak pernah lagi pergi. Mungkin lepas ni kita boleh buat lawatan ni ke sini.
1: Baru saya nak cadangkan. Mungkin RTM boleh ke sana untuk bagi penambah
0: ilmu sikit lah. Tengok ke lagu mana. Tempat yang menjadi sejarah untuk Malaysia pada waktu itu. Okey, dan untuk anda seperti biasa lepas ini ada lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama-sama. Yang sedang mandu, sangat mandulah, berhati-hati di mana sahaja anda berada.
1: Dan tadi kita bercerita pasal tema Merdeka untuk Malaysia Madani. Sekarang ni kita bukan nak berhibur tapi nak menghayati lagu tema pula. Sempena kemerdekaan kita untuk tahun ni.
0: Nyanyian daripada Faizah Tahir.
1: Aku berjanji
0: untuk anda
1: di Gu Pagi.
0: Gu Kita Belakang.

Kemerdekaan ibarat obor yang menyala. Marilah kita julang obor ini setinggi-tingginya dengan bangga supaya cahayanya dapat menerangi sekitar alam. Selamat Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Ikhlas daripada saya, Hakim Rusli.

0: polisi tau. Nak tanya, apa Tok ni saya sangat dekat jalur kebile tu?
1: Sebab dia ni ambil sebuah negara dibina dengan pengobatan orang ramah. Ramah berjua-berjua sama-sama akak dia ni.
0: Oh, jadi Tok dia lah sampai sebelum berdeka dulu.
1: Tok tak dia. Tapi Tok membesar dengan cerita susah payah. Oleh dulu-dulu Tok petahkan negara.
0: Oh, jadi lepas ni Cucu pun nak kibarkan jalur gemilai jugalah Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti. Yeay!
2: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.

0: buka kat radio tu abang. Mu senyap sunyi je ni.
1: Ya radio mana tu? Gapo? Ya klik botak. My basic-basic pula dah. Tak jadi kau tidur lah kali ni.
2: Acu kecek dia lah.
1: Gak sikit.
0: Kelantan FM lah abah weh.
1: Ni baru yolo. Kelantan FM. Jeligo jangan berasa.
3: Yo, jeligo je terasa. Dan Liz, kita dah berada di jam yang terakhir dan ujung-ujung dah kita ni.
4: Ya, betul. Okey, pukul sekarang pun dah 9.47 minit pagi. Cuma yang Is.
3: Ya.
4: Saya rasa macam, wow.
3: Saya pun cuba susun ayat saya teratur dan sopan santun
4: saya
3: tadi.
4: Saya ni tergamam kejap. Ramai, tak pernah lagi ni. Saya segamam ini dalam konti ni.
3: Saya rasa macam kita ditangkap. Kita ada buat salah apa, Liz?
4: Tak tahulah.
3: Ya Allah.
4: Dikerumuni hari ni sebenarnya. Kita ada lawatan semuanya. Daripada rombongan ahli jawatan kuasa Masjid As-Somadi, Pengkalan Kubur Tumpat. Adik, marinya hari ni nak melawak lah. Lagu mana kontinya? Lagu mana auditoriumnya?
3: Lagu mana?
4: Mana so DJ yang CD lagu tu punya?
3: Lagu mana muka listnya?
4: Oh, sanggin ya.
3: Muka Ismail lagu ni lah. Dan dengar cerita list, ada program
4: Betul, ada program. Hari pada 30 Ogos 2020 ni, hari Ahadnya nanti, pukul 9 pagi, ini forum perdana lah.
3: Baik.
4: Bertempatnya di mana? Di Masjid As-Somadi Geting Tupak nanti. Jadinya untuk yang mana berkelapangnya boleh pergi, sebabnya ini adalah kerjasama lah di antara Masjid dan juga Kelantan FM. Ini juga bersempena dengan Maulidur Rasul dan Merdeka. Tajuk dia tu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kuduah Kemerdekaan. Jadi boleh ramai-ramai gilah nantinya. Dan juga kita sebenarnya nak ucapkan terima kasih. Sebabnya ada ustaz-ustaz, ada ahli jawatan kuasa masjid mari hari ini masuk. Tengok kita debas.
3: Saya debas juga.
4: Saya tak boleh kalau kita tengok macam mana.
3: Saya meremang. Dia macam ni, Liz. Walaupun tidak berkelapangan, saya rasa memang kita kena cari masa untuk pergi ke sana.
4: Pergi melawat jugalah, dek.
3: Timba ilmu.
4: Apa ni ustaz dah ada tepi?
3: Ya. Saya rasa tak ada apa yang lebih penting berbanding menimba ilmu.
4: Ya, betul.
3: Urusan dunia tu nanti-nantilah.
4: Ini sebenarnya kalau untuk anda semua yang mana nak pergi untuk forum perdananya nanti.
3: Baik.
4: Pada 30 Ogos, antara moderator yang ada, moderator dia ialah Ustaz Syakirin Yuslan.
3: Baik.
4: Lepas tu panel ada Ustaz Mokhtar Yaakob dan juga panel seterusnya Tuan Haji Nik Muhammad Nik Lip. Panel yang akan bersamalah untuk forum perdana. Jadi boleh sama-sama hadirkan diri ke Masjid As-Somadi Geting Tupat pada 30 Ogos pukul 9 pagi nanti deh. Itulah sebab sedikitlah kita bagi tahu lalu. Untuk apa hok berana berkelapangnya ataupun hok duduk di area-area situlah deh. Boleh gilah nanti.
3: Dia macam diambanglah list. 30 Merdeka, Ogos esok 31 Merdeka. Kita semarakkan lagi kemerdekaan kita tu. Banda betul-betul okey cantik.
4: Okey, baik. Jadi kita nak ucapkan terima kasih juga untuk semualah yang hadir hok masuk dalam konti hari ni. Ramai 19 orang katanya.
3: Nasib baik konti kita luas.
4: Nasib baik luas. Kalau tidak, Is dengan saya tubik.
3: Kan kita bagi ustaz-ustaz ambil program ni.
4: Ambil lah, tak apa. Kita bagi peluang ke.
3: Sebenarnya Kak, saya memang nak buat begitu. Kalau boleh kita nak ustaz duduk dengan kita, borak dengan kita. Tapi
4: mic jauh tu dengan ustaz.
3: Mungkin selepas ini sebab masa sangat-sangat mencemburui kita.
4: Kita nak habis dah ni. Sebabnya lepas ni nak pergi ke Gugalik. Gugalik pula akan bersama dengan Dia Fauzi untuk hari inilah pukul 10 hingga pukul 2 petang nanti.
3: Jadi kita nak berangsur dulu. Minta maaf sangat pengunjung-pengunjung kita, ustaz-ustaz kita. Kalau boleh kita memang nak bagi mic nak bagi headphone
4: Tidak nak dengar suara sikit dia. Tak boleh dengar.
3: 40 saat lagi kita sebelum beredar. Tak sempat. Nanti ustaz kata, tak ada kering air.
4: Tak ada kering air. Tak apa. Jadi kita harapkan supaya semuanya dengarkan kami. Jangan tukar siaran. InsyaAllah Is akan bersama dengan saya lagi minggu depan. Hari Isnin.
3: Baik. Apapun, kita minta maaf andai selama 4 Jan ni kita ada terkasar bahasa ke lagu mana ke. Terus mendengar Kelantan FM sampai pukul 12 malam ke akhir lah.
4: Betul. Nak balik dah juga dulu.
3: Bye-bye. Assalamualaikum.

saksi kejadian Maxton Kahima berkata hampir 60 orang berjaya diselamatkan manakala beberapa mayat ditemukan terapung di dalam air. Operasi mencari dan menyelamat turut disertai tentera, penyelam serta helikopter. Taiwan merekodkan 14 kematian akibat COVID-19 dan 72 kes teruk dalam tempoh 7 hari lalu, angka mingguan tertinggi dalam gelombang penularan semasa. Timbalan Pengarah Pusat Risikan Wabak CDC Taiwan, Li Chia-Lin berkata, sejak Oktober tahun lalu, 337 kes domestik COVID-19 dengan komplikasi teruk direkodkan, termasuk 42 kematian. Konflik Iran dan Amerika Syarikat kembali memuncak selepas serangan berasingan terhadap perkapalan dirantau itu semalam. Pegawai Kanan Keselamatan Iran Mohsin Razai berkata, Selat Hormuz akan kekal ditutup kepada perkapalan selagi Washington tidak menerima syarat Tehran bagi menamatkan konflik. Dalam perkembangan semasa, 4 kru kapal kargo milik Mesir dilaporkan terbunuh dalam serangan disyaki dilakukan kumpulan Houthi di Selat Bab al-Mandeb. Lebanon menjadi negara Arab pertama memansuhkan hukuman mati selepas parlimennya meluluskan undang-undang berkenaan semalam. Undang-undang itu menggantikan hukuman mati dengan penjara seumur hidup dan kerja berat. Menteri Kehakiman Adel Nasser menyifatkan keputusan itu sebagai langkah bersejarah. Pemansuhan itu susulan kempen bertahun-tahun pertubuhan hak asasi manusia selain moratorium tidak rasmi terhadap pelaksanaan hukuman mati sejak 2004. Kabinet Thailand meluluskan langkah mewajibkan penetapan semula kata laluan di semua agensi kerajaan bagi mencegah kebocoran data peribadi. Jurucakap kerajaan Rachada Dhanadiri berkata, lebih 300 jabatan kerajaan diwajibkan menukarkan kata laluan dengan segera. Katanya semua kementerian dan jabatan diberi tempoh 15 hari untuk menyimak lebih 30,000 sistem maklumat bagi mengurangkan risiko ancaman siber. Sukan tenis, juara bertahan Ben Shelton mara ke separuh akhir Montreal Masters selepas menewaskan Jacob Mensik 6-3, 6-1 sekaligus melakar kemenangan ke-10 berturut-turut di Kanada. Pemain nombor 10 dunia itu akan berdepan rakan senegara Lena Tien yang menyingkirkan Daniel Merida 6-3, 6-2. Satu lagi aksi separuh akhir menyaksikan pemain Spanyol Rafael Joda akan berdepan pemain Amerika Syarikat Brandon Nakashima. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sudah dah lah, stok habis dah.
1: Tak ada tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada.
0: Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
2: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dah upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
3: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda dan 10.32 minit pagi untuk anda yang baru saja mengikuti siaran kami. Harapan saya di sini, moga anda terus kekal bersama kami sehingga jam 12 malam nanti, alright? Dan ini sedikit kata perkongsian mengenai tabung haji di saran umum prestasi kewangan setiap suku tahun seperti KWSP. Dan mengenai tabung haji, saranan agar tabung haji mengamalkan pengumuman prestasi kewangan berkala seperti KWSP untuk memperkukuh ketelusan dan juga meningkatkan keyakinan pendeposit. Dan perkongsian maklumat yang konsisten membolehkan pendeposit mengikuti dan juga menilai prestasi serta pengurusan dana secara berkala. Dan keyakinan terhadap tabung haji penting kerana jumlah pendeposit besar serta hubungan rapat dengan sistem kewangan dan pasaran modal negara. Laporan RCI 211 halaman mengenai pengurusan 2014 hingga 2020 dikeluarkan dan satu sidang khas Dewan Rakyat akan membahasnya. Itu mengenai prestasi tabung haji yang sepatutnya orang kata saranan mengumumkan prestasi kewangan setiap suku tahun seperti KWSP.
4: Sampaikanlah salam cintaku padanya, walaupun terluka namun ku merindu. Hai, saya Dr. David Arumugam. Jom dengan Kelantan FM. Best lah. Terima kasih.
5: Penuhi cita rasa anda.

0: sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.

0: sedang mencari kerja, hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.

0: Okey, itu dia lagu Ku Cinta Dia. 10.50 minit pagi, jam 11 pagi nanti. Sama-sama kita ikuti berita Kelantan FM untuk kita ketahui isu semasa yang berlaku di tempat kita. Dan untuk anda yang baru saja mengikuti siaran kami, harapan saya di sini moga anda terus kekal bersama kami hingga ke jam 12 malam nanti. Tak kisahlah apa jua yang sedang anda lakukan sekarang. Dia mungkin ada antara kita baru buka buku nasib lauk, dia baru nak menjamu selera. Hari ini makin lambat sikit sebab mari dia baca pasal IF. Pasal IF kena poson dia belajar. More poson dia belajar. Tapi poson IF ni katanya boleh minum, tak boleh makan. Lebih kurang gitulah. Kena minum air kosong sahaja. Saya pun kata daripada duduk minum gitu, baik ya poson gati hot dulu-dulu, zaman-zaman kita dulu ni. Lebih kurang gitulah. Jadi tak apalah, mana-mana je sebenarnya saya tahu semua-semuanya set-set kita ni deh, hot body diet, minum air kosong, hot cut sugar. Orang kata tak, semuanya orang kata untuk kesihatan deh. Puah dok, eh, makin zaman-zaman muda deh, zaman-zaman lah ni, ni zaman-zaman nak kata warga emas, tak warga emas lagi lah. Tapi dok kata zaman-zaman kita ni, kita nak nak tenang-tenang, nak sihat-sihat deh. Semoga dok kata bila kita tubuh badan kita sihat, amal ibadah yang kita lakukan pun boleh lakukan dengan selesa, dalam keadaan selesa. Tak ada dok kata nak bangun semaya pun sakit lutut deh, nak bangun gedar pun dok tahu silamo pun kata kena pergi korek. Bukan kena pergi korek, kena tukar. Layak pun. Lebih kurang gitulah. Semoga kita semua dikurniakan kesihatan yang baik sampai ke hujungnya, insyaAllah. Right, jom layan lagu dari siapa ni? Ina Up. Tapi kita nak dengar lah Mac Bunga nak ngepek pasal gapo ni, pasal bangga sebagai rakyat Malaysia.
1: Kelantan FM menyiarkan lagu-lagu popular sepanjang

Bunga mari pula. Bangganya Mek Bunga sebagai rakyat Malaysia, sebagai warga negara Malaysia. Di mana-mana pun, walaupun di negara orang sekalipun, Mek Bunga sangat bangga kalau kita tanya mari daripada mana. Semestinya lah saya rakyat Malaysia, negara yang aman damai, negara yang mana Mek Bunga dilahirkan, dibesarkan, bertuahnya kita, yang mana bergelar warga negara Malaysia. Lama nu lagi ni orang-orang luar tu, yang mana nak sangat-sangat jadi warga negara Malaysia. Sebabnya apa? Sebabnya kita ni negara aman damai. Negara kita ni ada macam-macam jenis bangsa dek. Ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Iban, ada Siak. Tapi kak bersatu padu, perpaduan tu bolehlah kita tengok. Contohnya di Klaten, memang perpaduan tu kita dapat tengoklah dek. Bersatu padu, saling bekerjasama. Jiran sebelah ni jiran sebelah ni orang Cina tapi tak boleh duduk semeja, boleh makan sekali, tak ada masalah. Jadi sama-samalah kita jaga perpaduan negara kita. Tambah-tambah laginya, kita ni berada di bulan kebangsaan, kena semangatkan lagi lah patriotik dari diri setiap warga negara.

Belia, usaha berterusan dilakukan Pusat Khidmat Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Nenggiri dengan membawa bersama Agensi Antidadah Kebangsaan AADK Gua Musang masuk ke perkampungan orang asli. Adun Nenggiri Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani berkata, walaupun terpaksa meredah hutan, pihaknya terus komited untuk memberi kesedaran kepada masyarakat orang asli mengenai bahaya najis dadah. Katanya ini adalah tahun kedua beliau membawa bersama AADK ke penempatan orang asli di sekitar Dewan Undangan Negeri Dun Nenggiri. Selain membuat pameran dan penerangan kepada penduduk orang asli, pihak AADK juga membuka pendaftaran skuad sukarelawan orang asli untuk menjadi mata dan telinga dalam menyampaikan maklumat kes penagihan dalam kalangan penduduk orang asli. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mat Kedi Anak Perpaijan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: FM Setia bersama Anita.
1: Okey, Kelantan FM setia bersama anda. Assalamualaikum. Jam yang kedua. Masih lagi kita teman-teman bersama saya, Dia Fauzi. Dan terima kasih untuk anda yang baru saja mengikuti siaran kami. Harapan saya di sini, moga anda terus kekal bersama kami. Tak kisahlah di mana saja anda berada ataupun apa jua yang sedang anda lakukan. 11.08 minit pagi yang sedang memandu, ingatan untuk anda. Pandulah dengan berhati-hati. Pandu ikut peraturan, bukan ikut perasaan. Dan hari ini merupakan 12 Ogos, sudah tak sedar nak masuk ke pertengahan bulan Ogos. Dan sinonimnya, bulan Ogos adalah bulan kemerdekaan. Kita makin terasa ni, tambah-tambah bila nak dekat-dekat 31 Ogos nanti, lagilah kita terasa. Dan merdeka bukan sekadar kibarkan jalur gemilang, tapi pastinya mengenai rasa syukur dapat hidup aman, bebas mencari rezeki bersama dengan keluarga yang tersayang pastinya, dan menikmati bumi Malaysia yang harmoni. Jadi sepanjang bulan kemerdekaan ini, jom kita hidupkan semangat kecintaan negara, sayangkan Malaysia, hormat sesama kita dan jaga keharmonian yang kita ada. Dan untuk anda, terus ralik bersama saya di Gugalik, Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.

0: Ibu, apa kita kena pasir bendera sokmo setiap kali masuk bulan Ogos?
1: Sebabnya ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
0: Jadi walaupun Nuhan ni kecil lagi, Nuhan pun boleh cintakan Malaysia?
1: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
2: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
3: Nak. Ibu, jom kita ikut Abah.
4: Okey, okey, okey. Meh, jom kita bersiap.

Merdeka bukan sekadar kibaran jalur gemilang atau laungan pada 31 Ogos. Tapi Merdeka sebenarnya membebaskan diri kita dari dijajah. Jangan biarkan diri kita dijajah oleh anasir yang merosakkan jiwa dan raga kita selaku anak merdeka. Pesanan ini daripada saya, Anak Merdeka, Naim Daniel dan Kelantan FM.

0: Bendera Kelantan yang digunakan sejak tahun 1924 mempunyai latar belakang merah dengan simbol putih. Warna merah melambangkan kejujuran raja, pembesar dan rakyat, manakala warna putih melambangkan kesucian sultan yang memerintah. Simbol-simbol yang terdapat pada bendera termasuk bulan sabit dan bintang melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi negeri Kelantan. Latar belakang bendera negeri yang berwarna merah membawa maksud kejujuran raja, pembesar dan rakyat jelata kepada negeri. Manakala warna putih bermaksud kesucian sultan yang memerintah negeri Kelantan. Tombak dan keris menandakan kekuatan dan kegagahan orang-orang Melayu Kelantan.
1: Ruangan Tahukah Anda Itu Tadi diterbitkan oleh Solehah Mat Zim.
2: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
3: Buka dompet dia licin. Nak beli belum gaji tapi tak apa aku mengerti.
2: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
4: Kecapkan berbelanja habis duit. Pusing disimpan tuan mana.
2: Muat turun aplikasi RTM Click dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Citarasa Anda.
1: Okey, Kelantan FM penuhi citarasa anda. Dan masih lagi kita teman berteman di jam ini, jam yang kedua. Bersama saya, Dia Fauzi Dahlia Gugali, Kelantan FM untuk hari ini. Dan ini kita nak kongsikan dengan anda mengenai semangat mahasiswa menolak rasuah terus diperkasa apabila Angkatan Mahasiswa Anti Rasuah AMAR diiktiraf sebagai sebahagian daripada budaya dan juga ekosistem universiti. Dan perkara itu ditegaskan pada Majlis Penutupan Konvensyen AMAR kali ke-10 tahun 2026 di UPSI Tanjung Malim. Dan AMAR sebenarnya bukan sekadar sebuah konvensyen, tapi usaha membentuk mahasiswa yang berani, berintegriti dan juga mampu menjadi ejen anti rasuah dalam masyarakat. Dan pastinya usaha ini sangat penting kerana golongan mahasiswa hari ini bakal menjadi pemimpin dan juga pembuat keputusan untuk masa depan negara kita.

Manisnya senyuman Muliana Jasmine membawa kita ke pukul 11.50 minit pagi, 12.30 hari nanti. Sama-sama kita ikuti berita ringkas yang akan disiarkan dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Right? Dan ini kita nak kongsikan dengan anda mengenai UMK bercadang memperluas kerjasama strategik dengan institusi pedagogi negeri Termez Uzbekistan. Jauh. Susulan kejayaan penganjuran program pertukaran bahasa dan juga kebudayaan antarabangsa. Dan program ini sebenarnya dibawa inisiatif Edu Pelancongan Kementerian Pendidikan Tinggi dan telah meletakkan asas kukuh bagi mempereratkan lagi kerjasama antara kedua-dua universiti. Dan pastinya ia turut menyokong aspirasi UMK yang melahirkan siswazah yang berdaya saing di peringkat global. Alright, jom layan lagu dari Slam, Nur Kasih. Tapi dengarkan dulu Mojo Dahsyat untuk anda, Gugalik, Kelantan FM.

0: sedang mencari kerja, hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.
3: Tok, Tok nak tanya. Tok busy no? Nak tanya. Apa Tok ni saya sangat dekat jalur kebile tu?
4: Sebab jaya ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorban orang ramai. Ramai berjuai-berjuai sama-sama akak dera ni.
3: Oh, jadi Tok Dek lah sampai sebelum berdeka dulu.
4: Tok tak tapi Tok membesar dengan cerita susah payah oleh dulu-dulu Tok petahkan negara.
3: Oh, jadi lepas ni Cucuk pun nak kembangkan jalur gemila jugalah Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti. Yeay.
0: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.
5: Okey, selamat tengah hari belakang. Masuk jam yang ketiga dalam Guralik hari ini. Masih lagi kita teman-berteman bersama saya, Dia Fauzi. Sehingga jam 2 petang, pastinya di Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Dan untuk anda, di tengah hari ini, mungkin ada yang tengah jalan. Tengah bawa kereta dia, nak menghala ke Kuala Krai. Boleh monitor kami di 97.3 ataupun yang berada di Putrajaya. Yang mendengarkan Kelantan FM menerusi RTM, klik terima kasih banyak-banyak. Dan kita sekarang ni macam yang kita tahu berada di bulan Ogos. Dia punya aura tu lain sikit. Makin terasa semangat kemerdekaan. Merdeka bukan sekadar kibarkan jalur gemilang. Pastinya bagaimana kita hargai keamanan, jaga perpaduan dan sama-sama juga untuk jadi rakyat Malaysia yang membawa kebaikan untuk negara kita. Apapun aktiviti anda tengah hari ni, mungkin ada orang kata baru nak buka meja, dia baru nak nego, baru nak goreng-goreng pisang, ataupun orang tengah buat kerja nak siapkan surat-menyurat, dokumen-dokumen penting, moga dipermudahkan. Okey, galik sama-sama bersama saya, Dia, pastinya dalam Guralik ada semua.

0: bahagia bersama Anita.
1: Tok, Tok nak tanya. Tok busy no. Nak tanya, apa Tok ni saya sangat dekat jalur kebile tu?
2: Sebab dia ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorbanan orang ramah. Ramah berjua-berjua sama-sama agak dia ni.
1: Oh, jadi Tok dia lah sampai sebelum berdeka dulu.
2: Tok tak tapi Tok membesar dengan cerita susah payah. Oleh dulu-dulu Tok pertahankan negara.
1: Oh, jadi lepas ni Cucu pun nak kibarkan jalur gemilang jugalah Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti. Yeay!
3: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.

0: Percayalah kepada diri anda sendiri. Berfikir dengan positif dalam setiap perkara. Tidak ada yang mustahil. Binalah kepercayaan yang boleh mengukuhkan diri anda setiap masa. Hindarkan diri daripada kepercayaan yang melemahkan.
1: Pesanan ikhlas, Kelantan FM.
2: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. 12.27 minit tengah hari. Untuk sesi awak baru je mengikuti siaran kami, terima kasih banyak-banyak. Dan untuk hari ini, hari Rabu, macam biasa pukul 2 sampai pukul 6, ditemani oleh Pak Ado dan juga Kak Angor. Dan selepas itu 6 hingga 9 malam setiap hari Rabu. Agak-agak siapa mari? Habis lam ke habis ding? Dua-dua tu je lah hari. Kalau kita tengok dalam jadual hari ini, hok mari petang ni adalah bersama dengan Rudin Ismail dan sebelah malamnya bersama dengan Kak Su kita. Dan hari Rabu tak ada tetamu lah kan Kak Su. Soalnya Kak Su ni dia bawa tetamu hari Jumaat dalam kelas lagu kita, right? Dan ini sambil-sambil kita duduk kata pukul 12 tengah hari ni, dia mungkin ada yang baru nak menjamu selera, baru nak makan nasi tengah hari. Awal dia makan nasi tengah hari sebab tadi pukul 7.30 dia makan dah nasi. 7.30 pagi tadi dia makan breakfast dia awal, dan jadi tengah hari pun dia makan awal jugalah. Selamat menjamu selera, okey. Dan sambil-sambil tu nak kongsikan dengan anda, Kerajaan Kelantan mempertimbangkan hukuman lebih tegas terhadap kesalahan berulang kegiatan lombok emas haram dalam usaha membenteras aktiviti berkenaan. Dan pihak kerajaan juga sedang menimbang untuk meneliti semula hukuman ataupun terutamanya membabitkan kesalahan yang dilakukan secara berulang. Jadi aktiviti perlombongan haram itu biasanya dikesan dan dilaksanakan di kawasan hotspot, melibatkan di jajahan Gomusang, di Kuala Krai, di Jeli dan juga di Tanah Merah.

Merdeka bukan sekadar kibaran jarum gemilang atau laungan pada 31 Ogos. Tapi Merdeka sebenarnya membebaskan diri kita dari dijajah. Jangan biarkan diri kita dijajah.

0: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
1: Haa lah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
0: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
1: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
0: Ingat, cegah sebelum terkena.
1: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Ibu, apa kita kena pasir bendera semua setiap kali masuk bulan Ogos?
1: Sebabnya ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
0: Jadi walaupun Nuha ni kecil lagi, Nuha pun boleh cintakan Malaysia?
1: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
2: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
3: Nak. Ibu, jom kita ikut Abah.
4: Okey, okey, okey. Meh, jom kita bersiap.

0: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah sekalian. Apabila kita membicarakan tentang masalah pendidikan agama dan kita kena faham apa itu pendidikan sebelum itu. Dalam bahasa Arab, pendidikan ini bermaknanya at-tarbiyah. Maksudnya dalam bahasa Arab, kalau kita kupas dalam bahasa Arab, asal perkataannya rabbah, yurabbi at-tarbiyatan. Maksudnya pendidikan. Apa maksudnya? Aslaha wa tawallal amr. Maksudnya pendidikan ini memperbaiki dan menangani sesuatu perkara. Maksud pendidikan agama ini kita nak baiki. Nak comel gapo? Nak comel gapo parah? Beli baju bedok comel. Di belah pemberastik situ comel. Kita tidak bicara tentang itu. Kita bicara di sini ialah mengenai bagaimana nak baiki potensi diri kita. Sebab dalam diri kita, pendidikan agama maksudnya kita nak bina diri kita. Sebab dalam diri kita ni dia ada potensi-potensi yang cermelang. Sama ada potensi itu kalau tak kena cara, dia akan tubik sifat bahimiyah. Kata Imam Ghazali, maksudnya binatang lembu kubah padah. Kalau buat tak cara pendidikan ni, agama ni, manusia kalau lok tak cara pada agama, maka dia jadi macam lembu kubah pada. Cara nak tidur, nak makan, tu je tahunya. Suruh ngaji tak sih. Nak tidur je. Lepas sebangun tidur pula, cara kena makan je. Lepas malam, balik rumah tidur pula. Lepas nak main, tu serupa lembu kubah pada. Kalau tak kena cara pendidikan dia. Dan yang kedua, dalam tubuh badan kita ni ada sifat subu'iyah. Sifat binatang buas, binatang liar. Nak buat juga pendidikan agama, nak buat itu. Dan yang ketiga, dalam diri kita ni ada juga sifat dipanggil sifat syaitaniyah, sifat syaitan, iblis yang suka menipu, suka bodek, suka pecaman dan sebagainya. Dan sifat yang ketiga inilah sebenarnya pendidikan agama nak melahirkan satu proses. Proses apa? Bertahap-tahap. Pendidikan ni bukan dia mari kata ni pandai selalu. Tuh keluar daripada perut mak tegak, oh pandai selalu, boleh locak, boleh baca Quran. Tak. Peringkat ini dia panggil melalui satu marhalah kepada marhalah. Sebab itu dipanggil pendidik at-tarbiyah. Ini merupakan pendidikan melalui potensi diri, membangun potensi diri melalui satu tahap kepada satu tahap sehingga sampai kita kenal siapa itu Allah. Kenal Tuhan, jangan duduk belagak lawan Tuhan, sombong lawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu pendidikan dalam agama, Imam Ghazali pesan, dalam masalah pendidikan dalam satu kitab dia panggil Ayyuhal Walad, wahai anakku. Dia cerita kepada anak dia, dia besar. Kita dalam kehidupan rumah tangga kita, anak-anak kita, kita kena besar. Jangan lok. Kalau lok gitu jadilah lok. Bagaimana kata Imam Ghazali, pendidikan itu seumpama kerja seorang tukar kebun. Tukar kebun. Apabila dia tanya satu pokok, gapo dia buat pada pokok? Dia bubuh baja nak suruh comel. Kalau ada rupuk sebelah dia tu, apa dia buat? Kau kelok gitu je rupuk lalai-lalai tepi tu naik tumbuh. Kelok gitu, tak. Dia akan buai segala benda yang menyebabkan pokok tu tumbuh dengan comel. Yang menyebabkan pokok tu tidak jadi mandu. Tak boleh keluar buah. Sebab itulah konsep pendidikan dalam agama kepada ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pendidikan itu seumpama kita tanam pokok. Seumpama kita tukar kebun, kita nak tanya apa dia? Kita nak baca macam mana anak kita? Demikianlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manahila walidun waladahu khairum min kusni khulkim. Tidak ada pemberian yang paling hebat, paling bernilai daripada seorang ayah kepada seorang anak. Apa dia? Melainkan ialah lebih baik daripada buat ajar PA perangai comel. Hak inilah pendidikan agama hari ini. Sebagaimanapun saya kata, gejala sosial banyak payah. Kenapa ni? Susah, kata Imam Ghazali. Bagaimana nak tanam benda keimanan? Bagaimana nak tanam? Macam tanam pokok gitu dah. Kena bina. Tanam macam mana? Melalui tiga peringkat, tuan-tuan dan puan-puan. Tiga peringkat Imam Ghazali cerita. Pertama, nak cari supaya anak kita ni yakin dengan ketuhanan, yakin dengan agama. Pertama, kecillah latihkan mereka dengan Al-Quran. Sebab itu agama ajar tu. Keluar sahaja perut-perut mak tu, gapo ucapai dia. Eh? Sebut apa? Kenal Allah. Dah, azar selalu dah. Di sebelah kanan azar, di sebelah kiri kita komak. Baca macam-macam. Gapo setengah-setengah ulama kata, eh jangan lupa baca, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Supaya anak ni murah rezeki. Supaya anak-anak kita ni murah rezeki baca. Ni pakcik-pakcik depan ni. Ayah-ayah kat depan ni. Wanita nanti retina. Tak kira retina kita nak baca. Kita lah. Habis korang lain tunggu tuak imit, tuak bila. Eh, dia anak pergi. Orang tu pergi, orang ni pergi. Tak berapa comel dah. Sebab itu apabila lahir saja, ucapan pertama. Sebab kanak-kanak itu kullu maulud yuladu alal fitrah. Anak-anak itu dilahir dalam keadaan fitrah. Bersih. Apabila orang jom pergi tadi, pergi anak tadi. Dengan dosa dia, dia macam kalau dia rasa kat, sengah selalu budak tu. Macam gencatan elektrik kata ulama. Sebab itu mula-mula sekali si ayah perlu ambil tugas ni. Yang pertama sekali, bagaimana agama kita ajar? Supaya kita baca lah ke mana? Kita bacalah azan dan iqamah tadi. Nah, Imam Ghazali rahimahullah cerita kepada kita supaya kita nampak, ajar mula kecil lagi anak kita biar kenal Al-Quran. Ni, kita tak apa, bila-bila ayu anak tu, bila dua anak tu, la ilah, baca petih, biar baca ayat Quran, biar dia rasa mengenai Tuhan ni. Lama-lama, keyakinan akan ketambah, sebab daripada Al-Quran, dia faham makna tafsirnya, lepas tu kemudian dia baca hadisnya, dia akan faham makna dia, kemudian lepas pada itu pula, dia akan melakukan ibadat-ibadat yang disuruh oleh Allah, maka di sanalah dia akan melahirkan iman dia kena naik. Kita tak cara kat tu, ngajar kau takut katu yang mula-mula dia. Habis jangan turut tangga tu, kosek katu. Oh, dia besar bawa tu, sebab tu Imam Ghazali, mu kena ingat bahawa seorang ayah, ayah ni kita kena ingat, rihul walad min rihil jannah. Kita nak sajura bahu kok, bahu syurga nak tengok ke? Mana bahu syurga? Apabila Nabi kata, wahai sahabatku, kamu nak tengok, kamu nak cium ke bahu syurga? Ya Rasulullah, mana bahu syurga? Mu ciumlah anakmu itu. Rihul walad, bauan anak itu adalah bauan syurga. Sebab itu kanak-kanak apabila meninggal dunia sebelum akil balik, Allah meletakkan dia tempat yang baik. Sebab dia fitrah. Bersih. Fa'abawahu. Dua ibu bapa lah dia mencorakkan. Lagu mana kita nak corakkan tengok? Kita tengok balik. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala pesan. Dan Nabi pesan pada kita. Laula ibadum lillahi rakka' wa sabiyyatum radda' وَبَهَائِمُ رَتَّعْ لَصَبَّ عَلَيْكُمُ الْعَذَابَ صَبَّ. Kena ingat ajaran Allah. Ingat, kalau bukan kerana, kalau sekiranya tidak ada hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang merokok kepada Allah. Kali ingat Tuhan kata, Nabi besar, kalau tidak ada seorang hamba pun merokok kepada Tuhan, وَصَبِيَّةُمْ رَضَّعْ, dan kanak-kanak yang menyusu, وَبَهَائِمُ رَتَّعْ, kalau tidak ada haiwan-haiwan binatang yang melata, لَصَبَّ عَلَيْكُمُ الْعَذَابَ صَبَّ, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan buat lagu mana kita, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kepada kita yang bala azab-azab Allah yang cukup dahsyat. Tapi kerana anak ni, berkatnya anak ni, sebab itu pendidikan kepada anak-anak ni kena jaga. Kata ulama, pendidikan kepada anak-anak ni pertama melalui peringkat-peringkat. Sebagaimana saya cerita tadi, dia ada peringkat pendidikan anak-anak. Yang pertama ia panggil la'ibu waladak sab'an. Masa kecil umur 7 tahun, kita kena main gurah senda dengan dia. Ni tak boleh nak akak sikit ni. Kalau anak ni baru-baru, tak boleh nak sikit ni, tak boleh begitu sikit. Marah, nak marah selalu kepada anak-anak. Allah, kadang-kadang kecing, apakah, agak koritino, kita nak orang lelaki, tak cara, jangan. Kita gurau senda, ciumlah, kucuplah anak kita di situ. Sebab belayannya, sebab itu kenapa seorang perempuan, apabila dia melahirkan anak, agama kita ajar, kena nyusu 2 tahun, sampai 2 tahun. Haulaini kamilaini. 2 tahun kena menyusu. Kenapa? Pelukan itu hari ini kerana tanyalah anak-anak, kenapa dia boleh lari ni? Ikut gawel, sapa ke lombok.
1: Wahabi cakap habis cerita tadi. Nah, kalau kita tengok siapa ke Lombok, siapa ke mana, hongga ke mari, lepas teriak pula mari nak balik jumpa ibu bapa. Nak cerita kenapa? Tak nampak dah ibu bapa kita, biar kita takutnya. Sebab kurangnya sentuhan, kurangnya mesra kepada anak-anak. Sebab itu Nabi dalam satu hikmah kata ulama, la'ib waladaka saban, mu kena gurau senda dengan anak-anak mai. Nabi dengan cucu ndo, Nabi duduk baca khutbah atas mimbar. Pada yaumul Jumaat, pada hari Jumaat, duduk atas mimbar. Nabi duduk atas mimbar. Apabila Nabi baca khutbah, mari cucu ndo dia Hasan. Lakuh, mari sembah muka depan. Nabi turun pergi ambil cucu dia. Oh, kalau kita ke mana duduk main dengan cucu ni, dia kan? Tapi tak, Nabi ni nak cerita siapa pikat begitu Allah Subhanahuwataala sayangnya kepada anak dia. Saya begitu. Dan yang seterusnya, wahadzibuhu sab'an, kamu kena didik. Kena cara. Lembu kubah tak balik, kita hunggah habis lecak. Gagal sekarang kapur. Wana kami lembu kubah habis, kamu tak balik ni, gini, kambi kamu tak balik ni, kita gagal habis cekak. Pusing lagi, mari kita tanya, wana ada orang curi kah? Anak tak balik pukul 9, tak balik malam, tak kata apa. Anak tak balik pukul 12 malam, tak kata apa, relax je. Dia pergi jalan masak. Dah. Balik pukul 12, balik dah habis. Tak apalah, tidur lah, lagi sekolah. Dah. Agama besar. Apabila waktu maghrib, tutuplah pintu-pintu rumah kamu. Janganlah wia anak mak kamu keluar, sebab syaitan-syaitan berkeliaran pada masa itu. Kita kehadobi anak kita. Kita kehadobi anak kita. Bagaimana kedidikan kita? Sebab didikan yang pertama ini ialah melalui contoh teladan. Anak akan ikut kita. Kalau kita biasa atas rumah tangga kita balas dengan isteri, anak dia akan ikut tu. Habis aku balas juga dengan mak. Tengok. Dia akan didik cara kebiasaan dia. Lepas tu dia kata, wasahibhu sab'an, mu kena tolong dia. Mu jadilah teman dia masa umur 7 tahun. Tadi 7 tahun, lepas tu masa pula ni 14 tahun, ni masa 21 tahun, wasahibhu sab'an, kamu jadi teman kepada sana. Anak kita boleh jadi macam saya, boleh bicara lagi-lagi dah. Dia mau lagu mana, ngaji lagu mana, boleh bicara dah. Bukan perwatakan kita dengan anak siapa pikat gitu. Kata ulama, "Tsumatruku hablahu ala gharibihi." Maka kamu boleh tinggal, lepas pada itu kamu bolehlah pergi dia sendiri cari makan sendiri sebagainya. Sebab itu proses yang pertama, 7 tahun pertama jaga. 7 tahun yang kedua, kemudian juga 21 tahun. Didiklah anak-anak.
0: Jadi kalau kita tengok bahawa bagaimana kita nak tengok bagaimana berkesannya pendidikan yang kita ajar kepada anak-anak. Pertama ialah doa. Saya nak ambil sentuh sikit mengenai doa. Doa cukup penting bagi seorang ibu bapa. Sebab Nabi Allah Daud AS pernah berdoa. Nabi Allah Daud ni, kita dengan anak-anak kena sentiasa berdoa. Sebab doa ni tidak ada sempadan, tuan-tuan. Kita duduk Mekah, kita boleh doa. Kita di sini, kita boleh doa ke Palestin. Akan nanti dekat-dekat Palestin baru nak berdoa. Doa ni tidak ada sempadan. Itu hebatnya doa. Dia boleh naik sampai langit ke 7. Tidak ada sempadan. Mana-mana kita boleh doa. Ini hebatnya doa. Oleh sebab itu, satu ketika Nabi Allah Daud AS berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah daripada anak aku ini sebagaimana engkau telah jadikan aku. Dia minta Allah, ya Allah, kamu jadikanlah kepada anak aku sebagaimana kamu jadikan aku ni seorang Nabi. Bagaimana pendidikan kamu ajar aku gini-gini, kamu didik aku, ya Allah. Maka Allah berkatalah kepada Nabi Allah Daud AS, wahai Daud, ingatlah, beritahu kepada anak kamu. Ini pengajaran dia. Pendidikan, beritahu kepada anak kamu bahawa dia perlu berbuat baik kepadaku sebagaimana kamu buat baik kepadaku, wahai Daud. Kalau kamu boleh buat baik kepadaku, kamu kena nasihat anak kamu supaya baik sebagaimana aku boleh buat. Daud boleh buat sebagaimana pada Allah Subhanahu wa taala. Nak cerita kepadanya, Allah pesan kepada Nabi Allah Daud, kalau nak suruh anakmu ni jadi comel macam mu, mu kena pesan ke anakmu, buat sebagaimana kamu buat kepadaku. Gitulah maksudnya. Oleh sebab itu dalam pendidikan, kita bersedia dalam ayat Quran cerita, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah. Dengar apabila turun ayat ni, siapa dia teriak? Bukit teriak, batu teriak. Tapi kita dengar ayat ni buat relax, buat macam lembuknya je. Sebab apa dia, tuan? Sebab kita tidak ada penghayatan dengan agama kita. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan anak kamu daripada api neraka yang bahan bakarnya ialah manusia dan batu. Teriaknya gunung, takutnya gunung ni kerana takut dibakar oleh api neraka. Sebab itu kita nak jaga anak ni cukup-cukup benda susah.
1: Oleh sebab itu nak membentuk seorang anak yang baik ini, sebab piawaian ni kita nak tahu kita ni baik tak baik, ayah yang hebat. Kita nak bentuk anak kita biar jadi macam mana, kita boleh bina akhlak. Makarimul akhlak, bagaimana Nabi dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebaik-baik didikan. Adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah didik Nabi sehingga Nabi ni, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, kamu ni punya akhlak yang baik. Nabi ni akhlak yang paling baik. Sehingga digambarkan kepada kita, bagaimana dalam Quran pun cerita kepada kita. Kena ingat, dulu kita masa susah nak boleh kahwin, nak cari isteri. Tungkahul mar'atu li'arba'in. Nikahkan perempuan itu kerana empat perkara. Kerana lima liha, kerana harta. Kenapa harta ni pertama pilihan? Ingat, orang-orang Yahudi nak pilih isteri, dia cari orang kaya. Orang Yahudi dia pilih kaya. Bila Nabi cerita dalam hadis. Walinasabiha, kerana keturunan. Siapa yang pilih? Orang Romawi, orang Rom, dia akan pilih keturunan orang darjat-darjat mereka. Dan juga walijamaliha, dia kecantikan. Orang mana pilih? Orang Farsi, dia akan memilih kecantikan-kecantikan. Dia tengok muka comel dulu. Tapi sebenarnya agama kita pilih bukan di situ. Faz bidhacidin taribat syadak. Nabi kita mengajar agama, tuan-tuan. Pilih agama sentosa. Tidak ada perempuan, sehingga akan digambarkan. Kita nak tengok di sini bahawa bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak ajar kita, bagaimana dalam Quran ajar kita nak didik anak-anak. Luqman al-Hakim, sebagaimana kata panel yang pertama, sebagaimana kata moderator tadi, Luqman al-Hakim ucapan yang cukup lembut sedikit. Ya bunayya, wahai anakku, kecek dengan lemah lembut. Begitu juga dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam semasa nak sembelihkan anak dia, pengorbanan anak dia. Bagaimana, ya bunayya, wahai ayah. Nabi Ibrahim tanya, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, buatlah apa yang perintah oleh Allah. Ya bunayya, ya abati, wahai anak, wahai ayah. Cerita mengenai jangan sopannya adab. Hari ini kita kurang sopan. Kurangnya sopan kita ni. Kurang adab kita dengan ayah, dengan cikgu. Kurang sopan, kadang-kadang kata cikgu dengan dalam akhbar, kadang-kadang tengok. Nak marah cikgu bakar, kata cikgu kadang-kadang sekolah, nak bakar sekolah. Sikit-sikit marah cikgu nak bakar sekolah. Tengok. Kita ada kadang-kadang hari ini kurangnya adab kita terhadap benda-benda yang sepatut kita kena jaga. Sebab itu apabila Anas Malik bin Anas ajar kepada Imam Syafi'i rahimahullah, wahai Syafi'i, aku nak ajar kepada kamu, sebelum kamu menuntut ilmu, kamu belajarlah adab terlebih dahulu. Sebab adab ni penting. Sebelum boleh ilmu, kalau mu tengok, mu nak ngajar seorang guru, mu pastikan adab. Kamu kena tengok adab dia dulu sebelum belajar ilmu dia. Sebab adab inilah yang paling penting. Ingatlah bahawa kita tengok bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar juga kepada kita, supaya kita nampak bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar. Begitu jugalah sehingga benda ni dibawa oleh ulama-ulama. Saya nak cerita bagaimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika Khalifah Umar ni, kita tahu bahawa khalifah yang adil. Khalifah sehingga diberi nama gelaran Khalifah Islam yang kelima. Adil tak adil dianya, sehinggakan apabila seorang yang nak masuk, nak cara keluarga dia, nak berbicara, bicara mengenai ahli keluarga, dia terpaksa padamkan liling yang dipasang. Karena ini urusan rumah tangga, bukan urusan pejabat, bukan urusan kerajaan. Akhirnya dia padamkan liling. Betapa adilnya dia. Kenapa satu ketika apabila dilantik dia menjadi khalifah, apabila dilantik, marilah rombongan ramai mari. Maka rombongan tersebut mari nak ucap taniah kepada dia. Dia merentah hanya 2 tahun lebih, 2 tahun 3 bulan saja, saya riwayat kata. 2 tahun 3 bulan, cuba bayangkan, nak bayar zakat pergi ke negeri Afrika, tak ada orang nak terima zakat. Tak ada orang nak terima zakat, nak ceritanya ada siapa pikat begitunya Allah SWT baginya kemewahan kepada barakah. Apa yang berlakunya? Apabila mari rombongan-rombongan tadi nak berilah ke dia, nak ucapkan taniah, maka mari seorang budak. Depan ramah-ramah tu budak, mari budak. Umur muda. Maka marilah situ. Budak tu kata, wahai Amirul Minin, kamu nak kecek boleh? Dia pun tengok. Orang tua ramah. Dia kata, kalau boleh tak ada kau orang-orang tua. Tak okey budak nak kecek dengan hamba. Tak okey nak bagi ke budak. Wahai Amirul Minin, boleh saya nak takap? Budak tu kecek dengan Amirul Minin. Dengan siapa dia? Khalifah Umar bin Aziz. Kalau kira masalah main umur, kita nak main pakai umur tak? Nak kira-kira umur. Orang tua ramai lagi yang boleh jadi khalifah pada demo. Demo muda lagi. Bukan masalah homo lah ni. Masalah yang kita nak cerita gini, dengarlah nasihat saya dulu. Bukan masalah homo. Yang pentingnya ditunjuk lidah. Yang pentingnya ditunjuk hati. Dua perkara. Saya datang kerana nak menasihati tuan, dan saya datang kerana ikhlas nak membentuk, nak menasihatkan Amirul Mukminin di sini. Dengar begitu, wahai Umar bin Aziz kata, wahai budak, keceklah nak kecek. Awilah cakap menitisnya air mata, siapa rebah lah Umar bin Aziz. Nak ceritanya, walaupun kita tinggi secara mana pun, ingat nasihat orang kita kena dengar. Ini adab dia. Seorang ayah, sebagaimana kita tengok Nabi Allah Ibrahim, dia dengar nasihat anaknya sebelum disembelihkan tadi. Wahai ayahku, kena buat begini, kamu peganglah elok-elok, kamu ikatlah elok-elok, biar tajamkan pisau. Nak ceritanya, dengar nasihat seorang anak. Di sinilah nasihat seorang anak kadang-kadang kita kena dengar pakar juga. Jangan minta kita ni ayah, kita ni mama tak dengar. Mutasahlah, tasahlah pakarlah. Aku tahu dah, aku makan garam dulu. Sudah, tak main buahlah gitu. Yalah makan garam dulu pada anak kita, muka kita tua. Oh, cepat darah tinggi. Tak, kena beringat. Saya nak bawa kisah lain pula. Supaya kita nampak pada lagu ni, jangan ingat main-main Imam Abu Hanifah. Bagaimana Imam Abu Hanifah satu ketika, dia tengok jalan-jalan nak pergi tempat ngajar dia, ada budak nak main depan dia. Bapak-bapak boleh bawa budak-budak nak main. Lepas tu dia kata, wahai anak-anak, jangan duduk burung kuat-kuat, jangan duduk berlari, nanti kamu jatuh. Anak tu berkata, wahai Syekh, dia tahu dia Imam Abu Hanifah. Ya Syekh, bolehlah kata itu. Aku jatuh tak apa lagi. Tapi kalau orang alim macam kamu, kalau jatuh, apa akan berlaku? Jatuhlah alam ini. Cermatlah kalau buat keputusan. Kejuk siapa? Kejuk. Budak ni besok kecek ni, kata Imam Abu Hanifah. Pandah kecek ni. Ya Allah, siapa pikir begini? Imam Abu Hanifah fikir bahawa dia buat keputusan fatwa dia. Dia tidak pernah keluar fatwa kecuali dia kaji, dia selidik selama satu bulan. Dan dia bincang dengan anak-anak murid dia. Sampai pikir orang siapa pikir gitu, anak-anak ceritanya. Nasihat, saya terima nasihat kamu, hai anak. Kita kadang-kadang tak boleh terima. Kenapa kita tak boleh terima nasihat orang? Sebab kita tidak adab dengan orang lain. Hari ini agama kita mengajak adab. Kekurangan kita hari ini, ilmu tinggi, ngaji tinggi, masuk universiti tuan-tuan. Tapi adab kita dengan guru kita, dengan ayah kita, dengan pemimpin kita, kadang-kadang tidak ada adab. Subhanallah. Di mana benda ini? Lompangnya di mana? Pendidikan di agama di mana? Kita tidak mengedepankan agama. Oleh sebab itu Imam Ghazali rahimahullah taala pesan, kita ambillah pendapat. Ambil nak Imam Ghazali cerita pada kita. Kita guna dalam kehidupan kita ini. Dia kata, kena ingat, nasihati ala anak kamu ketika waktu makan. Bapa dia cerita waktu makan ni nasihat anak kita. Sebab waktu makan, ingat anak-anak apabila tengok saja makanan, nafsu dia makin kuat. Disitulah kita nak ajar anak kita sebab tanya nafsu dia gelonjong. Oh, dia tengok makan lauk dia sedap, dia berih, dia tak kira dah. Dia tepang sana cepat, tak kira. Tak, dia basuh tangan pada anak kita kan? Bapa? Kita nak ajar anak kita masa mana nafsu dia kuat, masa makan itu dah ada. Dengan empat perkara kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Yang pertama, ajarlah dia dengan memulakan apa dia, dengan ambil makanan dengan tangan kanan. Ajar, tengok anak kita dengan tangan kanan, abang mana tu, tapi tangan kiri tu, ajar ambil tangan kanan. Yang kedua, suruh dia baca basmalah, baca. Ajar sama-sama. Kadang-kadang anak pada dengan ibah ni kan, pandai anak baca doa pada abah. Loh, kadang-kadang bimbang juga. Yang ketiganya, apabila tengok orang tua tak makan lagi, ingat ajar anak ni, ajar ni. Jangan dahului makan sebelum orang tua jamuh dulu makan eh. Ni jangan tak ada orang tua mana tempat-tempat rumah kita boleh ke kot dia jamu yang orang lain ke? Yang keempatnya ialah, kalau kita tengok yang keempat, janganlah dia dididik dengan tidur di siang hari. Ingat, jangan ajar anak-anak kita ni kalau boleh tidur di siang hari. Karena orang yang tidur siang hari itu bukti seorang yang pemalas. Ajarlah anak kamu tidur di malam hari. Kita anak kita tubik tengah malam tidur siang hari, tengok nafsu dia semakin kuat. Nafsu dia semakin kuat. Sebab itu didikan kita seolah-olah kita ajar, seolah-olah tak betul banyak tempat nak sahabat-sahabat Nabi, nak alim ulama kita cerita. Dan kita beringatlah bahawa kita nak anak kita sekarang ini, kita nak minta anak kita, kita pertama sekali nak supaya berjayanya, kita mesti menunjukkan contoh teladan yang paling baik.
0: contoh teladan kepada anak kita nombor satu. Jangan bohum, jangan pelawak, kena jujur. Pernah satu ketika Amir Abdullah bin Amir mari dan dengan Nabi tengah buka kuliah, mari dia bayar. Eh anak-anak mari semua mari, anakku mari, mari anakku nak ambil ni. Maka Nabi kata pun tengok, ditengok panggil. Nabi benda ni benda. Lepas sudah gitu pun Nabi kata, "Eh wahai Amir bin Abi, nak tanya kamu ni. Kamu bui ke anak kamu tadi tu?" Dia kata, "Ya Rasulullah, aku bui wah kamu." "Alhamdulillah, kalau mu tak bui, mu panggil anak mu kata nak bui." Maka ingat, kamu sudah melakukan kebohongan kepada anak kamu. Mu ajar anak berbohong. Kita kadang-kadang, "Bayaklah, abah tak ada atas rumah tu." Padahal duduk atas rumah. Tipu lah. Bagaimana keadaan begini, tuan-tuan, kita ajar anak kita. Maka kita sebenarnya, kita sudah, anak kita tiru. Itulah sikit sebanyak. Wallahu a'lam bishawab.

0: Okey, baik, dekat kita lah ni pukul 2:09 Dato'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang belakang adik kakak Kak Angah. Dia harap kita ni biar sihat segar belakang lah.
1: Itulah, kita harap pun gitulah.
0: Ya.
1: Kak Angah segar. Kak Angah segar adik kakak. Weh, mari dah hari ni, weh. Alah, banyak wak. Dia tengah Pak Adol, lemak rotek lah Pak Adol.
0: Ya. Kak Angah nak apa pula? Pak Adol minggu lepas,
1: tak apa lah, gila-gila kita akan menyusul.
0: Iya. Jangan dibalas rendah lah Pak Adol. Jadi lagu tu lah dekat kita kerja ni pada lagu tu lah. Ada tanya-tanya kita kena berehat sebentar dah. Lepas tu kerja dia teruskan sempat sekali lah. Ya. Jadi kita hari ni ya Pak Adol. Masuk 12 hari bulan dah kita ni.
1: Alhamdulillah.
0: Allah, sebentar je masanya. Bulan Ogos kita ni, bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan kita Pak Adol.
1: Ya, ya.
0: Rata-rata dah Kak Angah duk tengok-tengok tu. Semangat, kata semangat sahabat-sahabat kita yang kata
1: nak sambut merdeka.
0: Nak sambut merdeka.
1: Macam-macam program.
0: Macam-macam aktiviti yang dia mau buat. Lepas tu dia mau menzahirkan rasa semangat tu dengan kibarkan jalur gemilang dan juga sebagainya lah Pak Adol. Jadi alhamdulillah. Jadi tahun ni kata insya-Allah sambutannya amat meriah lah.
1: Tak kira
0: mana-mana pun Pak Adol.
1: Itulah. Jadi kita harap semua perancangan demo berjalan dengan lancar. Diatur tu. Untuk menyemarakkan bulan kemerdekaan. Kita sokong sangat-sangat. Sokong sangat-sangat. Jadi teruskanlah. Adik-adik, benda molek memberi kesedaran kepada umum, kesedaran kepada diri kita sendiri. Pentingnya kita mengingati tarikh keramat kita ni.
0: Betul ni.

0: Baik dah kawan, kita masih lagi bersama untuk segmen anak kita untuk hari ni. Jadi selamat petang kepada Didi Leko Enterprise. Petani ada di Kekok Kak Ngoh. Ada petani pukul 5.30. Kita ada Ridwan Permata, salam dari Indun. Lepas ada Rosidah pun ada. Lepas tu nya ramalan ni, sahabat-sahabat kita ni. Selamat petang dan juga selamat tugas untuk Kak Ngoh dan juga Pak Do. Alhamdulillah.
1: Terima kasih
0: banyaklah. Boleh tek screen, boleh share ramai-ramai dekat kau. Sambil-sambil tu.
1: Hari ni adik aku supaya kemarin juga cuaca kita kalau tengok di atas tu redup dah tu.
0: Joong
1: dah tu. Kemarin pun gini lah. Masa tengah-tengah hari petai-petai gini lagu ni. Petai kat dia bui.
0: Dia bui.
1: Tapi kemarinnya kota baru tak hujan alah ko.
0: Dia petai pak ada hujan sikit. Petai kau mana gitu lah.
1: Tapi alah ko jalan nak pergi ke Melok Pasir Putih ni lebak. Dalam pukul 9 lebih. Pak ada tubik-tubik mari kota baru ke kota. Maknanya tepat-tepat jelah kali hujan ni. Jadi apa-apa perancangan molek ada kau ada seperti mana pak ada royak lah kalau ada temu janji kau berapa kau. Adalah peten tak apa nak cerak lah mana. Cuaca
0: betul
1: tu. Kalau ada temu janji kau ada kerja aku berapa molek buat adik pagi sampai tengah hari jelah.
0: Ya ni.
1: Tak. Kalau tidak penting lah.
0: Tak penting lah. Kalau penting walaupun hujan kau nama kau kena redah gi juga dak kau.
1: Benda boleh elok kita elok ah gitu lah.
0: Zainal kata di Kuala Keran ni pak ada hujan sokmo. Tu biasalah. Tapi sebut pasal Kuala Keran ni pak ada. Hari ni berapa belah bulan?
1: 12.
0: Hari ni 12. Kemarin ni ada pasal dua orang budak dua pelajar ni. Lemah dek aku. Jadi kat lor ni tu kata masih lagi kata duduk operasi mencarilah. Sekitar lebih kurang dalam 100 meter dari lokasi kejadian yang ini melibatkan anggota-anggota bomba dan juga penduduk setempat lah.
1: Kemarin kejadiannya. Tak jumpa lagi tu deh.
0: Tak jumpa lagi.
1: Tak tahu cerita tu.
0: Ada semalam dia
1: mau mandi sungai.
0: Ada mandi sungai dua orang. Ada mandi sungai dua orang lebih kurang lah. Sama budak-budak lagi lah ni. Tak jumpa lagi tu. Dia juga operasi mencari masa lagi disusahkan buat masalah ni. Cumanya kita doa lah adik aku.
1: Ya.
0: Cepat-cepat jumpa.
1: Yalah kita pakai doa lah. Semoga dia permudahkan usaha mencari dan menyelamat tu. Dan juga dua mangsa tu kita harap dapat dijumpai lah.
0: Kata sore jumpa dah kat ngom.
1: Alhamdulillah.
0: Sore ya tak lagi.
1: Sore tak lagi. Umur berapa tu kat ngom ?
0: Umur dalam 14-15 begitulah.
1: Remaja lah.
0: Remaja dia kat Kak Ngoh nak baca sikit tu. Dia pergi dalam 4 orang kau, 3 orang begitulah. Jadinya 2 lemah.
1: Mandi di jerai kau kat mana ni?
0: Bukan, di mana di sungai.
1: Jadi lah ni, bukan nak pergi jerai kau, nak pergi mana-mana pun, tak boleh lah mana. Main dengan ujian macam kapitan ni, pala air ni.
0: Ya.
1: Pak Do Raja tengok pala air ni gerungat kau. Dia mari cepat sangat buat tu. Hak tu ya kalau nak pergi.
0: Dia pakai tu, gitu selalu.
1: Tapi dia ada tanda-tanda dia, Pak Do perhatinya.
0: Dia tanda
1: kena? Kalau dia bunyi, dia bunyi. Lepas tu kat, hak anyuk tu, daun-daun anyuk, gapa jolah lah tu.
0: Maknanya dia turun daun dia dulu lah.
1: Dia turun daun, gapa air pun nak laju pada skala pada gerau tak ada. Kalau kita duduk tengah-tengah nak unggah klik tepi tak ada. Jadi kalau pergi jerai-jerai ni musim-musim ni tak apa digalak ke. Munggu hujan macam lah ni alah kebetulan. Ada tempat kita tak hujan. Alah kau atas ni hujan. Tu bimbel tu.
0: Terima kasih nah. Jadi terima kasih kepada Zainal kita dah tadi di Batu Mengkebang Kak Ngoh. Hok gi mandinya 5 orang. Dua lemah sore jumpa dah. Air sungai derah lah. Munggu hujan ulu. Hujan ulu dah.
1: Iyalah. Berapa pakat beringat weh.
0: Dan bila-bila tu kena kita tengok anak kita tu lah.
1: Main-main tepi je lah. Kalau nak gejerai pun bahaya lah ni.
0: Tak usah.
1: Air pala air ni derah. Tak ada nak sambar.
0: Tak ada ni. Kita duk koyak-koyak deh. Rupanya
1: tak ada. Tak ada. Dengan air derah kita nak ngaruh air derah tu satu ada.
0: Ya.
1: Berak. Tak? Bukan senang.
0: Betul.
1: Baru sampai tepi pula agak. Tak ada lah. Beringat.

0: Ibu, apa kita kena pasir bendera Sokmo setiap kali masuk bulan Ogos?
1: Sebabnya ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
0: Jadi walaupun Nuha ni kecil lagi, Nuha pun boleh cintakan Malaysia?
1: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
2: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
3: Ibu, jom kita ikut Abah.
4: Okey, okey, okey. Meh, jom kita bersiap.

뭔가 예뻐요. 안고요. 매번 스바게라 야 말레이시아. 스바게 warga negara Malaysia. Gimana mana pun walaupun di negara orang sekalipun, Mekbung sangat bangga kalau kita tanya mari daripada mana. Semestinya lah saya rakyat Malaysia. Negara yang aman damai. Negara yang mana Mekbung dilahirkan, dibesarkan. Bertuahnya kita. Yang mana bergelar warga negara Malaysia. Lama anu lagi ni orang-orang luar tu. Yang mana jadi warga negara Malaysia. Sebabnya apa? Sebabnya kita ni negara aman damai. Negara kita ni ada macam-macam jenis bangsa. Ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Iban, ada Sien. Tapi kak bersatu padu. Perpaduan tu bolehlah kita tengok. Contohnya di Klaten. Meme perpaduan tu kita dapat tengok lah deh. Bersatu padu. Saling bekerja sama. Jiri sebelah ni Jiri sebelah ni Cina tapi tak boleh duduk semeja. Boleh makan sekali, tak ada masalah. Jadi sama-samalah kita jaga perpaduan negara kita. Tambah-tambah laginya, kita ni berada di bulan kebangsaan. Kena semangat ke lagi lah. Patriotik dari diri setiap warga negara. Nak pun tak mari.

0: Lagu kenangan kita dekat besi baju hijau. Rasanya kena lah dengan tema kita untuk tahun ni. Tema kita dengan tahun ni. Maknanya bulan kita, bulan ni lah Pak Dah. Bulan merdeka. Jadi kalau kita ingat perjuangan zaman-zaman dulu kak, sedih lah. Cuma itu tugas kita luar ni untuk mengekalkan keamanan kita ni. Tak peredah adik aku.
1: Jangan dikata kalau kita tak jaga molek kak. Sebab tu kata kita bersyukur lah.
0: Iya.
1: Di bawah kepimpinan KJR kita, rakyat kita. Yang sentiasa menjaga hubungan dua hala dengan negara-negara lain.
0: Negara-negara luar.
1: Elok daripada telikah, baloh. Orang panggil KJR yang bijak lah. Alhamdulillah lah siapa kau lepas pada kita. Pacok merdeka tegak. Ni aman-aman lah. Cumanya kalau kita ingat kan, dia lepas pada merdeka tu, dia ada lagi komenisnya. Jadi lepas pada perjanjian haknya itulah, baru kemarin letak senjata. Sapalah kali ni alhamdulillah negara kita amir. Tapi nak oyaknya, zameh-zameh sebelum merdeka ni, tahu tak ni nak cerita lah. Kitanya kaduk dengar orang cerita perik-periknya dah. Sedihnya, payahnya kehidupan. Orang kata nak olah kaki nak tubik pitu pun tak berani. So kau nak berderak kulu kilir macam kita lah ni.
0: Bebas ke mana sahaja dia kata.
1: Tak nak takut gapo
0: dah. Tak nak takut.
1: Jadi banyak pengajaran-pengajaran kita kena ambil iktibar lah. Terutamanya banyaklah sejarah-sejarah hitam yang berlaku sebelum-sebelum ni dah. 13 Mei dan sebagainya lah. Zaman komunis, zaman Jepun, zaman British. Kita lalui belakang dah. Negara kita lalu dah benda tu. Dan benda-benda ni lah yang menjadikan semangat dan kekuatan untuk pemimpin kita hari ini meneruskan kecemerlangan negara.
0: Betul.
1: Pengalaman lama dijadikan iktibar, dijadikan pengajaran.
0: Betul.
1: Jadi, macam Kak Ngoyak lah. Kita pakat-pakat jagalah.
0: Kena pakat-pakat jagalah.

0: sebenarnya Megat Nordin ada kahwin kembara sepi deh. Ha, arwah Megat Nordin kita lah deh. Ha, jadi agak-agaknya semua ada kakak Kak Angah. Ya, bersama dengan Kak Angah petani. Tak kira lah yang dengar secara live TikTok kita ke, di online kita ke, di apa ni, media apa ni, RTM Klik ke. Terima kasih banyak-banyak deh. Ha, Kak Angah nak bersama dengan Cik Amir kita sementara ada kakak weh. Untuk rancangan tajuk Nescu Parti Sarang Burung Walid. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Kak Angah kita.
0: Selamat petang Cik Amir.
1: Oh, selamat petang.
0: Alhamdulillah hari ni kita bersama lagi super skala lah. Untuk kita kongsi-kongsi. Ya, deh. Untuk kita kongsi-kongsilah untuk adik kakak kita yang nak tahu, yang nak apa ni, mengenali Parti Sarang Burung Walid keluaran Nescu ni.
1: Ya. Baik, terima kasih kepada Kak Angah kita. Dan alhamdulillah kita dah lama kan, apa sebelum tu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang ataupun selamat petang. Kita dah belajar, dah belajar.
0: Untuk kita kongsi-kongsilah untuk adik kakak kita yang nak tahu, yang nak apa ni, mengenali Parti Sarang Burung Walid keluaran Nescu ni.
1: Ya. Baik, terima kasih kepada Kak Angah kita. Dan alhamdulillah kita dah lama kan, apa sebelum tu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang ataupun selamat petang. Kita dah belajar, dah belajar. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang ataupun selamat petang. Kita dah belajar, dah belajar.

beli niat di hati dia, oh, mak lama nak pergi umrah tapi tak jadi-jadi. Mungkin hari ini dia beli dengan kita kan. Dia niat di hati dia, dia dah wui ke mak dia. Ha. Mana tahu nanti cabutan kita, tulis pun nama mak dia naik, boleh jadi peserta ataupun kita punya tetamu Allah nanti insyaAllah. Jadi tuan-tuan, untuk hari ini pakej kita beli dan menang umrah sebanyak 20 orang yang kita akan berikan. Ah, jadi cabutan betul tu kita akan bagi tahulah. Cara dia memang senang. Nanti kalau sampai di hati dia, dia dah wui ke mak dia, ha, mana tahu nanti cabutan kita tulis pun nama mak dia naik, boleh jadi peserta ataupun kita punya tetamu Allah nanti insyaAllah. Jadi tuan-tuan, untuk hari ini pakej kita beli dan menang umrah sebanyak 20 orang yang kita akan berikan. Ah, jadi cabutan betul tu kita akan bagi tahulah. Cara dia memang senang. Nanti kalau sampai, ah, jadi cabutan betul tu kita akan bagi tahulah. Cara dia memang senang. Nanti kalau sampai

0: kesihatan kita ni boleh ada nama dia nanti. Jadi insyaAllah lain waktu lain masa Kak Noor kita jumpa lagi. Yang paling penting nak pergi umrah beli produk dengan SQ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, baik, terima kasih juga untuk Cik Mei. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia semangatlah bagi orang menega-menega dekat we. Tapi tak apalah dak. Kata mana tahu kok-koknya ada rezeki kita dak beli SQ tu kan, boleh menunaikan umrah. Sukalah lagu tu tuan-tuan dekat weh. Jadi lepas ni kita ada berita ringkas sebentar dari Wisma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Halo, 88%

keupayaan pembuatan magnet neodymium dalam negara. Menurut Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Malaysia mengiktiraf kepakaran teknikal dan kepimpinan Australia dalam sektor mineral kritikal serta komited membangunkan rantaian nilai REE tempatan secara menyeluruh melibatkan peringkat pertengahan hingga hilir selaras dengan dasar mineral negara 3. Perkara itu antara fokus pertemuan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kurup dengan Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Malaysia Daniel Heineke. Reformasi Lembaga Tempohaji TH perlu dilaksana secara menyeluruh termasuk memperkukuh mekanisme pelantikan dan tabir urus. Gesan itu dibuat Angkatan Belia Islam Malaysia. Setiausaha Agungnya Ahmad Fawaz Ahmad Syukri berkata perkara itu penting supaya pengajaran daripada laporan RCI mengenai tabung haji tidak hanya berakhir sebagai dokumen, sebaliknya diterjemah dalam bentuk tindakan dan pembaharuan yang berkesan. Pengurusan TH juga perlu melihat dana pendeposit sebagai satu amanah, bukannya peluang membina kekayaan. Selangor masih dalam perbincangan dengan pelbagai pihak termasuk sektor swasta bagi mengenalpasti model pembangunan dan pembiayaan bersesuaian untuk pembangunan jajaran rel Selangor. Exco Negeri Eng Zihan berkata, Kerajaan Negeri melalui Menteri Besar Selangor, Pemerbadanan atau MBI selaku jawatankuasa teknikal pembangunan rel Selangor sedang meneliti model pembangunan serta pembiayaan paling berpotensi untuk dilaksanakan. Mekanisme pelaksanaan pembangunan jajaran rel Selangor juga sedang diperhalusi bertujuan mengenalpasti kaedah paling menguntungkan dan bersesuaian. Luar negara, susulan gempa bumi di Colombia, pasukan penyelamat berjaya mengeluarkan seorang wanita daripada runtuhan. Assalamualaikum.

0: Kena ojak tak ada, kita tahu. Tak tahu lagi budak dengan Peter ni duduk lagu mana saya ojak. Oh lah weh, jadi kita nak tanya dia orang mana weh tengok lu sama. Orang Malaysia juga, aku nak ojak kamu tahu weh. Orang Malaysia pun tak tahu tengok Malaysia. Kita orang tidak Malaysia pun tahu juga. Dia tak ingat lah tu. Sama tidak pun dia tukar dengan gaduh-gaduh semangat dia tu. Aduh saya
1: Sketsa Wok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Ha, tu dia dek kak. Weh, kita weh lagu weh segar-segar putih mata sikit lah dek kak. Dan jadi, kita dah ni pukul 3.16 minit betul. Kak Angah bersama dengan Cik Weh kita hari ni. Alhamdulillah. Daripada Pusat Rawatan Humairah. Di Tunjung tu dek kak. Jadi hari ni Cik Weh nak kongsi berkenaan dengan jus Humairah Gold. Assalamualaikum Cik Weh. Alhamdulillah ni. Kata hari ni jo-jo pun Cik Weh sapa. Sekali ada dua tapi hari ni berseorang eh.
1: Oh, tak dua tiga empat kali ku sarangnya.
0: Tapi tak apa Cik Weh deh. Moga dekat kata. Deh bila-bila tu kita nak kongsi yang mana demo-demo yang telah pun mengamalkan jus Humairah Gold tu, demo tahu dah. Apa ni Cik Weh dah? Dia punya kesannya lagu mana, demo hok dah, repeat order 2 3 4 kali dah tu. Demo tahu dah. Kelebih dia. Hok kita nak maklum ni untuk sahabat-sahabat kita yang mungkin sebelum-sebelum ni dengar saja Cik Weh dah. Lepas tu berasa terdetik dalam hati, berasa nak beli. Jadi hari ni ceritanya lagu mana? Ada perkembangan terkini kau daripada pengguna-pengguna kita kau
1: kawan. Okey, assalamualaikum Kak Ngoh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Jadi tak lupa juga kepada pendengar radio Kelate FM dan hok paling utama sekali tentulah pelanggan kita Kak Ngoh. Jadi hari ni Cik Weh sorang lagi Kak Ngoh.
0: Cik Weh sorang lagi, tak ada
1: kita, ha. Cik Bak ada urusan lagi Kak Ngoh. Okey, salam lah kepada Kak Ngoh pendengar radio Kelate FM lah.
0: Waalaikumsalam.
1: Jadi, kita doakan semoga urusan Cik Bak kita dipermudahkan lah. Dan juga tak terlambat juga semalam Cik Kak Ngoh Cik Weh nak kata nak nenek Cik Weh duduk di Kedak Rata Panjang Kak Ngoh meninggal dunia lah. Jadi sama-sama lah kita sedekah Al-Fatihah untuk dia lah. Yang kata yang hidup pasti akan mati Kak Ngoh.
0: Betul.
1: Jadi hari ni Cik Weh nak kecek berkenaan dengan perkara hok kata sangat dekat dengan diri kita, dengan kehidupan kita lah ni. Hoi kata hok ramai orang hadapi lo ni Kak Ngoh. Apa dia tu Kak Ngoh? Keciman ni. Masalah saraf, buah pinggir dan juga darah tinggi Kak Ngoh. Jadi hok ni pasti Kak Ngoh. Pasti dan juga wajib kalau orang umur 40 tahun ke atas kena ambil tahu Kak Ngoh. Kadang-kadang kita rasa badan kita ni Kak Ngoh masih kuat Kak Ngoh. Masih boleh buat kerja. Masih boleh buat aktiviti harian. Tapi betul Kak Ngoh kita sihat.
0: Betul.
1: Jangan kata-kata kita ni kena jaga kesihatan kita.
0: Kadang-kadang kita berasa sihat.
1: Berasa sihat kan?
0: Tapi tiba-tibanya mari tak segar.
1: Jadi kata sebab itulah Cik Weh duit semua pentingnya Kak Ngoh kita dari usia kita kata 40 tahun ke atas ni pengambil suplemen ataupun pemakanan tambahan untuk harian kita Kak Ngoh. Untuk jaga kesihatan dalam kita. Itu penting Kak Ngoh. Kalau dia umur 40 tahun ke atas ni, hok ni lah penting pengambil suplemen ataupun makanan tambahan lah. Jadi kadang-kadang kata ramah hok anggap kata kecil manis ni masalah gula ya Kak Ngoh dari darah. Jadi hakikatnya kecil manis ni Kak Ngoh yang orang kata hok tak kawal ataupun orang tak cara biar gitu Kak Ngoh, dia boleh sebabkan banyak masalah Kak Ngoh. Dia boleh sebabkan masalah kata saraf Kak Ngoh, dia boleh sebabkan masalah buah pinggir, mata kita dan juga saluran darah kita Kak Ngoh. Jadi sebab itulah orang hok kecil manis ni Kak Ngoh kadang-kadang royak bapa kaki dia berasa kebah Kak Ngoh. Bapa tangan dia berasa nyocok, bapa kaki dia berasa panas, berasa semu. Inilah tanda-tanda orang yang ada masalah gula tinggi dalam darah Kak Ngoh. Lepas tu marilah pula masalah buah pinggir. Marilah pula masalah keciman kata
0: berakar-akar dia lah tu.
1: Berakar-akar daripada punca dia masalah keciman tadi lah Kak Ngoh. Jadi dia kata mak ayah adik kakak hok mana hok biasa dengar ataupun orang kata hok dengar semua dah ataupun baru nak amal dia nak tahu kasiat orang kata kasiat gapo dia keberkesan ni gapo dia jus Humairah Gold ni Kak Ngoh. Jadi hok mana tak biasa amal lagi hok baru dengar jus Humairah Gold ni adalah produk produk sokongan ataupun tambahan Kak Ngoh. Atau juga suplemen untuk penjagaan dalam yang mana kita buat daripada herba-herba terpilih Kak Ngoh. Yang dalam tu kita ada moringa, kita ada peria katok, kita ada tunjuk langit Kak Ngoh. Jadi kelebihan jus Humairah ni dia untuk diamal bagi orang yang ada masalah pun Cik Weh sebut tadi lah. Jadi jus ni dia untuk mengawal ataupun mencukupi yang mana orang kata orang kurang. Yang mana orang tak cukup dia cukup. Yang mana orang lebih dia kurang ke Kak Ngoh. Jadi orang kata jus Humairah ni Cik Weh duit sama. Dia adalah bukan ubat Kak Ngoh. Dan juga bukan pengganti ubat. Kena ingat waktu tu. Jadi penting kita kena jaga kesihatan kita, we sihat ya Kak Ngoh. Dia gapo-gapo pemakanan kita ya Kak Ngoh. Penting. Jadi hak kata gapo-gapo hak masuk dalam perut kita, hak inilah ya akan menentukan kesihatan kita. Jadi hak kata mana hak molek atau baik, insyaallah ya Kak Ngoh. Sihatlah tubuh kita. Jadi hak mana hak kita makan tu, hak tak molek ataupun hak orang kata tak kena dengan diri kita ataupun dalam kita, inilah hak mari nyakitnya.
0: Tak mari nyakit dah.
1: Jadi dia kata jus merah ni untuk orang kata benteng dalam kita. Dia kawal, dia jadi benteng kita.
0: Benteng lah.
1: Kalau kata dalam perut kita ni tak comel, dia cuci atau ubik kan. Jadi itulah kebaikan jus merah gun ni lah. Jadi orang kata mana mak ayah ada masalah-masalah cuba cebut tadi. Jangan tunggu kohor borak kan.
0: Jangan tunggu lama-lama dia kata. Sebab nyakit ni kohor kita sipe, dia kohor berat.
1: Iya betul. Dia tak suka, dia tak suka pitih. Pitih kohor sipe, kohor banyak. Piti kau sipir kau banyak. Nyakit ni kau sipir kau berat kan.
0: Kau berat, iya.
1: Jadi kita tak silah kita sipir nyakit. Kalau boleh kita buat lah nyakit tu. Sebabnya kita ni setiap nyakit ni dia ada ubat dia.
0: Ada ubat dia. Ada penawar dia.
1: Kita kena ikhtiar lah. Kata jangan tunggu sampai teruk dulu barulah nak cari tempat rawat penyakit. Baru mula nak jaga kesihatan, tak guna dah kan.
0: Betul.
1: Tak ada guna dah sebab kadang-kadang masa tu dah terlambat. Dan kata kalau nak rawat pun makan masa.
0: Ambil masa.
1: Yang juga duit lah. Dia kata selagi kita boleh ikhtiar, kita ikhtiar kan. Yang mana nak rasa, nak try, nak amal jus merah ni Kak Ngoh. Harga dia sepotong RM129 ya Kak Ngoh. Jadi untuk hari ni promosi beli 3 botol percuma sebotol minyak ngurut Kak Ngoh dengan harga RM300 sahaja. Jadi boleh
0: tak sebotol
1: RM129. Kalau ambil 3 botol RM587 cuba rasa.
0: Maknanya kalau 3 botol RM300.
1: Jimat dah RM87. Lepas tu kita wih pula sebotol minyak ngurut harga RM70 Kak Ngoh. Mana jimat dalam RM150 lebih.
0: Oi, banyak tu.
1: Kalau ambil 3 botol jimat dalam RM150 lebih. Jadi yang mana nak dapatkan boleh telefon ataupun WhatsApp kita di nombor 013-999-5900.
0: 013-999-5900. Baik, kita rehat dulu sementara cik.
1: Baik.

0: Baik dia kau, terima kasih banyak dan untuk semua ada kakak Kak Angoh yang masih lagi setia bersama dengan Kak Angoh dan juga Cik Wei kita untuk hari ni. Jadi sekali lagi Kak Angoh nak ulang untuk demo-demo yang nak dapatkan Jusu Merah Gold ni, kalau harga sebotolnya ialah RM129 ya Cik Wei.
1: Ya,
0: deh.
1: Betul Kak
0: Angoh. Tapi kalau dia kakak beli 3 botol dia akan boleh harga RM300. Dengan percuma minyak nguruk dia
1: kau. Kalau beli harga minyak nguruk tu RM70
0: kan. Harga sebenar minyak nguruk tu RM70 deh.
1: Kalau beli 3 botol kita beli percuma saja.
0: Percuma saja deh. Jadi kita sambung sikit lagi Cik Wei. Untuk demo-demo yang nak cuba jus Humairah kita silakan. Okay,
1: jus kita ni kan jangan rosin sebab jus kita ni kita buat daripada herba-herba.
0: Herba-herba semula jadi.
1: Semula jadi kan.
0: Ya.
1: Semula jadi. Bahan-bahan alami kan.
0: Alhamdulillah.
1: Ada dalam tu moringa, kita ada kata, kita ada tunjuk langit kan. Ada tu dia adalah herba semua jadilah. Jangan duk rusin, jangan duk gapo kan.
0: Jangan wasuah.
1: Jangan wasuah kan. Jangan wasuah. Hot tu obtain sekali.
0: Sebab takut, kita nak makan, nak minum ni untuk kangu. Kesihatan kita.
1: Betul. Kadang-kadang kalau kita wasuah, kita takut pun tak jadi.
0: Tak jadi juga. Payah
1: kot. Boleh ke minum, boleh ke. Kita kena yakin kan. Nak minum apa-apa, nak amal apa-apa, kita kena yakin kan. Jadi orang kata, kalau yang mana hok pacik wek tadi lah ada masalah-masalah kecil manis, masalah buah pinggir, masalah sarah, tekanan darah tinggi
0: sarah,
1: kalau nak cari ya kata cara-cara alami, mana nak buat rawatan, nak ikhtiar cara-cara alami kita, boleh juga, boleh amal jus
0: merah, boleh
1: amal jus merah ni. Sebab apa cik wek kata, sebab banyaknya pelanggan-pelanggan kita tu kan, dia siapa kata bukan setakat 2-3 bulan. Ada setahun, bertahun pun ada doa amal jus merah kita ni.
0: Betul.
1: Dia ada seorang mok tu, kangah dia asalnya mula-mula dulu dia kata dia nak, orang kata nak terak. Dia nak terak je
0: asal.
1: Nak terak dulu. Nak terak. Alhamdulillah siapa kali ni kangah dia doa amal lagi jus merah kita. Dan walaupun dia kata dia sihat daripada dia daripada penyakit-penyakit dia dulu tu dia dah berkurangnya dan ada hok hilang, hok tak ada dah penyakit hok dia rasa dulu tu, tapi dia tetap amal lagi jus merah kita ni kangah. Dia kata dia sebab dia anggap benda ni macam makan ni harian dia. Rutin harian dia. Jadi dia amalkan juga walaupun dia kata kalau
0: tubuh
1: sebelum ni tubuh sedak dah, kalau kata sebelum-sebelum ni dia serbel, dia rasa kebah-kebah, tak ada dah. Kalau kata kaki dia dulu sembak pun tak sembak dah. Orang kata kalau kata dulu kat kalau nak bangun kau nak duduk rasa tak cekak kau rasa letih kau. Lah ni dia kata tak ada semua dah kat ngah masalah-masalah tu. Tapi dia tetap amal juga jus merah kita ni lah. Dan setiap kali dia kata dia beli dengan kita, dia order dengan kita, dia akan update kan dia punya kesihatan.
0: Okay.
1: Dia kira lepas kali dia beli dia order dia kira royak. Sikit-sikit mok sikit-sikit ni lemak beres dah lah ni, segar dah lah ni, sihat dah lah ni. Dan kadang-kadang dekat ngah ada hok atas video, hok atas gambar. Atas video mok boleh jalan molek anak dia. Kadang-kadang anak dia ambil mok dia. Dulu tak boleh nak jalan, kata tak boleh nak bangun mana, tak cekak. Kalau ni mok dia rata dah boleh dok mai ikut atas rumah kata. Jadi kebanyakan gitu feedback-feedback gitulah kita boleh daripada anak-anak customer kita. Kadang-kadang customer kita sendiri berang ah. Atas gambar kita atau video kita, muka dia tu kata ceria. Kalau kata daripada dulu muka dia masa-masa mula-mula dia nak ngoda ataupun mula-mula ada tu kat muka nampak letih, nampak pelai. Kalau ni ceria molek kan. Tu kata kebanyakan pelanggan-pelanggan kita dia suka update kan. Kalau pelanggan-pelanggan tetap kita dia suka update.
0: Dia suka update lah ni. Perkembangan semasa
1: perkembangan
0: selepas
1: dia.
0: Amalkan jus merah lah.
1: Ya, sebab tu kita ketahu setiap kali hok mana ngoda dengan kita, kita ketahu perkembangan dia. Sebab dia update kat kita lah. Dan juga kita tengok balik contoh orang order untuk bulan ni dan bulan depan dia akan order balik. Itu maknanya kita tengok dan kita ukur daripada segitulah. Maknanya jus kita ni ada kesan untuk orang tu kan. Sebab kalau tidak kita tak boleh nak ukur jus kita ni ada kesan kodok. Okey kodok orang okay, makan. Tapi daripada segi ni kita boleh ukur, kita boleh tahu bahawa sejus kita ni ada kesan baik untuk customer kita lah. Kalau nak ikutkan jual eh, kita tak boleh ukur kan, ikutkan jualan kita. Sebab kita tak tahu yang beli tu orang baru ke.
0: Orang lama ke.
1: Jadi update daripada segi gini, kita tahu dia ni adalah pengguna tetap
0: pengguna
1: kita. Jadi kita tahulah kesel dia tu. Ada kesel lah orang yang amalkan jus merah kita. Jadi, cuba ulas sekali lagi kat Ngong.
0: Selekeh.
1: Kata promosi hari ni. Harga sebotol dia RM129 kat Ngoh. Kalau beli 3 botol, kita cuma sebotol minyak ngurut dengan harga RM70 minyak ngurut tu. Uh-huh. Kalau beli 3 botol, kita dengan harga RM300 sahaja. Cara nak beli dia mudah je kat Ngoh. Kalau hak mana berdekatan, boleh mari di pusat rawatan kita di Tunjung. Kalau hak jauh tu, kita boleh push kat Ngoh. Cuma hak push ni kena buat bayaran dulu lah. Jadi, kalau hak mana mak ayah adik kakak tak reti ataupun nak mari kedai tak boleh kat Ngoh. Nak puh pun, kata nak masuk pitih pun tak reti kat Ngoh. Jangan rusing kat Ngoh. Kita boleh COD kat Ngoh yang ni.
0: COD?
1: Boleh COD. Kalau yang mana tak boleh nak mari kedai kita, yang mana tak reti nak masuk pitih, kita boleh COD. Siapa baru bayar kat Ngoh. Jadi untuk puh dan COD ni, kita percuma saja, tak kena bayar rega apa kat Ngoh. Percuma saja. Dan kita ada dua orang je ejen kita kat Ngoh. Yang pertama kita ada Kak Ayah di Bacok. Kita ada Kak Ayah di F-Beauty. Dan yang kedua kita ada di Jetih kan, Galeri Hidayah. Dua ni je ejen sah kita yang ada. Yang lain-lain kita tak ada kan, lain-lain tempat tak ada. Bukan ejen kita lah. Mana dua ni saja ejen kita. Lepas tu kalau ada produk di produk kita di tempat lain, tu bukan produk kita. Dan juga ke online kan, kita tak jual kan ke online. Aku TikTok ko, kok Shopee ko, kita tak jual kat Ngoh. Kalau ada tu bukan produk kita lah. Jadi sekali lagi Cik Wewi nombor telefon 013-999-5900.
0: Okey baik Cik Wewi, untuk hari ni kita jumpa semula pula lah minggu depan.
1: InsyaAllah.
0: Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Baik, kita dah ni pukul 3.43. Minit petang dah waktu ni dekat weh. Kita pelepas cik weh. Kita panggil semula close. Semula Pak Domo masuk konti.
1: Baik, pada nak kongsi dah. Tak apa. Kita tak boleh nak berlewat ramai-ramai.
0: Tak boleh dah.
1: Tak boleh pada undur tu.
0: Ya, dia cepung ni dia ada 2-3 gitu yang nak berbuk kecik. Tak boleh dah kat weh. Ceritanya kamu ada tu.
1: Pada nak kongsi kepada seluruh rakyat di Dabung.
0: Bapa.
1: Yang mana program khidmat masyarakat jadi yang akan diadakan di Dewas Sukan Majlis Daerah Dabung Kuala Kerai. Pada 15 hingga 17 Ogos 2020 ni, istimewa untuk rakyat situ boleh dapatkan bantuan litigasi syariah, sokongan keluarga madani dan juga bantuan guaman syariah. Maknanya untuk orang-orang Dabung.
0: Dia mau buat jadi, program dengan
1: peguai macam-macam lah programnya. Pameran pun ada. Jadi yalah kita faham lah, ada setengah-setengah rakyat terutamanya duduk di pendalaman sikit tu, dia nak berurusan dengan hal-hal syariah, berurusan dengan guame dan sebagainya, payah sikit.
0: Betul Pak.
1: Jadi dengan adanya program ni, maka ambil peluang lah dengan adanya program sebegini, program khidmat masyarakat yang akan diadakan di Dewan Sukan Majlis Daerah Dabung Kuala Kerai 15 hingga 17 Ogos 2020 ni. Macam Pak Doyak tadi lah, bantuan litigasi syariah, sokongan keluarga madani, bantuan guaman syariah. Jadi macam-macam lah. Kalau khidmat syariah ni macam bak-bak harta pusaka ko, nikah kahwin ko, cerai ko, nak tutup harta ko, atau apa-apa sajalah masalah berkaitan dengan syariah ni. Macam Pak Doyak, kalau nak pergi Kota Baru mungkin jauh ataupun tak. Jadi bila orang pergi tempat kita ni, ambil peluang lah.
0: Ni bermaknanya kalau dia benar-benar nak jumpa peguam kau nama ke, percuma lah tempat dia.
1: Boleh pergi masa program tu.
0: Dia 15 sampai bila?
1: 15 sampai 17
0: hari bulan
1: Ogos. Maknanya lepas tu hari terakhir tu bunyi katanya ada gula kawuh apa. Nah, bunyi dua ekor lembu pun dia kata.
0: Bergula pula.
1: Dia pada hari tu macam-macam program sebenarnya dia buat lah. Tapi lebih diberi ke utama pada pasal hak tadi lah.
0: Untuk melibatkan masyarakat lah.
1: Melibatkan masyarakat setempat tu lah di Dabung deh. Jadi jangan lupa dek aku pada ulas sekali lagi program khidmat masyarakat Dewan Sukan Majlis Daerah Dabung Kuala Kerai. Dia buat situ. 15 hingga 17 Ogos yang berkaitan dengan syariah, bolehlah pergi situ. Sebab ada orang-orang profesional akan melayan dekat aku dan juga apa-apa masalah boleh bincang situ.
0: Jadi kalau nak begitu, bawa soalan siap-siap lah.
1: Bawa soalan siap-siap.
0: Apa yang tak puas hati nak tanya pasal gapon.
1: Di samping sokongan keluarga madani itulah.
0: Betul.
1: Adalah program-program dia bagi gapo-gapo kepada, pun tak tahu juga dah. Cuma begitulah. Jadi nak tahu dengan lebih lanjut, dengan lebih jelas, kena gilah. 15 apa?
0: 17
1: Ogos di Dewan Sukan Majlis Daerah Dabung.
0: Majlis Daerah Dabung
1: Kuala Kerai.
0: Ya. Yeah.

0: Tu dia bulat-bulat kata-kata ubi lambu ni kat weh. Kalau kita agak lebih kurang dalam tapi ubi lambu ada lah ni Pak Dadap.
1: Ada lambung lagu mana ubi lambung?
0: Ubi lambung ni dia gini, dia ubi Stella. Kak Ngah biasa beli. Dia ubi Stella dah. Lepas tu dia buat bulat-bulat gote-gote gitulah. Bulat, lepas tu dia goreng, dia bubur dengan kala-kala lah, ada kala merah, ada kala purple, ada kala kuning gitu. Pun goreng. Apabila digorengnya itu sudah dimasak, dia pun letak lah. Coklat dah tak sedap.
1: Gitu. Tapi kok sebetulnya Pak Dos sendiri tu aja jumpa tak aja makan lagi.
0: Dia makan ni lo ni Pak Dos.
1: Tidak kata musim hujan macam ubi kayu.
0: Sebab cekmek-cekmek tu dia daripada ubi Stella juga. Cuma dia pesen cekmek buat bujur gitu kan.
1: Ni dia bulat. Kosong lah dah tak ada itu.
0: Kosong dah. Dia makan tu dia ada crunchy-crunchy sikit lah.
1: Mana jual tu
0: Halo, Ratu Riti.
1: Ada
0: belakang.
1: Ubi lambung ni?
0: Ubi lambung dia panggil.
1: Terah tu, Pak Dos dikit terah lagi. Maknanya dalai tu kosong lah.
0: Dalai tu kosong. Cuma macam, dia manis dianya dengan coklat. Coklat cair gitu lah.
1: Cekmek ni dia ada gula dalai tu.
0: Ada gula ni.
1: Ni kosong gitu ni. Maknanya rasa serupa dengan cekmek lah.
0: Lebih kurang lah. Cumanya dia ni tidak banyak sangat dari segi ubi tu. Dia banyak tepung sikit lah.
1: Gitu. Tak apalah kalau jumpa pada terang nanti.
0: Pada terang ni.
1: Tapi payah lah kau ni nak jumpa banyak ke. Kan dia mau jual goreng pisang. Goreng ubi, goreng tapai. Ya. Lambu-lambu ni payah nak jumpa.
0: Lambu payah ni ada dekat sekitar Kota Baru ni ada.
1: Ada Kota Baru ni. Kalau belilah nak terang. Boleh 2-3 butir tak apa. Dah kau dia jual lagu mana kau tu?
0: Ya, jual 2-3 butir gitu lah.
1: Kalau jumpa kat belilah.
0: Tak apa, nanti kat ngam belilah kau Pak Dah. Baik. Kita lah ni Pak Dah pukul 3.52 minit petang dah tu. Alhamdulillah nak pukul 4 dah kita. Ramai lagi yang bersama dengan kita petang ni. Dia kata sedap kat ngam dia kata ubi lambu tu dia warna-warni. Lepas tu ni harus silap naik. Ada rumah lagi ke? Ada. Pak Dah ke beli ubi, lepas tu lambu-lambu tinggi, jadilah ubi lambung.
1: Lambu-lambu tinggi, lekat tetap berabung.
0: Yang
1: tak kerti ya Pak Dah nak buat kau tu.
0: Pak Dah ni dia kena bihak siap. Bihak siap lah. Dia pandai lah makin kalau nak bihak, kena buat tetap jadi kerja.
1: Tak kerti lah katanya. Tapi ni kuih ni, tidak kata kuih moden ni. Kuih zaman gitu juga.
0: Lama dah sebenarnya. Kuih ni.
1: Bukan kata kuih zaman mak nenek kita dulu.
0: Tidak.
1: Maknanya baru lah.
0: Kuih yang milenium kata.
1: Kuih yang peringkat baru
0: lah.
1: Patut lah Pak Dah tak kena. Nah, tak aja makan. Pau peringkat baru.
0: Ni adik tengah tolong ke belilah Pak Dah.
1: Belilah.
0: Ya, deh. Jadi alhamdulillah. Terima kasihlah untuk demo-demo yang masih lagi respon dengan kita untuk petani Pak Dah. Sama-sama demo beristirahat. Itu kata dengar Kelantan.
1: Dengar Kelantan FM sambil dengar lagu, ada juga info-info kita boleh sapa adik akak lah. Baik.

0: Baik.
1: Lagu understand.
0: Pukul 4 minit petang dan tanda kat. Bila masuk pukul 4 ni, kita kena beringat-ingat lah. Dia nak masuk waktu hasil kita untuk hari ni lah.
1: Takut tergalik.
0: Takut tergalik je. Apapun, terima kasih banyak untuk semua dekat kakak kita, Pak Da. Yang bekerja di hospital, yang bekerja di bala-bala, bomba ke bala polis ke. Ataupun bala pengawal ke. Asalkan dengar siaran kita untuk petang ni, alhamdulillah, terima kasih banyak.
1: Itulah.
0: Ni Abang Ki kata. Abang Ki sambung pasal ubi lambung lagi lah. Apa ni, assalamualaikum Pak Da.
1: Assalam.
0: Nak makan ubi lambung ke?
1: No.
0: Pak Da pergi dekat Expo. Pak Da pergi dekat Expo, ada jual situ.
1: Oh, sungguh tak kita berjawabnya. Apa suruh pergi beli kat Expo.
0: Tak apa. Bahagia Pak Da tak apa, nanti kat ngos selesai ke adik aku. Tapi lagu tu lah adik aku, kita learning kalau kita tengok Pak Da. Banyak sangatlah makanan-makanan viral, makanan-makanan tular. Ada di tempat kita. Tapi kat ngos duk tengoklah, kalau bagi kita yang menjaga kesihatan ni, bukan nak kata tidak selamat benda tu adik kakak makan dah. Kita kena beringat sikit lah. Cuba Pak Da bayangkan, dia bubuh krim. Krim putih tu dah. Dia bubuh krim. Pada capur pula.

0: dengan nama apa panggil? Coklat lah contoh. Dah, capur pula coklat. Capur pula cheese. Ha, bubuh cheese pula. Oh, bertindih-tindih, bertindih-tindih dah kat weh. Ha. Bagi tu.
1: Ceritanya?
0: Ceritanya, makan sedap.
1: Ha, sedap kat makan lah, sedap.
0: Tapi kat dari segi kesihatan yang tak pun nak sedap mana lah.
1: Buah mujur tu ada, setengah-setengah tu tak sedap.
0: Bapa?
1: Ha, viral sedap. Bukan mari. Tak sedap-sedap. Kalau sedap kan mujur lah.
0: Sedap, makan tu. Ha, tapi kena beringat lah.
1: Ya, begitulah. Dia kadang-kadang kita ni, kita sendiri ni lah kat ngor. Tak boleh tengok orang viral.
0: Ha. Nak cari nak beli. Cari.
1: Jauh pun cari. Beratus dah. Kilo pun beratus.
0: Rela.
1: Oh, kemah buat kita kalau buat makan ni. Tapi begitulah. Cuma kita lah demo-demo penyedia makanan ni lah.
0: Ya,
1: dia. Biar betul-betul sedap lah. Kadang-kadang, lah mahal tu satu hada. Buat klik mari kat, tak pada dengan viral. Kita tak sih lah lagu tu dah.
0: Yalah.
1: Cara demo tu betul dah. Maknanya berjaya lah menarik perhatian orang mari beli beratur. Cuma pastikan servis demo makanan, demo penyedia dan sebagainya tu, biar sedap lah. Biar pada dengan viral orang kata dah.
0: Hebat di Kelantan ni Kak Ngoh. Makanan yang sedap-sedap. Yelah makanan yang sedap-sedap lah di Kelantan ni. Cumanya supaya Kak Ngoh yang tadi lah deh. Kena pilih-pilih deh. Rosi dah kata kalau ubi lambung tu Kak Ngoh, kita kena makan panas-panas baru sedap. Lembuk. Kalau sejuk tu dia jadi keras.
1: Siapa dia ayat tu?
0: Rosi dah. Maknanya dia biasa beli supaya Kak Ngoh jugalah tu. Memang kalau makan panas-panas sedap sikit lah. Dia rangup-rangup begitu.
1: Rangup. So dah kena kemer dulu. Wadah tak gigi tak kuat dah lah ni. ingat kau lembek macam Cik Mek.
0: Dia bukan.
1: Oh, bukan lembek gitu.
0: Dia tak ada apa dah lah.
1: Kena kemer lah.
0: Dia tak boleh. Gapa dia tak boleh kemer-kemer terlep. Gok gitu tak boleh. Ada dia kena kengkos jugalah.
1: Tak luk gigi lah ketua ni.
0: Makan sedap dah. Lepas tu kat pakat beratur di hospital. Yelah, Kak Ngoh kata bukan nak kata apa dok. Makanan tempat kita memang sedap. Tapi kita kena pandai pilih lah.
1: Orang kata tak apa nak
0: jangan
1: makan.
0: Jangan gomong sangat pada.
1: Jangan. Tanya-tanya telio kat makan. Jangan jadi orang kata apa. Benda tu rutin.
0: Hari ni makan, esok makan, lusa makan.
1: Tidak salah lah nak makan cumanya pandai lah kita atur. Jangan nak main dia sokmo. Nak main manis sokmo tak boleh juga.
0: Tak boleh dah. Tuai-tuai manis dia kat
1: Jaga-jaga boleh.
0: Ya.

0: tu dia lagu.
1: Kita ui angin demo lah tu pada.
0: Angin dewa muda, ramah duk nunggu tu dah.
1: Ya.
0: Tak apalah hak menunggu tu hak tua ke.
1: Hak muda ke. Ya kata jejak angin belakang set-set kita ada kat ni.
0: Baik, tak lama dah asal kita ni. Angin pukul berapa asal
1: angin
0: kita
1: ni? Angin ni untuk mana, untuk malam kita bersama dekat kat asal untuk zon 1, zon 2 dan juga zon 1 dan juga zon 2. Hari ni pukul 4.35 minit petang dekat kat. Dia asal kita untuk hari ni lah.
0: Ya, ya.
1: 4.35 minit petai. Lepas tu di kawasan Besut Setiu 4.33 minit petai. Kalau tengok kepada masa memang tak, tak panjang mana lah tu Pak Dau.
0: Ya, masa pun tak panjang dah kita ni.
1: Kata get ready lah belakang dia. Nak pergi surah kau, nak pergi sejik kau, nak pergi apa sejadah kau bernama. Nak pergi kata nak bank kau ke apa. Boleh selekat-selekat lah.
0: Jadi sebelum tu Pak Dau nak pesan juga adik kakak nak kena pesan sama ni.
1: Ya.
0: Ini pesanan daripada pihak bomba. Dia kata kalau boleh royak sama lah Pak Dau. Jangan royak sekali, royak banyak kali lah dia kata. Pasalnya, Menggoda ni cuaca tidak menentu ke. Kebanyakannya ke di apa ni hujan. Petai sampai ke malam. Dari seminggu ni memang kerap begitulah keadaan ni. Jadi kalau ikut pada Januari sampai ke bulan Ogos ni, banyak kejadian pokok-pokok tumbang.
1: Jadinya
0: minta kepada pengguna-pengguna jalan raya kalau boleh kalau tangan hujan tu cari tempat berteduh, jangan berteduh bawa pokok. Nak bawa kereta ke, nak bawa motor ke dah. Kadang-kadang duduk bawa pokok ni berasa selamat dah. Berasa redup sikit dah hujan ni. Jadinya takutnya pokok tumbang. Sebab banyak kes dah berlaku antara Januari hingga Ogos.
1: Januari hingga Ogos ada banyak, dah. Banyak kes yang berlaku.
0: Melibatkan satu kematian dah. Pokok dah dua kecederaan. Jadi gitulah adik akak menggolong ni. Pahal-pahal lah kadang-kadang tangan kita balik ke hijau agak. Hujan ribut. Jadi bertilah di tempat yang selamat. Tempat yang selamat. Cari apa. Oranglah tempat yang selamat lah. Jangan berteduh bawah-bawah pokok bahaya. Itu pesan ni daripada pejabat bomba lah.

Ada kakak-kakak Ngah, Mas Mimin dan juga Mas Mimak yang dirahmati Allah sekalian. Sebentar lagi tu pukul 4.35 minit petang. Kak Ngah akan saya azam untuk hari inilah. Bagi menandakan masuknya waktu semai fadu asal untuk Zon 1 dan juga Zon 2 Negeri Kelantan. Allahu

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Kita dah kat azan akak ngasih petani tu bagi menandakan yang masuknya waktu semaya fardu asam untuk hari ni bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan pukul 4.35 menit petang. Jadi sekali lagi kak mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asal lah untuk semua adik kakak muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah. Baik, seketika kita bersama untuk ruangan Nidaul Islam untuk petani.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan sidang pendengar yang dirahmati Rasulian, syukur lagi kita kehadrat Allah Subhanahu taala kita boleh bincang tentang agama kita. Mudah-mudahanlah dengan perbincangan-perbincangan ringkas, Allah berikan kepada kita ilmu, Allah berikan kepada kita idea untuk kita langkah ke kebaikan, untuk kita sembang-sembang kebaikan. Kita nak kadang ialah kita nak bersembang dengan kawan-kawan ni, kita perlukan idea satu dua barulah insyaAllah bila mana kita bincang kan? So kita boleh cambah-cambahkan lagi ilmu. Nak dalam masyarakat hari ni tuan-tuan, macam-macam dah dalam keadaan perkembangan agama Islam tu sangat bagus di Malaysia ni. Memang 5 ke 10 tahun ke belakang ni masyaAllah meriah tuan-tuan kan? Kalau kita cerita pasal kuliah agama tu, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isyak, oi masyaAllah tuan-tuan, ada yang buat kadang kan, kita buat, dia buat maraton 2 hari sambung tak sudah-sudah masyaAllah tuan-tuan. Ustaz yang datang pergi bagi kuliah pun tengok nampak pening kepala, tapi audien dia masya Allah semua maintain. Tapi rupanya dalam maintain-maintain tadi tu ramai yang bela-bela lagi tuan-tuan. Itu pun masalah juga kan? So kita tak nak lah bila berlaku dalam masyarakat keadaan yang macam ni tuan-tuan, pasti ada dia punya kepencangannya di mana. Jadi sebab itu dalam kita menuntut ilmu pun nak kena jaga niat, dalam yang menyampaikan ilmu pun nak kena jaga niat kan? Dan kalau jadi apa-apa dalam masyarakat kita tuan-tuan hari ni, kena tegur menegur lah. Nampak kemungkaran tadi kena tegur kan? Sama ada dia bukan ustaz pun tak jadi masalah, tapi dia ada ilmu sedikit, oh yang apa dia buat ni salah ni, kena teguh. Sebab bila mana kita tidak menegur tuan-tuan, ridha bil kufri kufran, barang siapa yang ridha dengan kekufuran sungguhnya dia kafir, barang siapa yang ridha dengan maksiat dia lah ahli maksiat. Barang siapa yang melihat orang melakukan syirik tak teguh, dia pun syirik. Barang siapa yang melihat kesesatan dia tak teguh, dia pun jatuh sesat juga. Jadi sebab tu di Malaysia ni tuan-tuan, kalau kita nampak lah apa amalan-amalan yang menyimpang, yang tak betul, teguh lah tuan-tuan, kita teguh. Sebab apa yang betulnya macam ini, jangan tegur saja. Ramai orang kita kadang tegur, lepas tu dia tak bagi tahu jalan yang betul tu macam mana. Kita nak betulkan ni perkara-perkara yang besar lah. Perkara yang besar ni mana? Perkara pokok, perkara ketuhanan, bab tauhid, bab akidah, perkara-perkara penting, ujung-ujung ni tak payah gaduh-gaduh lah. Kunut dan panjang pendek ke kunut apa tu, itu lain lah. Wirid zikir lepas doa ke contoh, itu jangan gaduh-gaduh lah. Yang besar perkara ketuhanan, perkara bab-bab tauhid. Ramai orang kita kadang kan, macam-macam lah dia kaitkan dengan itu, dengan ini. Oh, nama macam ni tak bagus, siapa kahwin bulan ni tak bagus tuan-tuan kan, siapa buat macam ni tak bagus. Itu ada tak perbahasannya dalam bab tauhid ni? Kalau ada, kita nak kena berjaga-jaga, kena beringat. Dan kalau ada, kita tegur lah kawan-kawan. Janganlah kau mudah-mudah buat macam ni, ilmunya tak ada macam ni pun, tapi kenapa kita jadikan macam ni tuan-tuan? Macam-macam lah ini berlaku dalam masyarakat. Akhirnya maka lahirlah masyarakat yang tadi tu tidak ada panduan. Itu macam saya sebut tadi tu, alhamdulillah hari ini perangai agama banyak, ustaz-ustazah masya-Allah tuan-tuan, tapi masyarakat masih bela lagi. Kenapa tuan-tuan? Sebab tadilah kita tidak ada kesungguhan untuk membawa kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Jadi sebab itu tak selesai kerja kita hanya sekadar amar makruf, tapi nahi mungkarnya tidak ada. Jadi marilah sama-sama kita tanam azam, belajar untuk apa? Untuk kita beramal, belajar untuk apa? Untuk kita betulkan kesalahan, supaya di dunia kita betul, di akhirat pun kita akan selamat insya-Allah. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: Baiklah, kalau kita lalu ni pukul 4.48 minit petang. Alhamdulillah. Agak-agaknya boleh selesai dah berlakon dekat kakak Kak Ngah. Bahagia wajib-wajib kita tu petang ni tu pada. Asal kita sebelum kita meneruskan kerja-kerja kita super sekala lah.
1: Ya, tapi lah ni kita tengok ke biasa nak pukul 5
0: dah. Nak pukul 5 dah.
1: Lama-lama pun nak klik kerja dah. Jadi lah sebelum klik pos kala lah. Lesah-lesah dulu kerja.
0: Ya.
1: Kata tinggal dengan Linne. Tinggal dengan Linne. Maknanya
0: kerja hari ni selesai hari ni.
1: Selesai hari ni.
0: Kerja esok buat esok.
1: Jadi kita lesah lah hari ni dah. Jadi gitulah. Lepas ni pakat nak balik belakang. Maknanya balik dengan Linne dengan Tenne. Segala kerja meja selesai. Tidur pun ambil.
0: Sungguh?
1: Ini kau duduk main make. Ya Allah, kerja tak siap lagi. Esok boleh nak tengok
0: esok
1: dah.
0: Esok boleh tengok dah.
1: Jadi tak ada pasal. Jadi selesai hari ni lah. Kita selesai hari ni. Masa pun ada lagi. 10-15
0: ada lagi dah. Jadi orang kata mulut kita selesai sudah-sudah. Esok kita buat hal lain pula. Jadinya, lepas ni berita dek kak. Untuk demo-demo atau pada kakak Kak Ngah bahagia minat di Kibarat. Dia sejak tadi lagi dia mula tanya ada di Kibarat kau, ada di Kibarat kau.
1: Adalah.
0: Maknanya petang ni kita ada di Kibarat pukul 5.30 petang. Jadi lepas ni kita dengar berita lah Pak Dodeh.

kemerdekaan ibarat obor yang menyala. Marilah kita julang obor ini setinggi-tingginya dengan bangga supaya cahaya ini dapat menerangi sekitar alam. Selamat Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Ikhlas daripada saya, Hakim Rusli.

untuk apa-apa penyakit yang disebabkan oleh keadaan persekitaran, perubahan alam sekitar ataupun climate change, biasanya golongan yang berisiko ni adalah kanak-kanak yang berusia di bawah 5 tahun. Warga emas dikategorikan mereka yang berumur 65 tahun ke atas. Dan juga bagi cuaca panas ni, individu yang melakukan aktiviti di luar bangunan pada waktu panas ni, contohnya pekerja ataupun mungkin aktiviti fizikal di luar bangunan. Kemudian mereka yang mempunyai penyakit tidak berjangkit seperti obesiti, individu yang mengalami penyakit darah tinggi, kencing manis, diabetes, serta penyakit jantung. Dan golongan yang berisiko juga adalah ibu hamil dan menyusukan anak, serta individu yang mengambil ubat-ubat tertentu seperti ubat antidiuretik, antipsikotik, dan mereka yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah berisiko untuk mendapat penyakit akibat cuaca panas. Lain-lain adalah risiko bagi mereka yang mengalami penyakit-penyakit lain seperti demam, sesema dan juga

12 Ogos 1966, lawatan rombongan Muhibah pertama Indonesia ke Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1966, seramai 40 orang delegasi rombongan Indonesia yang diketuai Tuan Adam Malik, Menteri Luar Indonesia, disambut dengan penuh meriah di lapangan terbang Subang, Kuala Lumpur. Kira-kira 30,000 orang rakyat berbilang kaum meraikan rombongan ini dengan teriakan merdeka dan berjaya. Air mata turut bercucuran saat lagu Indonesia Raya berkumandang dan bendera Indonesia berkibar buat kali pertama di Malaysia sejak konfrontasi antara dua negara berjiran ini bermula pada tahun 1963. Ini merupakan lawatan timbal balik kepada rombongan kerajaan Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri ke Indonesia bagi menandatangani perjanjian damai pada 11 Ogos 1966 di Istana Merdeka, Jakarta. Tuan Adam kemudiannya diiring untuk menunaikan solat Jumaat di Masjid Negara sebelum sesi sambutan khas oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Perdana Menteri di Bangunan Parlimen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Syira di Biz On Air. Macam biasa, pukul 5 suku adik kakak. Pendengar semua Kelantan FM, terima kasih lah sebab menanti-nantikan segmen kita. Dan mungkin pada dah ikuti episod kita sebelum ni, kita tahu dah tajuk kita gapa dia. Kita ni duk kecek berkenaan dengan produk tenusu. Dan kita bawa saudagar susu. Saudagar susu ni tak lain yang tak bukan. Episod sebelum ni kita bersama dengan Cik Ewer kita, pemilik saudagar susu sendiri. Dan hari ni pun masih bersama dengan Cik Ewer. Cik Ewer, lagu mana hari ni?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Masih segar lagi. Masih segar.
0: Banyak minum susu ni deh.
1: Ya, rezeki-rezeki pada Allah Ta'ala.
0: Kita agak suka tengok Cik Ewer mari dengan sengih semua adik kakak dia. Jadi Cik Ewer, untuk hari ni ni ke, kita agak nak tahulah. Buat produk tenusu ni kita tahu memang banyak cabare deh. Jadi kalau hok bagi Cik Ewer sendirilah sepanjang nego beberapa tahun ni ni, cabare hok paling besar gapa dia kalau berasah ke susu segar terutamanya ni?
1: Masya Allah. Ya, cabare ni nanti air mata.
0: Bapa tu.
1: So, tusu ni kok mana bagi ni bagi orang putih panggil perja lapu. Udah puno. Silap-silap orang mari beli susu. Susu segar ni dia manja, dia rapuh. Dia tak ada bahan pengawet.
0: Dia mudah rosak.
1: Lepas tu, selagi susu segar, peniaga susu ni, orang Melayu kurang minum susu sebenarnya. Kau mana-mana pun.
0: Orang Melayu.
1: Orang Melayu ni banyak minum. Lepas tu, dia pun dengar susu segar pun. Susu lembu. Dia takut bau lembu.
0: Mula ngetak bulu lah.
1: Ngetak bulu. Tidak mudah lah, tidak mudah. Tapi tak apa, kita keep going kata orang putih kata. Teruskan. Tapi apabila lemon minum, dia merasa, lagu ni kau susu segar. Kalau tidak gak, tidak kau mahal lah kopi-kopi go mahal tu sebab dia mau pakai susu segar. Tapi cabare tu tetap kita harum lah. Dia nama ke asam garam. Demi untuk semua orang boleh minum susu, biar semua orang sehat.
0: Maksudnya cabare tu gak hok paling besar dari segi nak pasti ke kesegaran susu tu lah.
1: Kesegaran susu. Lepas tu kita nak fight susu kita dengan ada dah sekarang company-company besar, company-company raksasa. Tapi kita tak kisah benda tu, kita tak jalan.
0: Okay, tapi untuk saudagar susu sendiri Cik Weh, sebenarnya untuk sebotol Cik Weh dah packing apa semua ni, teh berapa lama sebenarnya?
1: Kalau duduk dalam suhu negatif 4 darjah Celsius, dia
0: dalam
1: boleh
0: peti lah.
1: Dalam peti lah. Suhu yang betul boleh tahan sampai 2 minggu 14 hari. Janji susu tu suhu dia betul lah. Susu kita tak ada tambah bahan pengawet.
0: Okay. Dan dari segi kita dah tahu sebab ni adalah produk makanan dan minuman Jadi lagu mana nak pasti ke tahap kebersihan dan kualiti produk tu sentiasa terjamin?
1: Yang tu yang penting. Sebab tu lah kita ternak lembu tenusu kita sendiri. Sebab kita sendiri yang collect harbor susu tu. Sebab hak pertama nak tahu susu tu bersih tak bersih, masa kita harbor susu. Maksudnya lembu tu kena mandi yang bersih. Ada dia, maksudnya labu susu tu kena cuci yang bersih.
0: Lembu pun kena mandi.
1: Kena mandi baru boleh pegang susu. Kalau orang nak ambil simple, dia tak mandi susu, dia just cuci labu susu lah. Dia cuci lah ada. Sebenarnya yang tu jadi tak bagus. Susu ni bersifat susu ni, dia akan tarik bau. Kalau lembu tu tak mandi, alamak dia tarik bau lembu tu masuk dari susu. Kalau pun DJ Syirah tak percaya, terang ambil susu ni letak sebelah ikan, dia percaya susu bahkan ada perasa ikan dalam peti.
0: Maksudnya susu yang kita beli kau sama-sama tu, kalau kata bau hamis tu disebabkan oleh sama ada lembu tu kuat bau ataupun kambing tu kuat bau lah.
1: Okay. Kambing tu tidak dimandikan, lembu tu tidak dimandikan.
0: Ilmu baru juga ni untuk pendengar kita juga ni Cik Weh.
1: Sebab tu lah kita sanggup bangun 3 pagi. Kita nak mandi lembu tu dulu, baru kita perah susu.
0: Jadi maksudnya dalam 40 ekor lembu Cik Weh tu, adakah semua akan Cik Weh perah susu ataupun kita pilih lalu? Okey, hari ni 5 ekor, esok 7 ekor.
1: Dia gini DJ Syirah. Lembu ni hok beranak je ada susu. Hok tak beranak tak ada susu.
0: Super manusia juga.
1: Cuma dia lebih lembu tenusu, kami tenusu, dia punya tempoh laktasi, tempoh pengeluaran susu tu agak lama, dan kuantiti susu yang keluar tu banyak berbanding dengan lembu kapung hok kita tengok, kambing kapung hok kita tengok. Lah untuk lembu, lembu boleh keluar susu selama 275 hari standard. Kalau kambing, dia boleh keluar susu selama 120 hari selepas dia beranak. Kuantiti susu bergantung kepada baka dan bloodline. Sebab tu kita jaga kita punya bloodline, kita memang kita import semen tu daripada melalui JPV lah. melalui JPV daripada UK ataupun USA.
0: Demi kualiti juga.
1: Kualiti dan kuantiti susu.
0: Okey, dan bila kita kecek pasal susu ni, kita agak rusin seumur lah. Macam kita kata tak ada susu ni, mudah nak rosak.
1: Ya, betul.
0: Jadi tip penyimpanan yang betul tu lagu mana sebenarnya?
1: Sebenarnya kalau boleh, susu ni kalau kita beli di supermarket tu, ataupun kalau beli tempat saya lah, kalau beli tempat saya, terus pulang ke rumah lah. Kalau agak, kalau rumah macam jauh, masa customer saya tu ada yang duduk dekat Jetih pun ada, Kuala Terengganu pun ada, Tanah Merah pun ada, sebabnya dia nak cari susu segar. Jadi kita show kat dia, "Cik, kalau cik mari sini, cik bawa bekas polystyrene dengan air batu." Sebab susu saya
0: standby
1: sebab susu ni cepat rosak. Jadi memang dia bawa bekas polystyrene dengan air batu, sebabnya
0: kekalkan kesegaranlah.
1: Sejuk.
0: Jadi Cik Weh, kalau ikut gap customer Cik Weh lo ni bukan Kelantan sajalah.
1: Luar pada Kelantan, tapi dia mari ambil sendiri.
0: Antaranya
1: sampai Terengganu, Pahang. Kalau susu segar tu dia memang tak jauh. Tapi kalau macam produk kita, nanti kita cerita lagi, macam cheese, macam ghee ataupun butter. Butter tu mentega lah, keju, butter, yang tu sampai ke Islamabad. Dia bawa, dibawa sendirilah, sampai ke Singapura. Satu lagi sampai ke India.
0: Jauh sangat produk dia ginya. Okey. Dan biasanya promosi ni dibuat melalui saluran lagu mana tu? Promosi saudagar susu ni.
1: Macam saya sendiri pun, pengeluaran saya kecil je. Setakat 200 liter, 300 liter per day, sikit lah, kecil lah. Lepas tu saya pun kerja seorang. Marketing pun saya seorang. Tapi alhamdulillah, rezeki Allah Ta'ala bagi, dia belah, saya pun tak ada aktif dalam TikTok ke ataupun Facebook. Cuma dia ni melalui mulut ke mulut.
0: Mungkin disebabkan kualiti tu lah
1: dia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Jadi gitulah panjang cerita daripada Cik Wei kita ni. Sukalah dengar ni deh. Daripada kita tak tahu katanya susu ni hanya boleh dikeluarkan oleh susu lembu yang beranak.
1: Yang beranak je. Cuma tempoh dia tu panjang. Waktu hari lebih kurang 7 bulan.
0: Gitu dia deh pendengar semua. Jadi pendengar, kalau masih lagi nak tahu berkenaan dengan produk tenusu saudagar susu ni, jangan lupa bersama dengan Biz On Air lagi untuk episod seterusnya. Hari ni kita berhenti sampai sini dulu Cik Wei deh.
1: Okey.
0: Jadi assalamualaikum belaka tu.
1: Waalaikumsalam.
2: Baik, itu dia saudagar susu.
3: Saudagar susu. Rasa nak minum susu selalu. Sedap bunyi dia kecek tu.
2: Tapi insyaAllah lah, kata bila sebut saudagar ni, insyaAllah dia punya perniagaan tu akan lebih maju-maju.
3: InsyaAllah lah, kita doakan lah. Semoga kita doakan.
2: Jadi Pak Dah, kita kena berasa dulu. Untuk hari ni, minggu depan dah pula kita mari berbual bicara mesti segmen akak kita deh. Jadi apa yang kita kongsi-kongsi hari ni tu, harapan kitanya biarlah adik kakak comel-comel tu boleh ambil. Comel tu letak tepi deh.
3: Jadi adik kakak gitulah pada bunuh diri dulu untuk hari ni. InsyaAllah kita jumpa pula hari Ahad lah.
2: InsyaAllah
3: kita.
2: Assalamualaikum dan bye-bye.
4: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang kini jauh tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh? Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijo, baiki dah upgrade kedai, boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: Kelantan FM.
1: Berita pukul 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Haji Amirul Hafiz Rosli menerusi berita Kelantan FM. Kementerian Dalam Negeri KDN akan mempercepatkan proses bayaran pampasan dan faedah lain dengan anggaran nilai lebih RM200,000 yang sepatutnya diterima keluarga Last Corporal Muhammad Nur Hafiz Ibrahim yang maut akibat renjatan elektrik dalam kejadian di Beaufort, Sabah 6 Ogos lalu. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata langkah itu bagi meringankan beban isteri dan anak Allahyarham yang berusia 2 tahun selain sebagai tanda simpati terhadap keluarga. Beliau berkata tujuan kunjungannya ke rumah keluarga Allahyarham di Kampung Hutan Pasir Ketereh hari ini adalah untuk menzahirkan rasa simpati kepada keluarga Allahyarham selain menyampaikan sumbangan daripada beberapa pihak termasuk ibu pejabat polis kontijen IPK Sabah, IPK Kelantan serta caruman takaful koperasi PDRM. Menurutnya PDRM sememangnya memberi penekanan terhadap aspek kebajikan anggota dalam apa jua keadaan manakala setiap kehilangan anggota merupakan satu kehilangan besar kepada pasukan polis. Dato' Sri Saifuddin Nasution berkata beliau turut memberi jaminan kepada isteri dan keluarga Allahyarham bahawa segala urusan berkaitan kebajikan serta bayaran yang sepatutnya diterima akan dipercepatkan dan tidak mengambil tempoh seperti proses biasa. Sementara itu, pelan penambahbaikan kawalan keselamatan di lapangan terbang akan dibentangkan kepada jemaah menteri minggu hadapan. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata pembentangan itu mungkin akan dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri

turut dibincangkan oleh Jemaah Menteri minggu lalu dan arahannya adalah semua agensi kawal selia terbabit termasuk Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, AKPS dan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM, mesti mengemukakan pelan penambahbaikan yang komprehensif mengenai keselamatan lapangan terbang. Media sebelum ini melaporkan seorang juruterbang Malaysia Airlines berusia 39 tahun dilaporkan ditahan pihak berkuasa Indonesia bulan lalu kerana cuba menyeludup 25 kilogram dadah ke negara itu. Perkembangan itu sekaligus menimbulkan pelbagai persoalan terutama mengenai tahap kawalan keselamatan di lapangan terbang di negara ini termasuk lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Kerajaan Kelantan memperuntukkan 3.64 juta ringgit tahun ini bagi melaksanakan 10 projek pembangunan tanaman makanan sebagai usaha memperkukuh keterjaminan makanan negeri. Esko Pertanian Industri Agro Makanan, Bioteknologi dan Teknologi Hijau Kelantan, Datuk Tuan Muhammad Saripudin, Tuan Ismail berkata, projek melalui Jabatan Pertanian Negeri Kelantan itu meliputi pembangunan tanah terbiar, padi, pelbagai komoditi sayur-sayuran, buah-buahan, kelapa, pembangunan usahawan, industri hiliran serta latihan dan pengembangan. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kelaburan Muhammad Adnan Hassan pada persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Kelantan hari ini. Menurut Datuk Tuan Muhammad Saripudin, pengeluaran komersial turut diperkukuh melalui Perbadanan Kemajuan Pertanian Negeri Kelantan PKPNK menerusi projek cili fertigasi, melon madu Kelantan dan sayuran hidroponik di Ron Chenok Agro Valley Pasir Mas. Katanya Darun Naim Agro Management Industri pula mengusahakan 50 ekar jagung bejirin dan 9 ekar ubi keledek yang mula mengeluarkan hasil secara berperingkat. Sekian berita radio Kelantan FM, berita disunting oleh Macdi Anak Perempuan Ican. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Baik, saudara yang dihormati, pukul 6 hampir 10 menit petang waktu ini.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
0: Saudara, dengan ilmu dapat memertabatkan seseorang, menaikkan darjat seseorang. Dengan ilmu, insya Allah dapat memandu kehidupan seseorang ke arah yang lebih baik. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya, hari ini kita dapat berpeluang lagi untuk bersama dalam siaran di Kelantan FM dalam ruangan bimbingan Al-Quran, ya. Yang disediakan dalam ruangan rujuk Ustaz. Dan rancangan ini diadakan oleh Kelantan FM dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan. Dan di konti ketika ini sudah pun bersama saya, tak lain tak bukan, Al-Fadhil Ustaz Haji Abdul Bari bin Abdullah, untuk bersama-sama dengan anda dalam ruangan bimbingan Al-Quran. Saudara, tanpa melengahkan masa, saya serahkan pendengaran ini kepada Al-Fadhil Ustaz. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyafil anbiya wa salimu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: قدام مسلمين مسلمات لما تعالى الله سكريان. صلى بني برب غلق. ندرح سكي. قالوا زايو كتشرغحنا. لمو. Teguan, no peten ni beken sikit, kecerigah. Ya, kecerigah ingat sikit. Ilai gelegok tu. Supaya dia ada sakit lah di pohon, di punggung. Dia kena duduk selu-selu.
0: Nyanyi kita
2: ke? Aduk betul lah. Jadi peten ni kita patung sikit. Bawa Quran di atas peti. Baca peleh di waktu malam. Ubat penawar di dalam hati. Panduan hidup sepanjang alam. Alhamdulillah. Jadi dengan asbab Quran tu kita dapat hidayah. Dengan sebab Quran tu kita boleh jadi manusia yang berjaya dunia akhirat. Apabila sebut penawar ni, ia bukan ubat sebenarnya. Lebih daripada tu lagi. Maksudnya tentu sembuh. Dalam bahasa Arab ia sebut syifa pun, penyembuh. Kalau kata ubat, dia panggil dawa pun. Kita kena telah tu ambil banyak kali lah. Hak jenis lesek-lesek. Kalau syifa pun ni, penyembuh. Rupanya bukan sakit tu di luar ya. Ada kudi, ada gapo ni kurang bisu, ada belakang, ada keluar, ada duduk luar. Dari hati ni tak nampak nak tengok.
0: Nyesal saya kaya kalau ada bisu ini.
2: Dia contoh. Sebab kita nak fokus ke Quran tu. Hati kita tak nampak sakit dalam tu.
0: Betul.
2: Dia ada banyaklah penyakit tu. Macam salah sangka. Kita suka buruk ni bukan kok orang, tapi kepada Allah kita suka buruk juga. Bahaya tu dah. Macam bapa aku ni jadi payah rezeki, Tuhan tak sayang ke aku. Macam-macam lah. Kita pergi sekolah tak molek. Itu mana nyakit hati. Ataupun kita rasa tak puas hati. Podeng segala ni piti banyak. Kerana aku sesok. Jadi dia berasa iri hati dengan nikmat orang dapat. Jadi itu nyakit tu. Ataupun orang buat jahat kita. Kita nak balah. Mana hati kita rosak juga tu. Sebab apa? Sebab kita diajar supaya sentiasa baik walaupun orang buat jahat. Bukan maksud dia orang menceroboh curi. Itu bak lain. Macam dia curi selepas kita. Dia ambil benar kita boleh kata curi. Kita pergi masjid. Ada. Lepas tu baca Quran habis juh dah. Tunggu-tunggu selepas tak ada. Itu pun dia ambil lepas aku ni. Kita pun tak ada. Aku ambil orang lain pula. Kita balas dengan kejahatan. Jadi, sama tarah kita dengan
0: orang lain.
2: Dia ambil lepas kita, kita ambil lepas orang lain. Mana kita diajar supaya buat baik. Walaupun kita orang buat jahat. Kerana ada satu lagi. iaitu buat baik kita tu bukan mengharapkan balas baik daripada manusia, tapi mengharapkan redha Allah. Ha, betul ni kita nak cari redha Allah ni dengan sebab ngaji Quran. Tetap dah Allah Ta'ala akan beri rahmat kerana janji dia. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Sekiranya kamu ni dengar orang baca, orang lain baca, kita dengar. Lebih lagi lah kita sendiri baca. Fastami'u lahu wa ansitu, hendaklah kamu dengar tadi ya. Mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Jadi itulah hari ni sedikit sebanyak. Dan terakhirnya ada sebut kerana kita baca hari ni surah At-Tin, ada sebut teh belakang tu. Alaisallahu bi ahkamil hakimin, ada orang baca bala wa ana ala zalika minasyahidin. Sebenarnya dia panggil tadabbur makna ni. Kalau kita tak baca gapo satu pun, tak ada gapo nasabur dah, muka kita tak reti ke makna. Makna dia tu macam soalan gitu. Tidakkah Allah Ta'ala tu seadil-adil penghukum di negeri akhirat tu, Allah Ta'ala akan adili semua perbuatan kita. Jadi situ pertanyaan kita pun jawablah bala ya sengoti bahkan aku jadi saksi esok bala wa ana ala zalika minasyahid. Banyak lagi dalam surah Al-Qiyamah ada alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Allah Ta'ala tanya, tidakkah dengan sebab disebut ayat sebelum tu Allah Ta'ala mampu mencantumkan tulis-tulis yang acun tu, sedangkan yang tak ada lagi boleh buat yang ada tu mudah lah. Kerana ada penafian, ada ketidakpercayaan orang-orang yang engkar kata mana ada hidup semula ada mati dah. Ada negeri akhirat. Ada ayat bunyi alaysa zalika biqadir ni. Ada tidakkah demikian itu Allah Ta'ala mampu menghidupkan semula orang mati ni. Maka kita pun jawab bala. Sungguh sengoti Allah Ta'ala mampu. Ada ayat bunyi wal mursalati surah al mursalat fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun. Maka mana lagi ke perkataan hukmu apa ni selepas pada tu mu boleh berimel ada ba'dahu yu'minu, mu tak berimel lagi ko gitu mu nak keterangan nyata jelas Al-Quran raya. Maka kita pun kena kata amanna billah, ini sunat semua ni, ataupun orang baca subbih isma rabbikal a'la, ini perintah ni, hendaklah kamu mengucap tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi. Kita pun kata subhanallah. Ada ataupun mari dengan perkataan bukan suruh royak cerita yusabbihu lillah, telah apa ni bertasbihlah kepada Allah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, semua duduk atas langit atas bumi dalam laut ada semua bertasbih, tak kira lah binatang ke pokok ke batu ke. Maka kita pun pahay ayat tadi kita kata subhanallah subhanallahil azim. Gitu yang maknanya tak ada bo tu. Ada supaya orang hidup baca sabbihi tu surah Al-A'la. Sabbihi isma rabbika al-a'la kita pun jawablah subhanallahil azim. Ataupun hari Jumaat ada tu imam baca inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tu imam baca ayat tu. Sungguh tu wahai orang beriman ya ayyuhallazina amanu sallu. Ada wahai beriman adalah kamu selawat kepada Nabi. Kita pun kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gitu makna peheh dah. Makna ataupun tu iman kata astaghfirullahaladzim waliwalakum waliwalidayya. Lepas tu ayat hujung dia fastaghfiruh innahu walghafur rahim. Tu iman suruh tu istighfar fastaghfiruh adalah kamu mengucap istighfar. Patut kita kena kata astaghfirullah. Gitu. Jadi kalau tak peheh ni. Start daripada awal je negor. Ngatu. Nampak peheh mulut.
0: Duduk pula tepi dinding.
2: Kalau duduk tepi pun jadi. Tepi sekali. Orang belakang tengok, mana palu tak ada. Dia tunduk. Tunduk rapat benar tu. Oh, jadi ada istilah orang sebut syahid dah eh. Tidak syahid akhirat, syahid dunia. Ada peti imej baca ketebuh. Kata, oh ni kita kena perhati ayat kita baca. Ataupun tukotik baca, gapo pengajaran. Barulah kita dapat manfaat Allah Ta'ala. Mari kita Quran ni bukan saja untuk dibaca tapi untuk difahami dan untuk kita amal. Anu step pertama tadi kita dengar orang baca ataupun kita baca sendiri. Alhamdulillah kita boleh faham dari sikit-sikit. Oh ni ayat tasbih. Suruh kita tasbih atau cerita. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Maka kita pun katalah subhanallah. Ha dah. Fakabbir. Allah Ta'ala suruh bertakbir. Kita pun Allahu Akbar. Ha gitu. Jadi ni kita lalu dah lah surah hati ni. Mudah-mudahan saya akan baca mula. Buat kita boleh baca molek betul berlaku dah. Alhamdulillah lah. Lepas ni kita semuk lah. Siapa dia. Boleh markah tinggi. InsyaAllah. Mari sama-sama kita perhati. Dan dengar baca contoh. Mudah-mudahan kita dapat jadi ke contoh. Tauladan InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم

0: فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
1: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين.
0: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. Jadi begitulah ya penerangan yang telah pun diberikan oleh Al-Fadhil Ustaz Fahri sejak tadi dan juga bacaan sebagai panduan kita bersamalah. Tapi masa Ustaz baca tu okey.
1: Kecek yang masalah.
2: Jadi kecek masalah.
1: Ejah benar, boleh ejah.
2: Boleh ejah. Tapi tapi nak ayatnya kepada pendengar-pendengar kita supaya jangan cuba baiki lah radio tu sebab sebab ustaz ni bukan duk tengah apa ni bukan duk tengah apa tu
1: rosak suara radio
2: dak lah
1: memang suara saya getar
2: ustaz pun memang dia kecek dalam konti bukan dalam air bunyi blub-blub gitu dak
1: kelego
2: jadi kita bukalah dua talian untuk pendengar-pendengar kita yang nak memperdengarkan bacaan dari surah At-Tin ini. Jadi dah ada pun panggilan, jadi kita terima panggilan yang pertama ya. Hello. Hello.
3: Hello.
2: Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ini Mazeng bin Yusuf.
2: Bagus habis Zeng kita ni. Tiap-tiap minggu dah lah ni. Alhamdulillah lah. Selaka.
3: Alhamdulillah.
2: Bersama ustaz.
3: Boleh terus. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Boleh baca rakak Ustaz?
1: Ya, selaka. Boleh.
3: Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Bunyi billah mazin. Billah mazin sebut ni a'udzu billah. La bunyi billah. Dia nama orang ada salih. Sebenarnya bagi data bunyi la. Orang bagi bawah bunyi li, salih, nama salih tu. Bukan billah tu. Mula, a'udhu billah ku atah. Kalau bunyi le ku belakang.
3: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Boleh tak, Ustaz?
1: Yes.
3: Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
1: فارق نتبي أنيف fi bukan pi dah fi nah gigi bawah tu dia kena dengan bibir apa ni bibir bawah kena gigi atas fi
3: ah
1: baru itu ya fi ada terlekat kan mula apa ada
3: qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ
1: lekat pulak. Maknanya kena tolak. Bezen dia, kita kena buat lah. Mula, bukan aspala, asfala.
3: Asfala.
1: ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ
3: ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Boleh Ustaz?
1: Ya, molek.

0: Ada aktiviti keng. Biasa buka banyak. Bunyi. Wah. Kata tosi ada. Ya, lidah. Gerak lidah tu kerana huruf duk lidah. Ada kita buat. Kita pecek tekok tu kerana huruf duk tekok. Kita gomo bibir mulut kerana huruf duk bibir mulut. Tapi tak ada huruf duk dikeng baca. Fama yukazibuka ba'du bidai. Tosi gitu. Fama yukazibuka ba'du biddin. Fama utama bagi datah tu. Ya bunyi wah. Soyok tu je lah. Okay. Terima kasih sekali lagi. Fama.
1: Fama yukazibuka ba'du biddin. Boleh Ustaz?
0: Ya, boleh.
1: Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Ha, tu boleh tak kau tu?
0: Ya, ya, boleh dah. Ha, boleh.
1: Boleh. Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya.
2: Minggu depan jangan lupa lah tu. Kita masuk pula dah.
1: InsyaAllah.
2: InsyaAllah. Okey, terima kasih.
1: Okey.
2: Okey, jadi Abizain ni dia masuk sama dah. Jadi kawasan-kawasan lain tu selekeh lah deh. Kita beri cabar dia sikit lah Ustaz deh. Supaya ramai lagi masuk dalam ruang kita ni.
0: Ada persaingnya.
2: Ada persaingnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kat Simah dia.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selekeh.
3: Boleh
0: kata deh. Selekeh.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: كاسمها بلكة لطة. أعوذ بالله من الشيطان. Jangan lekak. Lekak itu menunjuk kata sabdu. Tak ada sabdu situ. Syaitan, syaitan. Selalu dah syaitan.
3: Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Okay. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Jadi tak.
1: Jadi. Baiklah.
0: Assalamualaikum.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Ya. Kat khidmat. Nampak ada lah tu keyakinan dia.
1: Ya.
2: Walaupun ada sikit-sikit tu. Tu biasalah. Baik. Lagi panggil kita. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya. Kak Soh.
3: Ya.
2: Ujir ke Tanah Merah tu?
3: Tak.
2: Tak.
3: Alhamdulillah.
2: Ya. Bagus lah. Selekeh.
3: Tutup radio dulu. Assalamualaikum Ustaz Dek.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Baca Ustaz dah.
1: Ya.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: Ta lagi kan.
3: Ta lagi Ustaz.
4: Berkata tapi apa.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh tak? Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Wahazal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin.
4: Dia kasi buka banyak bunyi. Gapo maksud baca tu tak tepat salah tu. Bunyi tak fasih. Kerana Kak Soh tinggal Soh sifat huruf. Nama dia Jahar.
3: Jahar mana?
4: Ya, dia kena tahan apa. Dia ada 19 huruf. Maknanya banyaklah Kak Soh sebut jadi tubik. Bunyi wow. Mana? Thumma radadna anna. Thumma radadnahu asfala. Safili ambunya. Boleh kita boleh nganggu tapi labuk orang Melayu kita, Kelantan kita apabila dia nganggu mulut, dia kekehek napa.
3: Ya.
4: Kehek dia sebut kehek. Mana kita lupa napa.
3: Kehek
4: tu dia bunyi Ya, kalau kita dengar orang fasih baca dia bunyi duk dal. Napa dia tu makna kena buat tu. Dia panggil jahrun. Sifat huruf. Summa radadna. Bunyi duduk dah tak? Bukan. Serah katakan lagi.
3: Summa radadna hu asfala safilin. Boleh tak?
4: Ya, boleh.

0: فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: Terima kasih Ustaz Abdi.
1: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Suah di Tanah Merah deh. Lagi kita ada pemanggil. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Oh, Tanah Merah juga lah ini. Puan Hamidah, ya, selaka.
2: Assalamualaikum Ustaz dan Dave Maksa.
1: Ya.
2: Saya cuba Ustaz.

0: والتين والزيتون وطور سينين.
1: Mulut kena balik dulu. Macam kita sebut wa tu kan, kita tolak. Wah, jadi wah sebab tak ada balik. Masuk balik tu release. Dia balik tempat asal. Ini dia panggil rudukulah wahidin li asli. Semua huruf ni dia ada tempat dia. Bapa kita tolak tu makrak tu wah kan. Lah ni kita nak pergi ke watu huruf ta. Kalau wah tu kita duduk depan kita sebut tak balik dia tak jadi wah. Dia jadi wah. Watu. Woti, kita sebut roti tu woti. Ha, salah tu ku arak tu woti tu makna gerang. Wati, ha gitu. Roti. Roti, kita tolak mulut tak ada balik tu. Dia jadi bunyi bunyi kosir tu. Ha, waturi sini. Wa.

0: وعلى ألا ذلك من الشاهدين. صدق الله العظيم.
1: Kepo syahin kata ni.
0: Syahidin.
1: Saya silap.
0: Oh, syahidin. Bala wa ana ala zalika minas syahidin.
1: Ya.
0: Betul. Tak?
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Puan Hamidah. Okey. Super kereta dalam pasir dia. Getar gitu.
1: Ya. Yeah. Perih.
2: Assalamualaikum. Oh. Semula deh. Assalamualaikum.
3: Hello.
2: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Siapa tu?
3: Saya ni umi kepada salah seorang murid Ustaz Bari lah.
2: Masya Allah. Nama-nama?
3: Nama saya Yahya.
2: Yah dia?
3: Nah,
2: di mana tu Yah tu?
3: Saya duduk Tupak ni je, Ustaz. Apa deng?
2: Ya, Tupak. Bandar Tupak lah.
3: Tak juga, kampung.
2: Eh?
3: Di kampung.
2: Kakung?
3: Saya duduk kapung. Saya kapung.
2: Yalah, kapung ke apa tu?
3: Saya ni kapung talak, nama kapung saya ni.
2: Oh, kapung talak. Jawa
1: Pak tu mengu.
2: Jawa Pak tu mengu.
3: Jawa Pak tu mengu.
1: Topak jauh.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam, Tullah. Selekai Kak Ayah. Bahasa Kak Ayah apa tu?
3: Bahasa Kak Ayah lah. Saya ni salah seorang ibu kepada murid Ustaz lah ni.
1: Masya
3: Allah. Mengaji dah ni.
1: Oh, ibu mandah dah lah ni.
3: Tak mandah lagi. Sebab anak ya murid je.
1: Boleh terawat
3: je. Kita lah deh. A'udhu billahi minasyayifonirrojim. Maaflah Ustaz deh. Sebab saya kenal dia sikit ni. Sebab pertama kali deh.
1: Tak apa. Pesing dia dah kenal ni.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Logak sikit. Ha, kat ayah dia logak bunyi. Macam dia suruh cepat bunyi, cepat habis. Ha, logak sikit.
1: Kau kejar kereta api kau nak.
2: Ambil kat mana sempat semula kau?
0: Ha, sambuh sana. Sumaradadna.
2: Sumaradadna hu asfala safilin.
0: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ
2: أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ.
0: Roy bunyi Roy.
2: Falahum falahum ajr. Yang ini mana tu tak?
0: Falahum ajrun ghay. Supo baca petah. Supo kak ayah baca petah. Okay. Siratal ladhina an'amta alaihim ghayri. Haa, supo tu. Haa, supo.
2: Falahum ajrun ghayru mamnun.
0: Haa, gitu. Haa, betul.
2: Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin bala wa'ana ada zalika minasyahidin sadaqallahu azim.
1: Sadaqallahu azim. Kak Ayah, Kak Ayah.
2: Ya.
1: Kalau mudah ya nak wilayah kenalai ni. Ha. Ada petua dia nak wilayah kenalai.
2: Oh, gana tahu ini.
1: Masuk pula minggu depan.
2: InsyaAllah, kalau boleh.
1: Ya, kau. Kau lama, kau ilan lah lain. Kau lama, kau ilan lah lain.
2: Terima kasih. Ya.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okey, Kak Yah di kapung, talok. Dekat rumah hamba ni. Assalamualaikum. Oh, putus pula. Okey. Ya. Oh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa ni?
3: Ni Kak Ti Kulanah ni.
1: Oh, Kak Ti. Ha, camai.
3: Oh, lama lah tak boleh. Hari ni pun boleh.
1: Ha, itulah usaha tangga kejayaan kata.
3: Ha, ya, memang tu. Ha, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Selaki Kak Ti sehat deh.
3: Alhamdulillah. Tahu lah lama tak baca ni Ustaz.
0: Oh, lama jadi gagak ke kan?
3: Ah, tak tahulah tu
1: takut tak kenal, tak tahu. Baca sangat cuma raya dalam radio
3: lah. Baca rumahnya hari-hari.
1: Ya.
3: Baca dia.
0: Ya, selaka.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaytun wa turisinin wa hazal baladil amin.
0: Ada bunyi lak lah ni. Wa hazal baladil lak. Budak-budak berakhir tu lak tu cakap lak. Dia panggil berekor, terseret.
3: Ya, jadi dia.
0: Sebab senjah kuat tu kat hati, senjah kuat. Lak, padahal. Cik dengar dah. Wahazal baladil a. Ha, jangan lak bunyi lak. Dilak, sudah.
3: Wahazal baladil amin.
0: Ada bunyi lak.
3: Ada lagi.
0: Yo, siapa situ kena beringat. Dia sebenarnya ada sebab tu. Kerana huruf lam tu hujung lidah dan hamzah kita nak sebut. Dil a tu kan. Le mati tu di hujung lidah nak jumpa dengan hamzah duduk di pangkah halkum. Dia jauh. Maka kat hati pun senjah bunyilah lak. Patutnya cengar dah. Dil a dil a dil a. Tak boleh hulai banyak lah jadi understand. Dia bila lagi understand. Dil a dil a. gitu. Dil a, saat ni Kak Ati sebut dilak. Dilak amin, dilak.
3: Dil amin.
0: Ah gitu. Ha. Ha, mula.
3: Wahazal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
1: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Terima kasih, Kak Di.
3: Ya, sama-sama kasih.
1: Mana dah tadi, Kak Di?
3: Ya.
1: Oh, tegir. Kulana,
3: kulana. Oh, kulana, kulana.
1: Ha, tak ingat.
3: Assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Seronok sebenarnya belajar bimbingan Quran ni. Daripada awal siapa ke lah ni kita ambil lah. Di tak kering gosi dia. Kering lenguh jadi.
0: Kira ada konti ni, Pak
1: Dek. Oh, dah ada konti.
0: Oh, kalau luar kita... santai lagi.
1: Oh, santai lagi.
0: Yo, tanya orang baca kita ngilang. Tanya kita pula, mokong orang lah ngilang pula. Suka, yo kena ada ciri.
1: Ya, ya, ya.
0: Kalau dia mari pula,
1: kita lah.
0: Ya, moteng.
1: Ya, stres deh. Stres lah. Kita kurang hari.
0: Dia nak jadi meter juga. Jadi meter. Kemurung.
1: Jadi, alhamdulillah, pembelajar yang... menarik dari awal hingga ke akhir lah. Dia tengok, kalau kita tengok waktu pun sebentar dah. Oh, yeah. Masuk ni 50 dah. Rasa tak khabar. Assalamualaikum.
4: Salam konti Kelantan FM.
1: Ya, ya, saya. Siapa tu?
4: Eh? Oh, Abi dah ke yang mengajar mengaji tu?
1: Eh, ada lagi. Dia tengok, dia tengok on lah ni.
4: Dia tengok on lagi.
1: Siapa tu?
4: Kita Syah nak belajar mengaji dengan Ustaz.
1: Ya, boleh.
4: Boleh.
1: Nama gabar tu?
4: Syah.
1: Syah, dari mana ni Syah?
4: Romoteng.
1: Oh, bagus Syah. Pertama kali masuk dia?
4: Ya, pertama kali. Kita dengar.
1: Ya, okey, okey, okey. Selekeh.
4: Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim.
0: Dia kena baca a'udzubillah dulu, Syah.
4: Okey.
0: A'udzubillah.
4: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dia ada ra tu, dia ada sabdu tasdid. Maknanya ada dua huruf lah tasdid tu. Bismillahirrah. Gitu. Kalau laju dia akan tertinggal sabdu. Jadi renge patutnya sabdu tu dia berat bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
0: وهوها. Apabila kita sebut bayata, kita kena tarik bibir ke dalam. Sebab apabila mulut kita ke depan, dia akan bunyi he, wo, patutnya wahazal baladi. Contoh, macam orang Terengganu kan dia sebut. Mana aku depan dia je. Ha tu gapa apie ke depan tu. Lalu tarik bunyi ah. Tarik lagi dia akan jadi condong bunyi ye pula. Yo ya ye. Ha he. Nak hendaknya ha. Wa hadzal baladil amin. Sekali lagi ulang.
4: Wa hadzal baladil amin.
0: Tu cantik.
4: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
0: Jadi tersalah besar kol-kolah. Kol-kolah dia ada saiz. Ni takak tu jadi besar. Masuk besar tu kubra. Sini di tengah ayat atau tengah perkataan kecil disebut sughra. Qalqalah sughra. Bacanya taqu. Laqad khalaqnal khalaqa bukan khalaqa. Fi taqwim. Dah fi taqwim. Bunyi macam laju sikit. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ma, dia je laca. Taqwim. Ha, bukan taqwim dah.
4: Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin.
0: Ada lagi. Kol-kolah sangkut. Thumma radad. Ha, tak boleh. Thumma radadna.
4: Kena sikit je Ustaz tak?
0: Dia ni kecil je bang Sukra. Thumma radadna. Bukan melekat tapi melantun. Radadna.
4: Thumma radadnahu asfala safilin.
0: Laju sangat tu. Thumma radadna. Biasa-biasa. Sama ya bunyi. Apa ni suara kita.
4: Fala safilin. Illa alladhina amanu wa amilu salihati falahum ajrun wairu mamnun.
0: Ha, ni baris depan. Baris depan dia sebut ru bukan ra. Ru tolong mulut. Falahum ajrun. Ha, tu tak tepat. Falahum ajrun gairu mamnun. Kalau belajar bahasa Kelantan, dia ada mulut kita tak boleh tolak ke depan. Contohnya, tukar. Bubu, hati dia tak tolak. Kalau kita salah jadi bubu, patutnya bubu. Tuko. Ni bahasa Quran tak ada bunyi tuko, bubu kita dah. Saya dah. Dia kan kita tolak semua. Falahum ajrun ghairu mamnun.
4: Okey. Ya. Terus ulang balik. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ.
0: بُنِي الرَّأْي. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ.
4: غَيْرُ. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ.
0: Betul.
4: فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ.
0: صدق الله العظيم.
4: صدق الله العظيم.
1: Terima kasih Syah.
4: Terima kasih.
1: Ya.
4: Okey, baik, assalamualaikum.
1: Minggu depan mari pula dah.
4: Insya-Allah.
1: Insya-Allah. Okey. Terima kasih Syah di Gua Musa. 5 minit lagi tu start. Sebabnya saya nak suruh start we comment sikit tu. Berkenaan dengan God tu tadilah. Hak makna tadi Ustaz. Kita ni biasanya kita baca Quran saja ya. Termasuk amal sendirilah dia. Kita tidak mendalami makna daripada Al-Quran tu. Sebab kalau kita tengok orang-orang mak saleh lah ni Ustaz. Dia baca tu dia tahu makna. Itu yang ramai hok masuk Islam tu sebab dia mengetahui erti sebenar dari Al-Quran tu. Jadi hok banding dengan ustaz ayat tadi lah bahawa kita kena jawab tanya-tanya, kena jawab hak sepatutnya kena jawab. Jadi mungkin ustaz boleh komen sikit situ.
0: Terima kasih Wadim. Jadi alhamdulillah rupanya ada keinginan pada yang sebutkan kan. Bukti nok tu dulu.
1: Ya. Yeah.
0: Sebab kita bapa sanggup ni pergi jauh. Makin-makin kita apa-apa si putih. Kerana nuk. Ada keingin ni.
1: Yeah.
0: Oh, jaruh agak lain tu je kosong habis. Kerana yang nuk.
1: Yeah.
0: Supaya agak dengan ngaji kurai. Kalau kita rasa perlu benda tu nuk. Maka bermula dengan keingin ni tu. InsyaAllah ada ikhtiar. Kita akan usaha lah. Dia tidak kata nak supaya 30 juh lalu. Sebab tadi kan sikit-sikit. Ni bunyi Rabbana. Kita pun amin. Dia ada banyak jenis kat Rabbana tu.
1: Yeah.
0: Sepuluh pagi jemaah tu, dia main baca. Rabbana, absarna, wasami'na. Tu doa orang yang duduk dalam aku tu. Maksudnya bukan sebagai Rabbana ni jadi cabar ya. Kalau kita nak kata amin tu, tengok dulu. Mana? Cik Rabbana, atina, fid dunia, hasana. Makna dia tu, mitok benda baik. kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kita pun sebut amin. Ginilah sebenarnya. Tadi kita duduk cara tu tak nampak lagi doa kan. Okay?
1: Yeah.
0: Ada doa ada. Rabbana zalamna anfusana. Nabi ada dan Siti Hawa doa.
1: Yeah.
0: Jadi akhirnya kita kata amin. Ya Rabbal Alamin. Gitulah sebenarnya jawab daripada kita peheh. Gapak kita baca tu. Walaupun sikit-sikit lama-lama dia jadi banyak.
1: Ya, betul.
0: No, jangan rasa tak boleh dah banyak doa ni. Tak ada dah kita. Dah. Bermula daripada sikit. Zero to hero dah. Gitulah.
1: Baik, terima kasih. Mudah-mudahan daripada kita learn hidup baca Quran saja, insyaAllah kita boleh pergi ke step yang seterusnya untuk mengetahui makna pula deh, bagi Al-Quran yang kita baca itu. Dan dia akan membawa kita menjadi orang yang lebih fasih lah berkenaan dengan makna di sebalik Al-Quran ini. Dan insyaAllah dia akan membawa minat untuk kita mendalami lagi lah dalam ilmu Quran. Jadi apapun, terima kasih Ustaz bersama kita pada petang ini dalam ruangan bimbingan Al-Quran. Pemanggil-pemanggil kita pun laju petang ini, ramai masuk, alhamdulillah. Jadi insyaAllah minggu depan pun akan ramai lagi kawan-kawan kita yang akan menyahut cabaran ya, untuk sama-sama memperdengarkan bacaan masing-masing dalam bimbingan Al-Quran ini. Program yang diadakan oleh Kelantan FM dengan kerjasama oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan. Jadi insyaAllah 7 malam nanti kita akan ikuti berita ringkas dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan insyaAllah selepas berita ringkas nanti pilihan lagu-lagu nasyid menyusul sehingga waktu maghrib nanti 7.28 minit malam. Sehingga kita jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.

Saudara yang dihormati, baru saja mengikuti berita ringkas dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur dan kita sudah pun semakin hampir 4 minit malam ketika ini. Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia bertemankan kami Kelantan FM dan kita seterusnya bersama dalam pilihan lagu-lagu Irama Nasyid. Untuk kita beri laluan seketika nanti kepada seruan azan yang bakal bergema sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ini.

0: Marakkan sambutan Hari Kebangsaan. Kibarkan Jalur Gemilang.
1: Baik, saudara, bulan kemerdekaan negara kita, bulan Ogos yang kita berada sekarang ini. Jadi insyaAllah kita akan raikan kemerdekaan negara kita untuk tahun ini, yeah, pada 31 Ogos nanti. Walau bagaimanapun, perayaan kita akan berterusanlah sehingga ke 16 September nanti. Jadi insyaAllah sama-samalah kita memeriahkan sambutan kemerdekaan negara kita untuk tahun ini sebagai membuktikan bahawa kita cintakan negara kita yang yang memberikan kehidupan yang baik dan harmoni kepada kita semua. Jadi kalau kita tidak bangga dengan kemerdekaan yang kita kecapi ini, alangkah ruginya kita sebagai rakyat Malaysia yang tercinta.

Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, masuknya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ini. Zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan pukul 7.28 minit malam, manakala Besut Setiu Terengganu pukul 7.25 minit malam.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Kelantan FM.
1: Saudara Kelantan FM, 5 minit semakin menghampiri pukul 7 malam. Terima kasih untuk semua yang masih lagi 5 minit semakin menghampiri 8 malam. Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia bertemankan Kelantan FM hari ini 12 Ogos 2026.
2: Ibu, apa kita kena pasir berdera semua setiap kali masuk bulan Ogos?
3: Sebabnya ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
2: Jadi walaupun Nuhan ni kecil lagi, Nuhan pun boleh cintakan Malaysia?
3: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
4: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
2: Ibu, jom kita ikut Abah.
5: Okey, okey, okey. Meh, jom kita bersiap.

Baik, saudara yang dihormati, 8 malam ya, maknanya 2 jam telah pun berlalu kesempatan kita bersama pada malam ini di Kelantan FM dalam siaran untuk hari ini 12 Ogos 2029. Mudah-mudahan kita akan terus bersamalah sehingga ke pukul 12 malam nanti. Sementara bersama saya hanya sampai 9 malam saja untuk malam ini. Jadi insyaAllah ada beberapa info yang akan saya kongsi diselitkan dengan pilihan-pilihan berhibur pada malam ini sehingga ke pukul 9 malam nanti.

0: bunga manipula. Bangganya Mek Bunga sebagai rakyat Malaysia, sebagai warga negara Malaysia. Di mana-mana pun, walaupun di negara orang sekalipun, Mek Bunga sangat bangga kalau orang tanya mari daripada mana. Semestinya lah saya rakyat Malaysia, negara yang aman damai, negara yang mana Mek Bunga dilahir ke, dibesar ke, bertuahnya kita, yang mana bergelar warga negara Malaysia. Lama anu lagi ni orang-orang luar tu, yang mana nak sangat-sangat jadi warga negara Malaysia. Sebabnya apa? Sebabnya kita ni negara aman damai. Negara kita ni ada macam-macam jenis bangsa. Dek, ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Iban, ada Sien. Eh, tapi kak, bersatu padu. Perpaduan tu bolehlah kita tengok. Contohnya di Klaten, meme perpaduan tu kita dapat tengoklah dek. Bersatu padu, saling bekerjasama. Jiran sebelah ni orang Cina, tapi tak boleh duduk semeja, boleh makan sekali, tak ada masalah. Jadi sama-samalah kita jaga perpaduan negara kita. Tambah-tambah laginya, kita ni berada di bulan kebangsaan, kena semangat ke lagi lah, patriotik dari diri setiap warga negara. Mek Bunga tak marah, Mek Bunga nak raya aja.
1: Baik, saudara, sebagaimana yang saya info yang saya kongsi dengan anda tadilah ya. Samalah lebih kurang dengan Mek Bunga Lecu Merah Belete itu. Jadi begitulah, kita bangga sekali berada di Kelantan ini. Malah Kelantan ini dikatakan sebagai negeri yang boleh dibuat contoh dengan kesepaduan, kerukunan, kemesraan antara kaum yang ada di negeri Kelantan ini ya. Perpaduan yang amat kukuh, yang erat, yang sama-sama didokong oleh pelbagai kaum yang ada di negeri Kelantan ini. Dan kita boleh hidup dalam keadaan aman dan juga makmur, insyaAllah. Harap benda ini akan berterusan lah ya. Dan dia bukan setakat di negeri Kelantan saja. Apabila kita dijadikan contoh, kita harapkan benda ini boleh menular ke negeri-negeri yang lain pula.

Dara, segera nanti selepas lagu ini kita akan beri laluan kepada seruan azan yang bakal bergemar nanti sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya untuk malam ini.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Langi Sutra Ungu dari Vagrant membawa kita 8.47 minit malam waktu ini. Dan saudara, untuk yang santai bersama dengan keluarga, selamat istirahat, bersantai bersama keluarga tersayang. Yang nak keluar, pastikan semua pintu ditutup rapi supaya nanti tidak ada yang ambil kesempatan di atas kecuaian kita.

0: ni sayang sangat dekat jalur kebile tu.
1: Sebab daya ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorbanan orang ramah. Ramah berdua-berdua sama-sama akap daya ni.
0: Oh, jadi Tok Deh lah sampai sebelum berdeka dulu.
1: Tok Tok Deh. Tapi Tok membesar dengan cerita susah payah oleh dulu-dulu untuk pertahankan negara.
0: Oh, jadi lepas ni cucu pun nak kibarkan jalur gemilang jugalah Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti.
2: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.
3: Baiklah, saudara yang dihormati, sudah pun semakin hampir ke penghujung pertemuan pada malam ini. Pun begitu, saya ada sebuah lagu lama yang nak dikongsi sebagai halua telinga anda pada malam ini daripada kumpulan Mega, lagu yang berjudul Pasti. Assalamualaikum semua, salam hormat, kita jumpa lagi, bye-bye.

0: rata sekaligus meningkatkan risiko kebakaran hutan, tanah gambut dan kejadian ceroboh. Sementara itu, di Sarawak, kemerosotan kualiti udara turut dipengaruhi ceroboh rentas sempadan. Ia juga didorong kebakaran di tapak pelupusan sampah bawah selian Maltis Perbandaran Sibu dan kebakaran hutan serta belukar di Sri Aman. Operasi pemadaman masih giat dijalankan di kedua-dua lokasi. Susulan keadaan tersebut, sebanyak 108 sekolah di bahagian Serian Sarawak ditutup sementara bermula esok. Susulan bacaan IPU di kawasan berkenaan melebihi paras 200. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Dato' Amar Douglas Unggah Embas berkata, penutupan itu dilaksanakan sebagai langkah pencegahan bagi melindungi keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan murid serta warga sekolah. Sehubungan itu, pengajaran dan pembelajaran di rumah dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan. Berita seterusnya. Penglibatan wanita perlu diberi perhatian dalam menangani isu perubahan iklim, memandangkan peranan mereka dalam institusi keluarga turut memberi kesan kepada pembentukan masyarakat. Demikian menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri.
1: Sebab wanita ni biasa mereka memainkan peranan sebagai ketua keluarga juga untuk membimbing keluarga dia. Di samping itu, dari keluarga yang dibimbing ini akan menjadi rakyat yang harus terlibat dalam pembangunan negara.
0: Datuk Sri Nancy juga berkata, wanita turut memainkan peranan penting dalam memupuk minat generasi muda terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Dalam pada itu, Datuk Sri Nancy juga berkata wanita perlu mengambil bahagian secara aktif dalam menerajui peralihan tenaga negara dan bukannya kekal sekadar penerima manfaat. Ia ketika Malaysia berusaha memanfaatkan potensi tenaga kerja wanita yang masih kurang digunakan bagi membangunkan ekonomi hijau yang inklusif. Tambahnya, walaupun wanita terus mencatat kejayaan tinggi dalam pendidikan, cabaran struktur masih menghalang penyertaan penuh mereka dalam tenaga kerja. Bagi melahirkan bakat yang mampu mencipta teknologi serta menerajui inovasi masa depan, pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional perlu terus diperkasa. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Aminuddin Hasim berkata, langkah itu penting berikutan perkembangan pesat teknologi termasuk kecerdasan buatan, robotik, internet benda, automasi pintar, pengkomputeran awan dan keselamatan siber. Ke perkembangan luar negara, angka korban susulan gempa bumi berukuran 7.4 magnitude yang melanda Colombia kini mencecah 250 orang. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan, susulan masih ramai mangsa terperangkap. Antara bandar yang terjejas teruk ialah Cali, Pereira dan Quibdó. Presiden Colombia, Abelardo de la Estrella meninjau kawasan terjejas di Pereira, bertemu pasukan penyelamat dan penduduk. Peru dalam pada itu menghantar 12 tan bantuan kemanusiaan ke Colombia bagi membantu mangsa gempa di negara itu. Presiden Peru, Keiko Fujimori berkata, kerajaan turut menyelaras penghantaran pasukan penyelamat terlatih ke Colombia hari ini bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Gempa yang melanda Colombia pada Isnin lalu, antara yang terkuat pernah berlaku dalam beberapa dekad lalu. Sementara itu, di Mesir, 17 orang dilaporkan maut, manakala 31 lagi cedera selepas dua bas membawa pekerja bertembung di wilayah Ismailia. Menurut Kementerian Kesihatan Mesir, mangsa mengalami kecederaan termasuk patah tulang, luka dan pendarahan dalaman. Seramai 10 mangsa dibenarkan keluar hospital, manakala yang lain masih menerima rawatan, termasuk 7 individu berada dalam keadaan kritikal. United Kingdom mulakan langkah drastik bagi mengatasi kesan akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Perdana Menteri Andy Burnham akan mengadakan mesyuarat tergempar bagi membincangkan tindak balas berterusan terhadap cuaca panas ekstrim, kebakaran hutan dan kemarau. Tindakan itu juga diambil bagi membantu anggota bomba, petani dan kaki tangan perkhidmatan kesihatan kebangsaan berdepan cabaran berkaitan cuaca. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia Datuk Muhammad Sumali Ridwan mengharapkan skuad negara mampu menyumbang sekurang-kurangnya satu pingat emas dari 19 September hingga 4 Oktober ini. Kejayaan meraih dua pingat emas pula dianggap sebagai bonus besar buat pasukan sepak takraw negara. Namun sasaran rasmi bagi skuad sepak takraw masih belum dimuktamad dan akan diputuskan dalam tempoh terdekat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat malam diucapkan kepada anda. Ruangan Cerita Pantai Timur kembali menjengah untuk malam ini, edisi hari Rabu 12 Ogos 2026, bersamaan juga dengan tanggal 29 Safar 1448 Hijrah. Macam biasa, tiga stesen akan bergabung pada malam ini, Pahang FM, Terengganu FM dan juga Kelantan FM. Dan untuk malam ini, saya Reef yang berada di Konti Pahang FM. Apa kata Moh, terus kita nak menegur orang-orang kita, rakan-rakan kita yang berada di dua lagi stesen yang akan bersiaran pada malam ini dalam ruangan Cerita Pantai Timur. Apa kata kita ke Kelantan FM terlebih dahulu, nak tahu siapa ada di sana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Reef.
0: Ya, Kak Su.
1: Kak Su malam ni eh.
0: Alhamdulillah. Sihat Kak Su ya.
1: Sihat walafiat.
0: Cuaca macam mana?
1: Cuaca hari ni panas.
0: Panas.
1: Tapi tidaklah panas doh sangat orang kata. Panas koda-koda ya.
0: Dia kalau sekarang ni, kalau kita kita dengar di utama Selangor malam tadi, ada dengar di Sarawak, ada kawasan ya.
1: Betul.
0: IT punya dah pun melepasi taraf tahap bahaya. Jadi di Kelantan macam mana, okey eh?
1: Masih okey lagi, alhamdulillah.
0: Kat Kuantan pun malam semalam hujan. Jadi hari ini cuaca baik, alhamdulillah.
1: Betul.
0: Ya.
1: Kalau di Kelantan pun kemarin pun hujan juga. Hari ini je panas sikit.
0: Alhamdulillah. Ya, jom kita nak tegur ni. Rakan kita yang berada di Terengganu FM pula, siapalah agaknya malam ni ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunga juga malam ni.
1: Malam ni bunga.
0: Oh, itulah.
2: Bunga-bunga kumbang.
1: Ya.
0: Kumbang eh. Ya, kumbangnya nak cakap seekor ke ya?
1: Kalau kumbangnya seekor lah, kalau orangnya seorang.
2: Seorang.
0: Ain eh, Ain.
2: Ya, saya. FM,
0: ya?
2: Betul.
0: Lama dah tak bersama dengan Ain ni. Apa khabar Ain?
2: Jarang-jarang ada.
0: Oh, jarang-jarang ada.
1: Tapi ada.
2: Tapi ada. Jarang-jarang tapi ada.
0: JJATA. Jarang-jarang ada tapi ada.
2: Sebab ibu habis sikit. Gitulah lebih kurang.
0: Amboi, dah bagi dah awal-awal ni. Ain di Terengganu macam mana pula keadaannya di sana? Okay,
2: kalau dilihat pada cuaca, kalau ada tempat hujan, ada tempat tak hujan, ada. Tapi 2-3 hari ni dia berjerebu sikit. Dia kabus, nampaklah ada kawasan tu, kita atas bukit kan. Nampak kawasan tu jauh, nampak asap. Dia macam asap lah, tapi sebenarnya asap jerebu.
1: Jerebu.
2: Itu yang membuatkan kita berjaga-jaga lah. Satu lagi, ramai orang demam kat sini sekarang. Musim agaknya.
0: Betul. Dia panas, lepas tu ditambah dengan cuaca yang berjerebu tu, memang keadaan yang tidak sihat lah ya.
2: Kena jaga kesihatan lah. Nak-nak peserta Bintang Piramli nanti ya. Sempat lagi.
0: Promosi nampaknya.
1: Jangan cerita lebih-lebih ya, pening.
2: Itulah. Kita nak cerita pasal benda lain malam ni.
0: Tak apa. Nanti mungkin lah boleh Kak Su kau nanti mungkin
2: tuan rumah kan.
0: Okey, baik. Macam biasa, Ruangan Cerita Pantai Timur, tiga stesen, kita lah pun tahu siapa yang bersama pada malam ini. Dan apa kata awal-awal ni, kita dengar ID stesen dululah. Kita bagi yang JJATA ni. Ain di Terengganu untuk ID stesen Terengganu FM. Silakan Ain.
2: Okey, kita mulakan dari Terengganu FM untuk anda semua, Mr. Ceria.

0: Seperti biasa, nombor talian kami tidak berubah untuk anda hubungi 6235330, 6238330 ataupun boleh berinteraksi bersama-sama kami melalui WhatsApp Terengganu FM di 0103446632. Okey, itu dari Terengganu FM.
1: Okey, baik. Itu dari Terengganu FM. Kita dengar di stesen Pahang FM pula ya.
0: Silakan.
1: Okey, jom. Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Baik, ruangan cerita pantai timur dari Konti Pahang FM. Macam biasa untuk orang-orang kita yang nak masuk bersama-sama dengan kita nanti, taliannya 09514-0124 dan juga 09514-0125 ataupun talian WhatsApp pun boleh. Nanti insyaAllah saya baca 010-3204-448. Okey, itu yang di Pahang Laya. Okey, ke Kelantan pula.
2: Kelantan pula, insyaAllah. Penuhi cita rasa anda. Ada sama. Kelantan.

0: Kelantan FM.
1: Okey, dan pasti nombor telefon kita pun ada semua lah, menemani semua rakan-rakan pendengar kita, mana-mana yang rasa nak telefon di talian kita 7433858 7488630, ataupun juga melalui WhatsApp kita di 0149740154.
2: Alright. Ya, boleh kan?
1: Boleh, mana-mana pun boleh.
2: Kalau telefon tu kat su tak buka pintu, orang masuk dalam WhatsApp pun boleh.
1: Betul. Okey. Malam ni cerita kita
2: Yang dikongsikan oleh Dewan Bahasa Pusaka Wilayah Timur. Ini katanya diambil dari Glosari Dialek Terengganu edisi kedua. Jadi kita bagi orang Ganu lah untuk ceritakan tiara kata kita benda tu.
3: Kalau
2: tadi dah jemput dah tadi.
3: Awal-awal saya dah jemput, dah sebut sebab dia kata jarang apa ni, jangan-jangan timbul kan sebab babi. kalau orang Terengganu kata babi. Tapi ejaan yang diberi untuk malam ini dari Dewan Bahasa dan Pusaka ke BABE.
1: Saya awal-awal tengok tu saya ke pip.
3: Itu moden sangat kan
1: Sud.
3: Di antara baba kan, kita ada ee sebutan
1: ipepe
3: dan juga italing tu. Antara baba ataupun kalau terang ni babi.
1: Babi
3: ha, dia ada sadis kat babi. Babi muning gitu. Contoh. Tapi tak tahulah orang Kelantan bunyinya apa, Pahang bunyi apa, tapi kalau orang Terengganu ni sebut babi tu dia tahu dah lah benda maksudnya.
2: Maksudnya apa tu? Maksudnya
3: dia degil. Lebih pada kerah pala, degil, nak ambil endah. Ketegak orang utara kata.
1: Betul.
3: Kerah pala lah. Lebih kurang gitu lah. Kalau
2: nanti
3: orang
1: Kelantan pun sebut babi juga.
3: Babi juga.
2: Sebut juga.
1: Babi.
3: Babi. Tapi lembut sikit lah kok.
1: Yalah, babi gitu lah. Babi dia ni.
3: Babi.
1: Dia tengok atas tun. Tentu nak marah setara mana, dia kata. Kalau nak marah, dah babi budak ni. Dia gitu.
2: Ikut tun, ikut situasi kemarahan
1: dia. Ataupun kegembiraan.
3: kalau Pahang?
2: Rasanya saya pernah dengar juga orang jebut perkataan ni, babi, babi ni.
3: Dia tengok daerah kot ya?
2: Tapi memang ia membawa maksud yang sama lah. Tak dengar kata ke kepala. Cumanya mungkin ada juga perkataan lain yang setara dengannya. Cuma nak tahulah kan tadi Ain sebut dia sama kan babi ataupun baba. Kalau baba tu ada ke maksudnya?
3: Tak ada. Tapi kalau ikut pada sebut ejaan tu kan, jadi sebutan baba ataupun kalau budak-budak sekarang macam Kak Su katalah babe. Dia tak jadi babi, baba tak ada, jadi babe. Tapi kalau perkataan lorat kita babi lah.
1: Babi.
3: Tapi kalau orang kata umur-umur Gen M ni, milenial ni, dia ejanya BABIL, babil.
1: Babil.
3: Babil. Ini mungkin perkataan asalnya BABE ni.
1: Kalau dulu-dulu.
3: Dulu-dulu ni.
1: Tapi dia kata sini edisi kedua.
3: Edisi kedua.
2: Ataupun mungkin BABEY kan, kalau kata
3: babi.
2: Nak menyebutnya. Sebutannya tu kan.
3: Babi. Betul. Okay. Tak dinafikan.
2: Baik, takpelah. Kita bagi ruang pada pendengar-pendengar kita untuk memikirkannya.
3: Berkongsi.
2: Betul. Kita dengar lagu dululah.
3: Boleh.
2: Kita dengar lagu di Pahang lah ya.
3: Boleh. Silakan.
2: Okey, kita dengar lagu yang bertajuk Mudik Meminang. Jom sama-sama kita dengar.

0: Itu dia Muda Peminang, lagu yang dinyanyikan ini versi Amin Malik eh. Ha, dia berkayuh nak pergi Peminang nak dari orang ni.
1: Molek-molek lah, jangan babi-babi.
0: Nak kait dengan kita punya topik pada malam ini, ya babi ya. Okey, hadirlah pemanggil ni.
1: Sudah berkelip-kelip dah ni.
0: Betul, semua dah berkelip-kelip dah sebenarnya. Ramai betul? Yang tak sabar dah. Kita ke mana? Ke Terengganu dulu?
1: Boleh, tak ada masalah.
0: Silakan Ain.
1: Okey, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ain.
1: Ya, saya. Ayu.
0: Awal
1: Ayu. Tak sabar-sabar nak. Dia nak kongsi dengan apa maksud babi, situasi
2: tapi
1: babi.
2: Nak sihat juga. Apa khabar Riz dengan Kak Su?
0: You baik, alhamdulillah sihat.
3: Tapi Ayu dah babi tak?
1: Ayu bagus dia.
2: Tapi dia
3: kepala sikit-sikit lah.
1: Aluh-aluh.
2: Kerah-kerah manja orang panggil.
1: Itu dia.
0: Kerah manja pula.
2: Dia kan di Terengganu ni lah. Di Kelantan dengan Pahang tu, tak tahu dia pakai kedok. Kalau seangkatan dengan babi dia kerja ni, dia ada selagi. Dia ada meta.
1: Meta.
2: Tu pokok dia tu.
1: Bukan was meta, meta, meta.
2: Oh, meta. Meta. Lepas tu jenis babi nano segi.
1: Nano dah kepala ekor dah, kita kata.
2: Bukan awak nano, tapi nano.
1: Nano.
0: Itu teruk sangat dah. Kadang-kadang
2: budak ni, babi-babi sungguh.
1: Nano ni.
2: Kerah keng pulak. Dah kata dia je.
1: Dia suha.
2: Nano boleh pria juga.
0: Faham.
2: Dia lebih kurang gitu. Orang tengah gitulah babi nano. Tapi paling setiap sekali meter lah.
1: Meter
2: lah. Budak ni yang meter. Kalau ada orang backup dia kata, mula lah. Kohong meter. Kohong mua. Saya lagi itu belakang tu.
1: Betul. Dia jaket habis tu.
2: Dia jaket
0: luar perasaan.
2: Jangan marah. Kalau dah marah kan, tubik habis.
1: Faham.
2: Lebih kurang gitulah. Tapi saya rasa pun ada juga negeri-negeri jiran kita ni pakar juga. Lebih kurang kan.
0: Betul.
1: Metol lah. Orang Kelantan metol lah.
3: Tapi kalau metol tu dia lebih pada agah gitu.
1: Gong.
3: Gong.
2: Sikit. Tapi sini je gitu lah. Kalau mata dengan mua ni, dia lain sikit. Dia kira pada babi tahap dewa sikit.
1: Tak ada tahap-tahap dia ya.
0: Dewa. Tak ada nak khabar dah.
2: Lebih kurang lah. Kita nak tengok juga kakak-kakak cerita di Pahang Kelantan.
0: You betul-betul.
1: Baik Ayu, terima kasih ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ayu dah macam glosari dah.
3: Betul.
0: Mata mua kan.
1: Mata mua babi.
3: Ada belaka.
1: Boleh ke dia belaka.
0: Okey. Apanya di Pahang pula jom. Kita nak bersama dengan siapa lah agaknya ni. Hello. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Macam biasalah.
0: Ya. Ini glosari dari Pahang ni.
4: Apa khabar Ri? Apa khabar Su? Apa khabar Ain?
0: Baik. Ceria belaka-belaka. Mokju ke?
4: Hari ni dua bunga satu kumbang.
1: Ya.
0: Itulah.
4: Itu yang buat apa ni. Buat tu meriah punya tau.
0: InsyaAllah.
4: Sebabnya dua bunga.
3: Ya. Dia lawa dia lain macam.
1: Wangi dia pun yang macam.
3: Ya.
4: Ya betul je lah.
0: Tambah dengan Mok Yu tiga bunganya. Sudah. Okey. Mok Yu tahu dah kan kita nyebut pasal benda malam ni. Mok Yu guna ke perkataan babi ni?
4: Guna sangat.
0: Guna sangat kan? Kita kat Pahang ni pun memang.
4: Kalau main dengan anak cucu ni.
3: Ya.
4: Memang berkeluar lah perkataan babi ni.
0: Contohnya macam mana tu?
4: Dia
0: marah cucu
4: dia
0: tu.
4: Ke apa? Dia kalau terlalu sangat bermain benda, dia tak dengar kata. Itulah tak dengar kata cakap orang ni babi sangat.
0: Marah betul tu.
4: Bersadu. Ada juga orang tu kan. Awak ni babi sangat. Kalau gitulah gayanya moyen mu awak. Lebih lagi pada babi dia tu. Dia jadi moyen.
0: Monyet?
3: Moyen.
0: Apa? Moyen?
4: Moyen.
1: Moyen tu apa?
4: Terlalu degil.
1: Terlalu degil pula.
0: Sudah.
1: Kalau kita betul.
4: Dia moyen. Dah babi sangat tadi. Tak berhenti bahasa dikata. Tak berhenti bahasa cakap orang. Dia jadi moyen lah.
0: Moyen.
4: Jadi kepala batu.
3: Panjang cerita ni.
1: Bahaya.
0: lega dapat meluahkan perasaan.
4: Dia fikirlah tu babe tu degil.
0: Ya. Tapi memang guna perkataan babe tu .
4: Memang guna. Kalau tempat Mokju ni memang banyaklah benda perkataan babi ni.
3: Masih guna.
4: Budak-budak pun dia pandai kadang-kadang tu. Kabur kadik dia. Adik, awak ni apa babi ni? Dia pandai dia bercakap ke adik ni.
0: Dia tak sedar. Dia pun sama je.
4: Ya.
0: Okey.
4: Tapi nengoknya ni bunga dua tu. Rumah satu kita tak babi. Molek kan.
3: Molek kan.
4: Paket
0: molek. Ya, paket molek kita tak babi. Tak benda tadi satu lagi monye.
4: Monye.
0: Monye. Okey. Baik, terima kasih Mok Ju Menarik sekali.
4: Ya, sama-sama. Sampai konti yang tiga tu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Guna jugalah di Pahang ni. Betul lah tu. Monyet.
1: Kelantan lagu mana?
3: Kelantan ni pula kalau menerusi WhatsApp ni, kita ada macam-macam. Daripada Kak Ayah Jabi, dia kata, ayat perkataan babi ni degil lah, kita panggil. Alah lama ni kat apa-apa kat degil sangatnya. Kalau goyak tak mau. Orang goyak awak molek. Maksud gitu. Hamidah pula kata, babi ni kerah pedah.
1: Kerah pedah.
3: Kerah palo. Kepala batu lah sebenarnya. Ataupun telinga tempayan. Banyak sangat tu. Habis-habis segala ayat-ayat kita pun sambung malam ni. Itu daripada Kak Amidah. Tapi biasanya kalau dia kata babi tu kah pedah tu betul lah. Kalau Kelantan dia panggil kah pedah budak ni. Kepala maksudnya degil babi lah tu. Daripada Kota Jembal kata babi ni, Kelantan kata ayat tolu ni. Muni tolu mena. Puah dah aku lagi. Terima kasih
1: Abang Heng.
3: Tapi dia mungkin atas pemahaman aku. Atas pemahaman
1: dan
3: keadaan tu. Tapi dia gitulah lebih kurangnya. Kalau mesti telefon boleh kita ambil se?
0: Boleh.
3: Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
3: Ya, Kak Shima.
5: Ya, Su.
3: Babe Kak Shima ni telefon tak boleh juga. Okey, baik. Kak Shima memang guna sama ke ataupun masih guna ke perkataan babi ni?
5: Kita jangan guna. Kita kalau itu guna dia kata, lawas budak nikah pedah lah. Tak ingat.
3: Kah pedah.
5: Ataupun degil. Degil tu hati lah budak ni. Apa kalau dia kata sekali dua, tak sedengar. Kena minyak lah. Dengar dah ni.
3: Kah pedah tu.
1: Kah pedah Merujuk pada babi.
3: Babi
5: tu tak kata sangat lah.
3: Tapi maksud dia lebih kurang lah dok.
5: Rupa je. Babi dia tak dengar tu.
3: Tuluh je. Tapi atas penggunaan ayat.
5: Apa khabar Rita ke hak ke belakang?
1: Alhamdulillah. Nak dengar suara orang Syari lagi sihat kita.
0: Betul.
5: Auni mana tak dekat kita? Gimana
3: Auni pindah ke negeri lain.
1: Dia pergi ke selatan dah.
5: Ke mana?
1: Turun ke selatan.
5: Johor ke?
1: Pandai.
5: itu.
3: Baik, terima kasih Kak Shima.
5: Terima kasih
1: Belaka. Baik.
0: Ya.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi.
3: Baik.
0: Kerah apa? Kerah pedah.
3: Pedah ke kerah? Kalau hati terlembut sikit.
1: Maksudnya kerah pun pedah pun ni dah. Gitu lah ibaratnya.
3: Kerah pedah ni. Simboliknya perkataan dulu kan. Kalau ayam tu, hati lembut, pedah tu kerah. Dia sebegitulah. Baik.
0: Dia lembut-lembut hati.
1: Kerah pedah.
0: Betul lah tu kan. Okey, baik. Itu dia untuk pusingan pertama. Macam-macam perkataan dah kita jumpa ni kan. Menarik-menarik. Tapi kita rehat dulu. Kita nak bagi lagu dulu. Ke mana? Kelantan lah.
3: Kelantan dulu. Kalau Riff tadi tajuk lagi mudik meminang tak?
0: Ya.
3: Okey. Tajuk Kak Su sambung terus cerita pasal mudik meminang ni.
1: Apa dia tu?
3: Kasihnya seberang.
0: Ya.
3: Dia tak main orang sebelah-sebelah sini seberang terus.
0: Seberang tu yang kena mudik tu.
3: Alright, terus kita beribu dengan lagu ni daripada Fadil Turbo dan juga Aiman Najraj. Ni lagu terbaru daripada mereka.

0: Tu dia ceritanya. Okey, kisah dia kasih seberang.
1: Jauh. Jauh tu.
2: Tak ada kau dekat-dekat tu.
0: Tak jadi.
3: Dia babi. Dia tak nak dekat-dekat.
0: Mak dia pujuk dah. Tak usik air.
2: Tak usik. Dah ni.
0: Nak kerana cinta lautan api sanggup kerenang konon.
2: Gitu. Janganlah.
3: Lautan api konon ni.
2: Konon lah. Konon.
0: Kena lilin. Kena lilin pun teriak dah.
2: Dah suruh kata kena lilin. Baru duduk bawah cahaya matahari. Tak cekak nak.
3: Air panas pun dah tak mampu dah.
2: Itulah pasalnya.
0: Luahan perasaan ke?
2: Kisah dulu-dulu mungkin.
3: Kisah dulu-dulu ya. Okey, masih lagi ruangan Cerita Pantai Timur. Betul. Kita bercakap tentang babe. Tadi dapur bersinggah pertama macam-macam dah. Tadi kita dengar kan. Ada lagi yang nak bersama dengan kita.
2: Boleh.
3: Okey, dengan Anu. Silakan main.
2: Saya mulakan dengan WhatsApp dulu. Daripada Cik Noh Geli-Geli Kemaman ni. Dia kata kalau babe ni, dia boleh sama maksud dengan degil. Mata. Mua. Pala pengak. Dok degih. Kerah keng. Nano.
0: Last sekali apa nano?
3: Keluar semuanya.
2: Nano kerah keng. Dok degih. Pala pengak. Mua. Mata degih.
0: Banyak tu maksud dia tu. Banyak perkataan semua daripada satu benda yang sama.
2: Betul.
0: Maksud dia lebih kurang sama je maksud dia.
2: Tengok situasi lah. Tengok situasi. Tapi kalau dia sedar, orang kata dia bekok lama tu, sedah je we. Masa degil babi metemu apa pengat dah degil ke apa gitu lah. Ya kan.
0: Pasal sungguh lah kali.
2: Pasal ni.
3: Contoh.
2: Okey, boleh saya ambil satu panggilan?
3: Okay, silakan. Okey,
2: assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Ya, orang ni nak masuk ke Kelantan dah nak besu.
4: Ya.
2: Nak ke mana? Pemahaman babi ni.
0: Pak mak kita.
4: Babi ni dia banyak kategori tu.
2: Kategori
4: gana tu?
0: Kategori rock lah ke mana?
4: Degree. Tolu.
0: Tolu.
4: Tolu.
2: Tolu.
3: Okey.
4: Kada.
3: Kada.
4: Kake. Palo pengak. Apa nama ni? Agah.
2: Okey.
4: Dan sombong. Dan popo dia berlaku tu.
2: Baik.
3: Yang paling biasa Pak Mak guna yang mana?
4: Yang paling guna babi lah.
2: Babi. Kalau contoh babi hayat dia Pak Mak. Contoh hayat dia.
4: Contohnya, kalau semua babi, budak ni, aku cakap kau dekat suhu, dekat kamu, dekat lumna. Babi.
2: Okay. Versi lembut lagi tu tak? Versi boleh bertoleransi lagi tu?
3: Ya.
4: Boleh betul lagi lah.
2: Yalah.
3: Lagi
4: dia. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
2: Dia lebih-lebih kurang dicampur Kelantan dengan Terengganu. Kerah pedah. Pada bengak. Benda tu.
0: Babi.
2: Babi. Telinga tu panjang. Segi kat suara
0: tak?
2: Pelik pula suara saya
0: dengar. Betul. Telinga tu panjang. Maksudnya tak dengar kata orang ni.
2: Buah dia je.
0: Buah dia yang betulnya.
2: Okey, itu dari Terengganu.
3: Okey, di Pahang pun ada yang nak bersama dengan kita ni.
0: Okey.
3: Hello.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullah. Tak siap ni.
5: Ada kena-kena.
3: Dah kat rumah ke tengah ngeteh ke macam mana tu?
5: Tengah tengok TV.
3: Tengok TV. Kat rumah lah, ya.
5: Kat rumah, ya.
3: Tak siap guna tak perkataan babi ni?
5: Guna lagi.
0: Masih guna.
3: Masih guna, eh?
5: Saya kampung masih juga babi juga.
3: Panggil babi juga.
5: Kecil.
3: Ada perkataan lain lah yang tak saya guna kalau selain babi, pada babi ni.
5: Kalau ikut kepala pun dia.
2: Kepala.
3: Ni. Macam ni buat ayat sikit lah, dengar sikit macam ni kalau tak siap marah ni.
5: Kata apa pula ni keras kepala ni. Tengok cakap orang.
2: Itu ketawa ke marah tu?
0: Marah setara tu ni.
2: Kalau cucu kau rasa kena tonyek lah. Orang tengah kata kena tonyek dia kaya lah.
0: Cuma tak tahu ya.
3: Tapi memang guna perkataan babi ini memang ada guna
5: Saya guna sampai sekarang
3: guna lagi. Sampai sekarang masih guna lagi. Okey, baiklah. Terima kasih lah Tuan Syak ya untuk menghubungi kita.
5: Tiga stesen
3: Ya, betul.
5: Saya lama tak dengar
3: lama tak dengar suara Tuan Syak.
2: Babi ni tak dengar kita. Gurau-gurau je.
3: Okey. Baik, terima kasih Tuan Syak.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Bukan dia tak dengar lagi. Sebab tak sedengar sebab dia kali tengok TV satu, TV dua.
2: Cinta perang ke?
0: Cinta perang.
3: Tok Sia ni kadang-kadang bila dia menelepon, dia ada kat kedai, dia tengah ngeteh.
0: Dia sibuk.
3: Sibuk.
0: Okey, baik. Kelantan cuba timur manggil Okey, baik. Assalamualaikum.
6: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum.
0: Pak Seli dia tu.
6: Ya, saya Pak Seli tak ada jedah lah ni. Muka tua dan tu.
2: Insaf.
0: Masa kecil-kecil mula degil juga ke?
6: Nak dia cek suwe muka lama dah.
0: Baik, tak payahlah kalau nak cerita lama ni muka kita tanya umur berapa pula dia. Cuma nak tanya, biasa guna ada perkataan babi ni.
6: Degil ke?
0: Babi. Kita cerita babi. Babi.
6: Ha. Babi. Haji guna tapi rasa lebih kurang dengan degi dengan tolu apa
0: tu. Kalau Pak Seli lebih guna perkataan degi lah daripada babi.
6: Degi lah.
0: Okey,
6: kapan tu? Dia kelas tengah ganu ni, rasa kalau besuk ganu tu lebih kurang lah. Aku panggil dia tu, duduk asa degi babi.
0: Tapi kalau Pak Seli tak guna lah sangat perkataan babi tu nya. Terima kasih Pak Seli. Okey, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Hilal dari radar tengok.
2: Itulah.
3: Dia sempat kita menghabiskan perbualan.
0: Kau tengok tengah tutur. Siapa gitu je.
2: Gantung wali.
3: Gantung pula. Okey. Selesai untuk pusingan yang kedua. Ada lagi sebenarnya.
2: Ada panggilan ni.
3: Tapi tak apa, kita rehat dulu.
2: Boleh.
3: Ain pula, Ain tak main lagi.
2: Ya, kalau tadi mudik meminang kasih yang seberang, kita bagi berat nanang.
0: Oh, nanang.
2: Sebab ibu habis berat nanang. Okey, cerita Pantai Timur.

0: Kena mandai bunga sebab babi sangat.
1: Kan? Tak dengar ni.
0: Babi sangat kena mandai bunga lah.
1: Air bunga tu okey lagi air. Kalau air cah. Ha.
0: Allah tu janganlah. Waktu babi tak ada ubat lah tu.
2: Apa? Air apa tu?
0: Aicah kata Anu. Kalau orang kata Aicah tau.
1: Aicah.
0: Kalau orang faham?
1: Ya, air daripada
0: air buangan lah.
2: Contohnya,
0: air kumbahan lah.
1: Air kumbahan tu mungkin dalam tangki najis.
0: Septik.
1: Ni kalau macam rumah ke kampung kan, air sinki yang keluar.
0: Air sinki. Air basuh pinggan, basuh ikan macam tu lah.
2: Air kotor lah.
0: Air kotor.
2: Ui, sedih tu.
0: Nak sangat ambil mandi cok. Babi
2: sangat ya. Ada masa saya kira untuk ruang anda atau proposal yang ketiga.
0: Ada panggilan pemain ni. Dari Terengganu.
2: Silakan.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya saya. Kalau gini dah babi lembu.
1: Suka dah.
0: Tak ada apa-apa suka dah.
3: Apa khabar Kak Su?
1: Baik, Alhamdulillah.
3: Ya, kerjanya semua. Lepas tu, DJ Risa berkabar.
2: Baik, Alhamdulillah.
0: Mas,
3: apa khabar?
0: Alhamdulillah. Ni dah tanya dah Kak Su sebab suka semua baik dah tu.
1: Betul.
0: Okey, Mas kita. Babi.
3: Ya kalau begini lah, kalau sini kita rasa kalau kita royak benda-benda ni, dia buat tahu, buat dengar je.
0: Buat dengar.
3: Kita royak benda-benda, buat dengar. Buat apa orang royak benda-benda, orang tak tahu, buat dengar je. Babi mok.
1: Tak dengar lah.
3: Jadi babi gitu.
2: Babi.
0: Kalau perkataan lain mungkin ada sebutan lain selain babi tu. Tu guna babi je.
3: Babi tu. Tak aduk dah rasa ke macam
0: ni? Ya. Babi je lah.
3: Babi tak dengar kata gitu je lah.
0: Ni berhati lembut ni guna satu perkataan je. Kan?
3: Gitu je. Kita kena benda dengar lah kata.
0: Ya.
3: Kalau marah-marah macam beking-beking tu ada lah.
2: Ya.
3: Babi-babi tu.
0: Ni marah pula suka rasa ni.
1: Tak tahu kau marah ke
3: tak. Marah pula suka.
0: Tak tahu betul macam kat surat tu. Tak tahu marah ke suka ke tak tahu ni. Baik Mas, terima kasih Mas ya.
3: Okay. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Mesti tenang ni. Babi mesti tenang.
1: Kita pun sakit hati dengar.
2: Kalau marah gitu, tak tahulah. Rasanya tak memberi kesan tu.
0: Tak ada gabung-gabung. Kau ada hammer lah.
2: Ikutlah. Ya. Okey, di Pahang ni pun, wah, berkelip-kelip ya malam-malam ni ya. Okey, jom kita ambil. Hello. Ya.
4: Salam.
2: Santana, pakcik Santana.
4: Ya, saya sehat lah kaki ketiga orang.
2: Alhamdulillah. Mana ulu dong? Okey.
4: Apa tajuk ni?
2: Kita perkataannya babe.
4: Dalam kampung kawan. Pakai lagi babe ni.
2: Ada pakai lagi. Ya?
4: Ada.
2: Kampung
4: ulu dong rauk ni.
2: Pakai lagi.
4: Babe ni. Bila kita kabur pula ni, babel semua pula ni. Pergi sana. Lepas tu dia banyak pokok ke, babel ke pula ni. Dia tengok-tengok dia beradik. Bingir.
2: Bingir.
4: Orang gelok tu bingir. Ada beradik itulah orang gelok tu. Bingir.
0: Bingir.
4: Orang kawan lah, beluduk ni.
2: Ya. Jadi babel buat dia guna. Tadi monyi.
4: Bingit
2: pada. Okey, baik.
4: Oh, untuk ni itu sajalah.
2: Faham. Okey, baik.
4: Jadi babe juga ni kan mudah dapat lagi tak dapat.
2: Ada ruang dapat juga ni ha.
0: Rezeki hujung-hujung.
4: Kena salah okay. Orang Terengganu Kelantan orang faham tiga tu.
1: Baik.
2: Okey.
4: Kita nak sihat belaka awal-awal tu. Awal orang panggil mik-mik situ. Okey.
2: Okey.
0: Baik.
2: Okey, bye.
0: Bye kan kita malam ni.
2: Ya.
0: Ulu dong.
1: main-main.
2: Keluar. Keluar dah bingeh. Itu agak kasar juga tu. Sebenarnya tu bingeh betul lah. Okey. Kelantan pula.
1: Kelantan pula. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Siapa tu?
5: Kasar lah kata. Sayuk ni kasar ni.
1: Tak apa. Sayuk mata memandang nampak lagi.
5: Apa khabar kat tu dengan hari tu?
0: Alhamdulillah. Jangan-jangan ada sebab babi sangat. Tu nak bagi tu babi ni.
5: Oh, babi ai ni. Oh, ya dengar babi ni ai ni.
1: Okey, baik. Kak Asah, selain perkataan babi, Kak Asah guna gapri lagi? Ataupun masih babi, guna babi je?
5: Ada, saya sangat kemampuan dengar babi. Kapalo, ya terdengar.
1: Kapalo.
5: Degi. Degi, kapalo. Kerah pedah. Kerah keruk dah, saya lagi kerah keruk.
1: Kerah keruk dah.
0: Bahagiannya.
5: Dengar kata, dengar kerah palo, kerah keruk. Degi. Batu api juga, tapi marah saya dah ni. Marah juga.
1: Nak marah dah, nanti tak?
5: Batu api pun dah ni, ada nak marah ni.
1: Kak kerok deh, betul kerok juga deh. Okey, baik. Terima kasih Kak Asah.
5: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Ani Ari dan Kak Su. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga.
1: Ya, jangan tidur lagi lah.
0: Tak boleh tidur lagi. Lagi dah 12.
1: Lagi dah 12 dah.
2: Keluar dah tadi satu lagi tu ya. Kerah apa? Kerah kerok.
1: Kok nasi ke?
2: You.
1: Maksudnya lebih kepada tu lah. Dia kerok. Maksudnya kerok nasi tu lah. Kalau nak suruh lembut ke, kena rendah air dulu. Gitu lah. Babi lah tu.
2: Tadi kita dengar apa? Kerah pedah kan?
0: Kerah pedah, kerah pala.
1: Oh, lama ni dia menggunakan benda yang sekeliling untuk dia buat perumpamaan. Tak? Kadang-kadang kita berhati.
2: You.
1: Maksudnya kerah pedah. Dia tahu dah pedah tu kerah. Maksudnya babi lah tu. Jugaknya cerita dia. Okey, baik.
2: Sama tak dengan kerah apa? Kerah kerak.
1: Okey, maksud kerah nasi tu kerah? Okey. Baik.
2: Tapi untuk perkataan babi ni pun boleh kata tadi hampir semua daerah di Pahang pun guna juga perkataan ni.
1: Masih babi lagi.
2: Ni.
1: Maksudnya banyak kata bukan ada. Golongan orang lama-lama je. Kita yang muda-muda remaja ni pun. Biasa dengar lah ya. Muda remaja.
0: Tiba.
2: Betul. Masih guna lagi. Alhamdulillah. Pembincangan yang menarik malam ni. Dan... kalau tadi, kalau kita imbas tadi, Mokju apa, saya pada babi guna
1: munyir.
2: Lepas tu tadi,
1: bingir.
2: Pasal tanah tadi, bingir. Itulah dia, ya.
1: Lingga tempayang, itulah je yang lain sikit.
0: Tak raja dengar lah kat Kelantan.
2: Kelantan.
0: Kerah pedah tu biasa.
1: Lingga tempayang tu dia lebih pada tak dengar kata jugalah. Kan kalau tempayang dulu-dulu kan ada yang tepi tu.
0: Mulut tempayang.
1: Mulut tempayan tu yang tutup terbuka. Yang tepi tu kan dia ada. Kalau tempayan besar tu dia kena ada telinga sebab memegang tu. Masa benda tu orang tak dengar walaupun dia telinga.
0: Kerah tak?
1: Okay.
0: Mungkin lah.
1: Simbolik di sebaliknya.
2: Betul. Okey, nampaknya berjelit-berjelit dah sampai penghujung ya dah ni. Sekejap je rasa ya. Dah nak pukul 10 dah. Kita pun dapat 3 pusingan tadi. Memang ramai yang nak bersama dengan kita. Alhamdulillah. Makin menarik ya. Jadi minggu depan rasanya mesti lagi menarik ni ya.
0: Kita tengok Allah. Apa yang menarik minggu depan apa dari GBP. Okey, baik.
2: Apa yang akan diperlukan. Okey, jadi...
0: Hujung-hujung ni, ada yang nak diwar-warkan?
1: Kita cuma ingin maklum lah pertandingan bintang Piramli Zon Timur 2026 anda boleh dengar di Radio Kelantan FM dan boleh saksikan terus menerusi Facebook Kelantan FM, Terengganu FM dan juga Pahang FM.
0: Okey.
1: Maksudnya begitu. Hari Sabtu 15 Ogos pukul 9 malam.
2: Sabtu.
1: Jangan pula pakat mari ke RTM deh. Tidak ni.
0: Apa boleh ke?
1: Hanya dengar dan tonton sahaja mercy Facebook.
0: Okey, secara maya sahaja.
1: Secara maya sahaja.
0: Okey, baik.
2: Kemeriahannya pasti akan dirasa juga kan.
1: Insya-Allah.
0: Kita cuba risa pergi ke biasa risa kan. Jadi
2: biasa saya tukar sampah-sampah je.
0: Susah kerusi saya. Aduh, gurang-gurang je.
2: Kita tahu dong kita lah.
0: Iyalah betul.
2: Okey, saya kira sampai di sini untuk ruangan ceria Pantai Timur hari ini. Terima kasih kepada pendengar-pendengar kita lah kan yang bersama dengan kita. Dan terima kasih juga kepada Kak Su di Kelantan. Terima kasih Kak Su. Terima kasih juga kepada Cik Ain kita di Terengganu.
0: Sama lah saya pun. Minggu depan dengan orang lain pula. Tapi bunga juga.
2: Minggu depan bunga juga. Minggu depan pilotnya Kak Su kan.
1: Pilotnya Kak Su lah. InsyaAllah Kak Su bawa dengan kelajuan yang semaksimum mungkin lah. Sebuah sebuah nima tak semaksimum.
0: Kalau Cik cakap kelah.
2: Okey, jadi insyaAllah kita jumpa lagi Ruang Cinta Pantai Timur untuk minggu hadapan. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah anda?
1: Bendera Kelantan yang digunakan sejak tahun 1924 mempunyai latar belakang merah dengan simbol putih. Warna merah melambangkan kejujuran raja, pembesar dan rakyat, manakala warna putih melambangkan kesucian sultan yang memerintah. Simbol-simbol yang terdapat pada bendera termasuk bulan sabit dan bintang melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi negeri Kelantan. Latar belakang bendera negeri yang berwarna merah membawa maksud kejujuran raja, pembesar dan rakyat jelata kepada negeri. Manakala warna putih bermaksud kesucian sultan yang memerintah negeri Kelantan. Tombak dan keris menandakan kekuatan dan kegagahan orang-orang Melayu Kelantan.
2: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Solehah Mazim.

0: Halo Encik, baru pindah sini mari ke?
1: Ya. Kami baru pindah. Kami dari Kuantan Pahang.
0: Wah, banyak barang mau angkat Encik. Boleh kami tolong?
1: Boleh. Terima kasih Encik.
0: Saya ramu Encik. Tak ada apa-apa lah. Ini kecil punya hal saja. Lagipun, bakat orang berat sama dipukul.
1: Berat sama dipikul Encik.
0: Ya. Beras sama dipikul, ringan sama dijinjang.
1: Salah lagi tu Encik. Ringan sama dijinjing.
0: Saya silap lah Encik.
1: Biasalah tu Encik Ramu. Kadang-kadang perkataan yang jarang kita sebut ni, sekali-sekala kita akan silap.
0: Wah, sudah mau selesai lah Encik. Almari kasut ini mau letak mana?
1: Letak kat depan tu je dulu. Ha, itulah. Kalau kerja kita buat secara kerjasama, ia akan jadi mudah dan cepat.
0: Nanti ya Encik, kalau ada apa-apa lagi ya, just cakap saja. Saya sudah hulurkan tangan.
1: Samalah dengan saya Encik Ramu. Kalau Encik Ramu perlukan apa-apa pertolongan, cakap je. Jangan malu-malu. Kita kan berjiran. Jiran kan macam keluarga juga.

0: FM. Jadi, oh, terasa.
1: Terima kasih belakang terus bersama dengan Kelantan FM. Malam ini bersama dengan Cik Su. Di jam yang kedua dalam segmen Cekok untuk pertemuan hari ini. Semoganya sihat-sihat belakanglah. Walau di mana saja berada. Kalau tak ada bersama dengan tiga penyampai radio. Dalam segmen Cekok kita ataupun cerita Pantai Timur. Dan di jam yang kedua ni sepuluh kalau Cik Su kembali sore lah. Menemani semua-semua rakan-rakan sahabat kita. Okey, hari ini sudah pun 12 hari bulan 8, 2020 ni. Bersama 29 Safar 1448 Hijrah. Hari ni 12 hari bulan. Hari ni ada juga demo kata kali ketiga dah Cik Suwi bahagia kita ni. Bagaimana bahagia tukar dego. Okey, nyambung buh kereta di kereta. Dego kita. Gi tempat basuh kereta mesti dung-dung-dung-dung hilang pula. Tak apa. Beli acak tak apa. Cuma Cik Suwi nak pesan kalau benda ada kita jatuh. Jangan kita biarkan dia begitu sahaja. Ambil. Itu menandakan kecintaan kita kepada negara Malaysia tercinta. Again, as post color juga ulang tahun hari kebangsaan ataupun hari kemerdekaan negara kita. 31 Ogos. Kalau kira detiknya hari ni ada 18 hari. 1 jam 50 minit saja lagi. Kita akan melangkah ke 31 Ogos. Jadi sama-sama kita menunjukkan rasa kecintaan kita kepada negara Malaysia tercinta. Sama-sama kita kibarkan jalur gemilang. Kalau hok mana ada dah rumah tu, kibar kau ikat tepi. Ah, gitu.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh!

Itu dia lagu air titik ke batu. Lekak ke dak batu tu. Okey, tapi kalau di menitiknya terlalu lama, insyaAllah akan ada perubahannya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ada berubah, ada yang tidak berubah juga. Degil ni pesingnya dek. Okey, baik. Sikit je nak kongsi hari ni. Okey, walaupun apa juga situasi keadaan kita yang sedang memandu, yang sedang naik kereta ke, naik motor ke, ataupun juga yang sedang menggunakan kenderaan besar, lori, bas dan sebagainya, pasti kita guna minyak dah. Okay, minyak kenderaan kita antara RON 95, 97 ataupun diesel. Cuma saya nak maklum lah, bagi tempoh 13 Ogos sehingga 19 Ogos 2020, bagi RON 95 yang mana untuk harga budi madani dengan harga RM1.99 seliter, untuk RON 97 harga RM4.15 seliter, turun 20 sen. Manakala untuk RON 95 tanpa subsidi RM3.62 juga turun sebanyak 15 sen. Ini bermula esok dah 13 Ogos. Dan juga sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS RM2.05 sama sahaja. Manakala untuk diesel RM2.10 juga kekal. Diesel tanpa subsidi RM4.47 turun 110 sen. Turun 10 sen dan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS RM2.15 sama sahaja. Itu kadar hargalah. Kalau mungkin yang biasa guna RON 97 bermula esok turun 20 sen. RM4.15 sahaja. Dan diesel pula tanpa subsidi RM4.47 seliter. Turun juga 10 sen. Dan muka kata awal-awal tengah-tengah bulan je so boleh guna subsidi lagi kitanya. Kalau alah ke ngujung-ngujung kadang-kadang yang tak ada nak cukup. Kuat raung kau, kuat hijau. Kalau kuat raung, kena kurang lah sikit deh. Tapi kalau memang hijau kita memerlukan, kita menggunakan kenderaan, guna dengan sebaik mungkin, insyaAllah. Kita dengar lagu Hindustan dulu, hiburan untuk semua lah yang masih lagi terus bersama dengan Kelantan FM lala ni. Ada yang minat lagu Hindustan kau tidak ni? Kalau ada, akak tangan sikit je, senang tengok. Bayar-bayar ada tu.

manusia dibina atas kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

muncul ada berlaku sini. Aku ini, aku nak bayar. Aku nak bayar. Aku ada semangat. Potong roti. Nak bayar, Bui. Oh, lah.

Iya, kita nengah weh. Ah, kalau gitu kata weh, mu tahu kodo Daegu Malaysia ni ada berapa jalur? Ha, amu ya tahu weh. Holah weh, jadi aku weh. Sekolah genuh lagi weh, aku tahu Daegu Malaysia ni weh 14 jalur, 14 jalur. Aku nak tanya mu ni pun mau tahu 14 jalur ni warna apa? Muaya. Jadi Daegu Malaysia aku nak raya ada 14 jalur. Warna merah dengan putih. Mu bijak senti pabu. Aku nak tanya lagi mu sayi warna apa lagi sayi? Ho ada dalam Daegu Malaysia ni warna apa lagi sayi? Bahkan amu berkena juga kau tengok lebih mak. Amu nak royak lebih mak warna kuning, warna biru lebih mak.

0: Ego ni lagu mana, mak? Sebabnya ada orang tak tahu jalur ku milik kita ni ada berapa jalur. Sebab aku nak ojak tu, ada orang kita tahu. Tak tahu lagi budak dengan bintik ni duduk lagu mana, saya ojak. Oh, lah, weh. Jadi kita nak tanya, dia orang mana, weh? Tengok lu sama. Orang Malaysia juga, aku nak ojak kamu tahu, weh. Orang Malaysia pun tak tahu. Tengok Malaysia. Kita orang tidak Malaysia pun tahu juga. Dia tak ingat lah tu. Sama. Tidak pun dia tukar dengan gaduh-gaduh. Semangat dia tu. Aduh saya.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

Untuk semua masa lagi terus bersama dalam segmen Cekak Lelah ni pukul 10.36 minit malam. Okey, di jam yang kedua Cik Su bersama menemani semua rakan-rakan sahabat pendengar kita. Walau di mana saja berada yang dengarkan Kelantan FM melalui frekuensi radio, terima kasih banyak-banyak. Yang dengar melalui RTM Klik pun terima kasih banyak-banyak. Yang sedang menonton juga melalui live TikTok juga terima kasih banyak-banyak. Okey, untuk malam ni Cik Su nak tanya bagaimana keadaan cuaca di tempat anda. Okey, nampak ceroh ke, nampak panah, nampak berasa panah ke, jerebu ke tidak kita adik kakak. Okey, kita tak lama lagi ni. Bulan kebangsaan ni bulan untuk terus kita menyemarakkan rasa kecintaan kepada negara Malaysia yang tercinta. Dan seperti mana yang kita sedia maklum, sambutan Hari Kebangsaan untuk tahun 2020 ni, peringkat kebangsaan akan diadakan di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya pada 31 Ogos 7 pagi waktu permulaannya. Jadi tema tahun ni ada tak tahu ke ataupun ada tak tahu? Okey, temanya Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Jadi sehubungan dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang akan diraikan nanti yang berada di sekitar Putrajaya di Kuala Lumpur berkatan dan sebagainya, dijemput hadir beramai-ramai tak kira lapisan masyarakat tanpa mengira latar belakang, diundang untuk sama-sama memeriahkan. Kalau nak pergi sorai pun boleh, nak pergi ramai-ramai bersama keluarga pun lagi comel, nak pergi bersama dengan sahabat handai pun lagi comel, untuk kita rasakan lagi kemeriahannya, untuk kita menyemarakkan lagi rasa kecintaan kepada negara Malaysia tercinta. Okay, baik, waktu ni sepuluh sekali dari segmen Cekak. Kalunya tak nampak gapo malam ni Cik Su gelak-gelamak katanya akilah ya sangatlah deh. Panah ke sejuk ya senang tanya tu. Besuk hujan Cik Su, Nick and Rosmadi kata. Allah Rabbi sejuk kalau sejuk hujan. Kalau hujan sejuk lah deh. Anak mu abah kata alhamdulillah rasa panas Cik Su boleh pakai pasal kipah. Ada. Nick Ronald Rosmadi kata terima kasih selamat malam. Okay, terima kasih belakang terus bersama menonton dan juga mendengarkan Kelantan FM walau di mana saja berada. Kita dengar lagu Jogo daripada Arwah Megat Nording sikit dah hiburan untuk semua. Tunggu-tunggu tak kelihatan adik kakak.

tunggu-tunggu tok kelik, tunggu-tunggu tok kelik. Nak marah kau nak suka. Jangan nak suka dah. Allah Rabbi, tunggu-tunggu tok kelik lagi, tunggu-tunggu tok kelik lagi. Oh ya, underway tak ada lagi. Jangan so kitanya gorekan dekat ya tak ada lagi. Pas sejuk marah kita pula. Gitu. Bahagian mengepek lah pula alik orang rumahnya deh. Jadi kalau agak-agak nak balik tu, royak nak balik betul. Jangan duduk singgah situ, jangan duduk singgah sini, jangan duduk buas situ, jangan duduk buas sini. Nyanyi kok orang-orang pula lepas masuk-masuk tu kan, nak cuci bahagian dapur, sudah makan, nak basuh pinggan, nak ngelak meja lagi. Banyak sangat-sangat urusannya deh. Tidak setakat makan, agak siap lah kau tidak. Okey, baik. Tapi kok-kok mana pun dah sibuk-sibuk kita dengan urusan rumah, dengan sibuk-sibuk kita urusan kerja. Alhamdulillah, kita terus marakkan rasa kecintaan kita pada negara Malaysia tercinta. Bukan lagi buah hari, ya Cik Suki tu kedai raya galik tu. Duk bicar nak naik kedai go. Tu dia balik demo tadi. Bendera Malaysia sempena dengan ulang tahun hari kebangsaan negara Malaysia yang tercinta. Baik, selain dari 31 Ogos, kita ingat juga pasal 16 September, detik penubuhan Malaysia. Kalau mungkin ada ingat, mungkin ada juga ingat Cik Su, tapi tak jelas mana. Cik Su nak kongsi sikitlah upacara pengisytiharan Malaysia diadakan di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Kemuncak acaranya pengisytiharan dibaca oleh Perdana Menteri Almarhum Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Haj yang disaksikan oleh 30 ribu rakyat waktu itu dan 7 kali laungan merdeka bergema di stadium. Itu pada 16 September 1963. Kalau sambut ulang tahun hari kebangsaan kita, 31 Ogos 1957. Tapi kok-kok mana pun, tiga elemen teras perpaduan kita sebagai rakyat Malaysia ni, gapo dia kakak? Ingat ke tidak tu? Tahu ke tidak tu? Kalau tak tahu, pertamanya Cik Su nak tanya dulu. Kalau dengarlah negara ku tu, jalek ke? Kecek ke? Atau puluk tegak? Tu. Sebab apa? Tiga elemen teras perpaduan, hormati lagu negaraku, hormati jalur gemilang dah, ataupun bendera Malaysia, dan juga hormati lima prinsip rukun negara. Itu yang merupakan antara teras perpaduan negara kita. Kita kena tahu tentang lagu negaraku, kena hormati jalur gemilang ataupun bendera Malaysia, kita kena hormati lima prinsip rukun negara. Semoga terus dalam keadaan baik-baik belaka. Itu yang kita harapkan. Dan terima kasih juga untuk semua pejuang-pejuang negara bangsa kita lah yang terus berbakti kepada negara Malaysia yang tercinta. Kita dengar lagu daripada Sunny Sahuri boleh, istimewa untuk Si Baju Hijau.

Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu adalah kata-kata yang sering kita dengar dan kita baca. Tapi ada yang tak tahu maksudnya, kan? Maksudnya adalah walau di mana kita berada, kita mesti mematuhi adat dan peraturan tempat yang kita diami. Peribahasa ini mendidik masyarakat supaya menghormati budaya dan undang-undang yang ditetapkan oleh sesebuah negara yang didiaminya. Saya Hanif Ashraf ingin berpesan kepada semua, teruslah menjadi anak merdeka yang mengekalkan keamanan dan kesejahteraan Malaysia tercinta.

0: Alahai, Nolela.
1: Baik, terima kasih semua yang terus bersama dengar Kelantan FM. Itu lagu istimewa untuk gadis bernama Nolela. Mungkin waktu ini ada juga yang bernama Nolela sedang berdebar-debar. Sebabnya gapo cuti sekolah ni bakal menjadi tunangan orang ataupun bakal menjadi isteri orang. Okay, dan pastinya kalau sebut pasal cuti sekolah, ini peluangnya juga ramai di antara kita yang balik kampung lah. Balik kampung selain balik pakai gula, adik nikah ko, anak saudara nikah ko, sepupu nikah ko. Selain itu juga lah kita nak balik kampung nak jumpa dengan mak ayah. Lama sangat dah cek suwe. Balik raya hari tu tak balik-balik lah. Duk tunggu-tunggu celah. Tanya anak-anak cuti sekolah baru kita boleh balik. Ya, pehe sangat lah deh. Jadi apapun kita mengharapkan semoga yang kita rancang tu kita atur dengan sebaik mungkin. Kalau sebut pasal majlis kenduri kendaraan, cek su rasa ada macam-macam perancangan. Baju mana gap. Apa kita nak pakai? Kalau nak wig kudis apa? Kalau nak gula berapa jenis? Itu dia ceritanya deh. Okay, apa pun kita dengar dulu lagu daripada Uji Rashid dan juga Hel Amir. Menunggu nasi minyak. Okay, yang suka makan nasi minyak tunggulah. Yang tak suka tu dia cari nasi lain, dia nasi putih ada. Sekarang kalau gebab

Inisiatif tersebut akan meneliti semula kes bekas anggota yang sebelum ini tidak layak mendapat pengiktirafan berkenaan. Pembukaan semula panel pengampunan itu memberi peluang kepada bekas anggota yang mempunyai kes tertentu untuk dinilai semula mengikut ketetapan dan prosedur yang berkuat kuasa. Berita seterusnya. Cadangan melaksanakan ujian lapangan padi diubah suai secara genetik GMO. Membabitkan varieti MR219 di Perak hanyalah plot ujian terkawal. Ia bukan kelulusan untuk penggunaan GMO secara komersial di Malaysia. Demikian dinyatakan Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Isham Ishak. Jelas beliau, negara ketika ini masih tidak membenarkan penggunaan GMO, namun kajian dan ujian terkawal perlu dilaksanakan bagi membolehkan kerajaan membuat keputusan berasaskan data serta bukti saintifik. Usaha memperluas perdagangan dan pelaburan dua hala serta meneroka peluang kerjasama dalam sektor strategik dan teknologi baru antara perkara penting akan diangkat dalam mesyuarat Suruhanjaya bersama Malaysia-Rusia bagi kerjasama ekonomi, saintifik, teknikal dan budaya kelima di Vladivostok. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamdi Abdul Kadir berkata, perbincangan itu juga akan merangkumi usaha memperkukuh jaringan pendidikan dan inovasi di samping meningkatkan kerjasama antara institusi pendidikan tinggi kedua-dua negara. Keperkembangan luar negara, China meningkatkan persiapan menghadapi banjir susulan hujan lebat akibat taufan dolphin yang melanda kawasan timur dan tengah negara itu. Paras air sungai dan takungan turut meningkat dengan beberapa takungan melepasi paras kawalan banjir. Taufan dolphin, taufan ke-13 tahun ini, melanda Zhejiang dua kali pada Ahad lepas sebelum lemah ketika bergerak ke pedalaman. Namun sisa sistem ribut itu masih membawa hujan lebat ke kawasan timur, tengah dan utara China. Iran dalam masa terdekat akan menjadi anggota Bank Pembangunan Baharu, institusi kewangan yang ditubuhkan kumpulan BRICS. Demikian menurut Gubernur Bank Pusat Abdul Nasir Hamati sambil menekankan usaha memperluas kerjasama kewangan dan perbankan dalam kalangan negara anggota. Hamati berkata, perubahan bank itu merupakan hasil kerjasama paling penting dalam kalangan negara BRICS dan mengesahkan bahawa Iran akan menyertai institusi itu dalam masa terdekat. Di Gaza, keluarga Palestin di Qusra dikepung selama 4 hari apabila peneroka Israel menyekat laluan ke rumah di selatan Nablus dengan meletakkan batu di jalan. Rakaman kamera litar tertutup menunjukkan beberapa peneroka mengambil batu dari tembok berhampiran sebelum meletakkannya di jalan menuju ke rumah keluarga berkenaan. Rumah keluarga Yusuf Abdul Salam di kawasan Ras Al-Ain dikepung untuk hari keempat berturut-turut dan terdapat cubaan mengambil alih rumah berkenaan. Sukan. Malaysia dalam hari itu akan menyertai kejohanan hoki Piala Dunia Para ID Ketidakupayaan Intelektual yang julung kali dianjurkan oleh Persekutuan Hoki Antarabangsa. Kejohanan tersebut akan diadakan di Belgium dan Belanda dari 20 hingga 25 Ogos ini. Menggunakan format 6 sebelah, setiap pasukan akan dibarisi campuran pemain lelaki dan wanita, masing-masing 6 pemain lelaki dan 4 pemain wanita. Penolong Ketua Delegasi Malaysia R. Shankar berkata, skuad negara diundi dalam kumpulan B bersama Belanda, Argentina, England, Spanyol, India, Chile dan Bulgaria. Tenis terbuka Kanada, Ben Shelton marah ke separuh akhir selepas mudah menewaskan Jacob Mansick 6-3, 6-1. Beliau yang juga juara bertahan di jadual berdepan rakan senegara Leonard Tien. Aksi skuad akhir lelaki terbuka Kanada bermula lewat sehari selepas cuaca buruk memaksa jadual perlawanan Isnin ditangguhkan. Bola sepak penyerang Argentina Julian Alvarez terus menjalani latihan bersama Atletico Madrid ketika spekulasi mengenai perpindahannya ke Barcelona semakin hangat. Beliau dilaporkan mengadakan perbincangan lebih 2 jam bersama wakilnya bagi membincangkan masa depannya dan kemungkinan berpindah ke Barcelona. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI Tabung Haji perlu jadi iktibar perkukuh kewangan sosial Islam. Panel pengampunan ATM kembali beroperasi. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersepeda Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

0: setiap bait-bait lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan, 11 hingga 12 malam. Cerita kita kata kemah ku kita.
1: Baik, terima kasih semua yang terus bersama dengan Kelantan FM di jam yang ketiga. Saya Suhaila Mak Daud masih lagi terus menemani anda. Untuk malam ni mesti segmen cekok kita. Hari ini hari Rabu 12 Ogos 2026. Esok hari yang terakhir kita yang bekerja di hari Khamis ataupun di hari bermulanya Ahad hingga Khamis lah. Esok 13 Ogos ada macam-macam lagi yang perlu kita selesaikan, ada macam-macam lagi tanggungjawab yang perlu kita lunaskan, ada macam-macam lagi kerja yang masih lagi tertangguh yang perlu juga kita selesaikan. Semoga hari ini kita akan buat perancangan dengan sebaik mungkin, memotivasikan diri kita untuk kuat semangat, untuk kita terus memberikan yang terbaik dalam kerjaya kita, insya-Allah. Okay, baik, dalam pastinya dalam kita menempuh kehidupan ini ada macam-macam pengorbanan yang kita lakukan lah. Pengorbanan untuk diri sendiri, pengorbanan untuk keluarga, pengorbanan untuk anak-anak kita, pengorbanan untuk agama, bangsa dan juga negara. Namun jangan pernah kita menyesal atas setiap pengorbanan yang kita lakukan. Dengan hati yang ikhlas pastinya tidak akan ada penyelesaian. Walaupun balasannya tidak datang daripada manusia, kita harus ingat apa kita harus yakin juga bahawa setiap kebaikan yang dilakukan akan kembali kepada kita suatu hari nanti. Kalau mungkinnya bukan hari ini, mungkin juga bukan esok, tetapi tidak pada waktu yang paling kita perlukan. Jadi teruslah kita melangkah dengan penuh keyakinan kerana setiap pengorbanan adalah benih kepada sebuah kejayaan yang sedang menunggu untuk berkembang, insyaAllah. Selamat berjuang untuk anda semua demi agama, bangsa dan juga negara. Selamat berjuang juga untuk anda yang menjadi tulang belakang bagi sebuah keluarga. Selamat berjuang juga untuk anda seorang anak yang terus berbakti kepada kedua ibu bapa. Baik, di jam ini seperti biasa irama lagu-lagu 80-an dan 90-an menemani anda. Dan saya keudarakan lagu daripada kumpulan Left-Handed, Ku Kehilangan Cinta Tiga Dimensi. Menyusul selepas itu daripada Rohana Jalil dan juga Tok Kinaluri Cinta. Semuanya menerusi Rentak Kenangan di Kelantan FM.

0: Kalau masa ni boleh kita kembali dok. Rasanya ramah pokok kita ni nak kembali ke zaman silam. Kalau dulu nakal mungkin kita nak ubah jadi ke arah juru. Kalau dulu kalau kita malas sekolah gak mungkin kita nak ubah lah ni jadi pelajar yang hebat. Tapi itu semua benda yang tak boleh kita nak ubah lah. Gapo-gapo pun hidup ni kita kena teruskan. Sebab gapo? Sebab nak berjaya, nak berbakti tu tak ada istilah lambat ataupun cepat. Selagi nyawa masih ada, berusahalah kita semua untuk berubah. Tapi ambo Acik Mae, hok pastinya tak akan berubah untuk jadi pendengar Kelate FM.
1: Penuhi cita rasa anda.

0: bersama dengan kami 11 hingga 12 malam hanya di Kelantan FM.
1: Cerita kita berkata kemah kita.
2: Terima kasih semua yang masih lagi terus bersama dengan Kelantan FM di waktu ini. Sudah pun 11.28 minit malam. 11.28 minit malam. Ada yang baru bangun tidur, tiba-tiba rasa lapar. Oh, tidur awal tu. Lepas maghrib je negara, cik suwis, letih dah. Bangun sedap pukul 11, tak ni tiba-tiba rasa lapar. Pagi dapur kau kita. Di dapur ke cari nasi nak kau ataupun hanya sekadar minum air sahaja. Lagi apa pun malam ni mungkin kita ambil yang biasa-biasa sahajalah. Dalam keadaan usia kita ni terkadang kita kena tak boleh nak ikut sangat ke hendak hati, kemahuan kita bak makan ni. Kita kena sentiasa berhati-hati dan berwaspada. Itu yang perlu kita lakukan. Dan alhamdulillah tahniah juga untuk anda yang telah pun berjaya mengawal diri daripada makan benda-benda yang tak sepatutnya. Berjaya juga diri kita, cubalah untuk menjadi menjaga kesihatan dengan sebaik mungkin. Alhamdulillah. Dan pun yang pasti harus kita ingat, kejayaan yang paling manis bukanlah kejayaan yang datang dengan mudah, tetapi kejayaan yang lahir daripada kesabaran, usaha dan juga pengorbanan yang berpanjangan. Semakin besar impian yang ingin dicapai, semakin besar juga harga yang perlu dibayar. Namun percayalah, setiap pengorbanan yang dilakukan dengan niat yang baik pasti akan digantikan dengan sesuatu yang jauh lebih indah daripada waktu yang tepat, insyaAllah. Jadi hari ini alhamdulillah, kalau mungkin ada di antara kita yang berangan-angan, yang berimpian dengan azamnya pada bulan Januari yang lalu untuk langsing dan juga sihat, semoga hari ini sudah pun membuah kejayaan. Walaupun mungkin tak ada lah orang kata kurus sangat-sangat je esok, tapi turun 25 kilo, alhamdulillah syukur. Itu menandakan anda sudah berjaya sebenarnya. Okay, baik, daripada JJ cukuplah sekali menghiburkan anda. Dan selepas ini daripada Amy Mastura dan juga Azmir, harapan semalam, semuanya merusir rentak kenangan.

0: kalian yang budiman, ramai di antara kita yang merungut dengan kesusahan kita. Makan tak cukup, rumah tak selesa, tempat kerja tak seronok dan macam-macam lagi lah. Apa kata kalau hari ini dari duduk merungut tu kita ubah kepada bersyukur? Sebabnya kalau kita bandingkan diri kita dengan orang yang lebih hebat, lebih kaya daripada kita, pasti kita akan rasa kita di bawah. Tapi kalau kita bandingkan diri kita dengan orang yang lagi susah, baru kita tahu bahawasanya kita sudah cukup segala-galanya. Ini pesanan ikhlas kami, Cikgu Offroad, untuk pendengar setia Kelantan FM. Terima kasih kalian yang budiman.
1: Penuhi cita rasa anda.

Alright, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus bersama mendengarkan Kelantan FM Rusi segmen Rentak Kenangan kita untuk malam ni. Terima kasih juga untuk anda yang sudi sembang-sembang dengan saya menerusi live Siti untuk malam ni. Yang baru saja mengikuti menerusi live TikTok Kelantan FM, terima kasih. Cik Su, ada juga Madi, Madirwan, Edi, Noriza Nawang, Wan Ismail, Aziz Ahmad Hussein. Selamat malam juga untuk Khairul Azlan, Rohani, Mat Rasdi Syafi, Lan Cermin. Terima kasihlah. Asmakwati Ibrahim. Ada yang dengar yang berada di Gua Musang, ada yang berada di Baco. Okey, selamat malam juga untuk Nur Hayati yang bersama mendengarkan Kelantan FM. Selamat malam juga untuk Pok Ri Sungai Pah. Nak habis dah. Yes, Gonti betul. Dan ini pukul 11.40 minit malam, ada beberapa minit lagi waktu berbaki. Abang, terima kasihlah untuk semua yang sudi menemani saya untuk malam ini. Dalam pastinya dalam kehidupan kita ada waktunya kita terpaksa mengorbankan keselesaan hari ini demi kebahagiaan hari esok. Dan kita mungkin perlu menolak keseronokan sementara, mengurangkan waktu rehat ataupun juga menanggung kesusahan yang tidak difahami oleh orang lain. Tetapi jangan sekali-kali kita mengalah, kerana setiap pengorbanan itu sedang membentuk kekuatan dalam diri yang tidak mampu dibeli atau dipinjam daripada sesiapa pun. Jadi untuk anda yang sedang berjuang, selamat berjuang. Untuk anda yang mungkin pernah kecundang sekali, jangan lupa untuk bangkit kali kedua. InsyaAllah ada peluang lagi untuk anda untuk dia terus mara ke hadapan, insyaAllah. Terus berhibur dengan pilihan lagu seterusnya daripada Leon untuk anda, Bila Bunga Dilaman Orang. Dan juga sejurus selepas itu, Mengapa Sukar Melafazkan Maaf, bersama Ruzita Izlin dan juga Aju Sukses di Rentak Kenangan.

0: Terusnya lagu gurisan terakhir daripada Frido merupakan hiburan terakhir menerusi rentak kenangan untuk malam ni. Terima kasih semua yang masih lagi terus bersama dengar Kelantan FM yang masih lagi mengikuti walau di mana saja berada. Sudah pun berada di penghujung pertemuan untuk malam ini. Okay, seperti biasa pukul 12 tengah malam nanti kita akan ikuti siaran Nasional FM yang akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi esok. Menerusi frekuensi-frekuensi stesen radio RTM di seluruh Malaysia. Dan pastinya frekuensi radio Kelantan FM juga kami pinjamkan kepada Nasional FM untuk menemani anda. Jadi untuk malam ini, pertemuan di hari Rabu 12 Ogos 2026, saya Suhaila Mak Daud bakal melabuhkan tirai pertemuan untuk hari ini bermula pukul 6 pagi tadi bersama dengan Faiz dan juga Liz. Penutupnya untuk hari ini bersama dengan saya. Dan untuk pagi esok 6 pagi bersama Syah dan juga Syira menemani anda menerusi segmen Gu Pagi, manakala Gu Galik pula bersama dengan Faiz, Akok bersama dengan Mak Daud dan juga Abedik, Selekta bersama dengan Abang Lam, dan penutup pertemuan untuk malam esok pula bersama dengan Noha. Jadi untuk hari ini sekian dulu pertemuan kita. Semoga yang baik-baik anda terima perkongsiannya bersama dengan kami Kelantan FM. InsyaAllah panjang umur kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa rabbil arshil azim al-malikil kuddus salamil mu'min wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya وإمام الأتقياء وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki segala kekuasaan meliputi langit dan bumi. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Selawat dan salam kami sampaikan kepada junjungan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat kami memohon syafaat di hari akhir. Allahumma ya malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, kami sedar bahwa Engkaulah yang maha memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa jua yang engkau kehendaki. Dari engkaulah jua yang mencabut kuasa pemerintahan daripada sesiapa yang engkau kehendaki. Kami sangat sedar ya Allah, engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang engkau kehendaki, dan engkaulah juga yang menghina sesiapa yang engkau kehendaki. Maka muliakanlah kami ya Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu as-salam fahayyina rabbana bis-salam wa adkhilna al-jannata dar as-salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. Ya Allah, kami bermohon kepada rahmatmu dan keampunanmu, maka perbaikilah perihal diri kami dan janganlah ditinggalkan kami walau sekelip mata tanpa petunjuk dan hidayahmu. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah doa-doa kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi.

temankan Hanim, Sharif Hanim, saya Ayah Kamal, akan menemani anda hingga jam 3 pagi. Bukan 6 pagi sehingga 3 pagi sahaja tugasan saya untuk hari ini. Ucapan selamat pulang juga untuk rakan setugas Reza yang tadi memainkan pilihan lagu untuk anda dalam Nasional Malam. Baiklah, seperti biasa.

Berita you tak lengkap, rasanya saya memulakan tugasan tanpa ucapan hari jadi untuk siapa lagi, untuk anda lah kan, pendengar setia Nasional FM. Okey, baiklah, sekarang ni kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini 13 Ogos 2026, semoga hari ini pertambahan usia tahun ini memberi lebih keberkatan kepada anda yang menyambutnya hari ini, dikurniakan kesihatan yang baik dan kebahagiaan dalam kehidupan, amin ya rabbal alamin. Yang sedang memandu, hati-hati memandu, fokus kepada pemanduan, tu yang paling penting lah, fokus kepada pemanduan kita kan, walau di mana juga keadaan sekalipun, fokus kepada pemanduan itu penting. Kerana apa? Kerana kita akan sentiasa bersedia dalam apa juga yang datang di hadapan. Baik, jom segarkan mata, layan lagu menarik dalam Geng Burhan tu. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

Sana sini sama saja ekspedisi menyibukkan anda sebentar tadi ya. Tapi sana sini sama saja tak sama dengan di Kuching, Kapit dan kawasan sekitar. Kerana untuk malam ini, untuk hingga ke pagi ini antara jam 12.30 malam hingga ke 5 pagi akan ada gangguan siaran lebih kurang dalam 5 minit. Ini disebabkan kerja-kerja codec line up di pemancar RTM Gunung Serapi Sarawak. Jadi itu yang akan menjejaskan siaran Radio Nasional FM di sana. Kepada anda yang berada di kawasan Kuching, Kapit dan kawasan sekitar yang mengalami gangguan siaran, boleh terus bersama Nasional FM melalui RTM Click atau saksikan atau dengarkan kami melalui Astro di saluran 869 dan juga MyTV di saluran 701. Kalau tak dapat mendengarkan melalui frekuensi Radio Nasional FM, boleh ke melalui RTM Click dan Astro, juga MyTV yang disebutkan tadi kan. Tak ada alasan untuk tak mendengarkan lagu-lagu daripada geng Burung Hantu. Kepada anda yang sedang memandu, fokus kepada pemanduan, dengar susunan lagu-lagu rock segar malam ini menemani perjalanan anda. Ini dia Nasional FM, sentiasa di hati.

Selamat malam pendengar Setia Nasional FM, sentiasa di hati. Tidak perlu menunggu hari yang sempurna untuk berasa bahagia. Kadang-kadang bahagia itu hadir apabila kita belajar menghargai apa yang ada dan terus melangkah walaupun perlahan. Renung kata-kata ini, walau di mana juga anda berada. Mungkin ada yang baru sampai ke rumah seharian dan dalam tugasan. Lihatlah, kerana tubuh dan fikiran juga perlukan masa untuk kembali bertenaga. Buat anda yang sedang memandu pagi ini, pandulah dengan tenang dan berhati-hati. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi. Buat yang baru saja memulakan tugas seperti saya, selamat bekerja. Semoga urusan hari ini berjalan lancar, dipermudahkan segala urusan pekerjaan dan sentiasa diberikan semangat untuk hasil yang terbaik. Tidak dilupakan adik-adik di IPT yang sedang berjuang mengejar cita-cita. Teruskan melangkah walau ada hari yang terasa berat. Percaya, setiap usaha yang dilakukan hari ini sedang membina masa depan. Masa tak boleh diputar kembali. Nikmati hari ini dengan keseimbangan kehidupan yang baik. Di mana saja anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM, sentiasa di hati.

Sebanyak 108 sekolah di bawah seliaan PPD Serian akan ditutup sebagai langkah berjaga-jaga demi kesihatan dan keselamatan warga sekolah. Bukan sahaja 108 sekolah dekat kawasan Serian ni, bacaan bukan sahaja di Serian mencatatkan bacaan IPU sangat tidak sihat, tapi ada juga di 9 kawasan di sekitar Sarawak mencatatkan IPU tidak sihat waktu ketika ini. Masalah jerebu dah mula melanda daripada kita. Masalah mula-mula cuaca kita asyik hujan, lepas tu panas, sekarang jerebu pula. Inilah dugaan dalam dalam harian kita lah kan, tapi kita kena tetap mengharunginya dalam kita meneruskan aktiviti dan rutin harian. Jangan lupa untuk sentiasa menjaga kesihatan, terutama ketika jerebu melanda ni lah. Jerebu ni bukan sekadar membuatkan pandangan menjadi kurang jelas, tapi boleh memberi kesan kepada kesihatan, terutamanya kepada kanak-kanak, warga emas, mereka yang mempunyai masalah pernafasan, serta kepada mereka yang banyak menghabiskan masa di luar. Jadi sama-sama kita ambil langkah berjaga-jaga. Jika tak perlu berada di luar tu, kurangkan aktiviti di luar rumah, banyakkan berada di dalam bangunan, dan jika perlu keluar, gunakan penutup hidung dan mulut yang sesuai. Jangan lupa juga untuk mengambil minuman air kosong lah yang sebaiknya, secukupnya. Bersihkan muka serta bahagian kulit yang terdedah jika berada di luar. Itulah yang paling kita harapkan kepada pemandu juga, yang memandu kalau berada di kawasan-kawasan yang jerebu ni kan, kita nasihatkan untuk tutuplah tingkap kenderaan dan gunakan pengawal dingin dengan mod kitar kitaran udara dalaman untuk mengurangkan kemasukan udara luar. Sama-samalah kita menjaga kesihatan kita agar kita sentiasa sihat, agar urusan harian kita dipermudahkan hendaknya. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar Setia Nasional FM. Sentiasa di hati. Masuk ke jam kedua, Hanim bersama dengan anda dalam geng burung hantu pagi ini. Kalau ada kalanya kan, Hanim nak cerita jugalah, ada kalanya kadang-kadang perasan tak, kita ni kadang-kadang terlalu lama memendam rasa marah, rasa kecewa. Ada kan dalam kehidupan ni, memang tak lepas lah dengan perasaan marah, perasaan kecewa, kecewa sebab orang, kecewa sebab diri sendiri. Kadang-kadang kita cuba senyum, kita nak cuba nampak kuat. Dalam hati, entah berapa banyak yang dah kita simpan tu, kadang-kadang boleh membahayakan diri kalau kita sentiasa memendam rasa. Kepada anda yang melalui fasa yang macam ni, ingat, tak mengapa untuk penat, tak mengapa untuk menangis, tak mengapa juga untuk meluahkan apa yang selama ini terbuku di hati. Bila kita cerita pasal meluahkan itu, sesuatu perkara dalam kehidupan kita, dalam hati kita, perasaan kita, kita memang kena luahkan.

Wahkan, percayalah akan datang ruang untuk kita melepaskan semuanya tanpa dihakimi, tanpa dipersoal dan tanpa perlu terus berpura-pura kuat kerana kadang-kadang kita bukan perlukan seseorang untuk menyelesaikan masalah kita, kita cuma perlukan seseorang untuk mendengar. Kalau tak keberatan nak kongsi cerita, boleh masuk dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Anim dah bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM pagi ini. Kita boleh berkongsi cerita dengan geng buruh hantu, bukan saja dengan Hanim tapi dengan pendengar-pendengar lain dalam geng buruh hantu. Kalau pagi ini ada Abdul Muiz, ada Jaja 83, ada Wan Baling, Wan Baling 1, hadir dari Bumper Pin Pro 2 Rawang on sampai pagi. Terima kasih Wan Baling, Wan Baling, Wan. Okey, ada Opa Akil Akif, ada Z 823, ada Halimah Hamad 80, May Sarah, ada Cik, ada Lavender Girls Love MRC, ada White Butterfly, ada Nur Isa, ada Sue, ada pagi ni, ada Nazira, ada Bang Sam, ada Syarul Amirul, ada Isbah, ada Carol Anwar, ada ramai lagi, ada Lan, ada Azhar Nur, ada Nur Riza, ada Has Nur Rizal juga ada. Okay, boleh masuk ramai-ramai dekat dalam TikTok Live kita, boleh berkongsi cerita juga pagi ni. Kalau dekat dalam TikTok Live kita ni kan, ramai yang dapat melayan kita kan. Kadang-kadang kita nakkan kawan, kita nakkan berkongsi cerita. Kadang-kadang kita perlu ceria dalam kehidupan kita. Dekat dalam ni lah, dekat dalam Talk Live Nasional FM. Ismail Ahmad, waalaikumsalam. Ada okey, ada budak cantik, hai, cantik budaknya. Ada Pak Ngah, okey, boleh masuk ramai-ramai dalam Talk Live Nasional FM, sentiasa di hati. Hanim ada di situ juga, pendengar-pendengar setia Nasional FM yang lain. Teruskan hiburan bersama geng buruh hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Juga dimaklumkan jika anda berada di Kuching, Kapit dan kawasan sekitar, masa gangguan siaran akan berlaku dalam 5 minit antara pukul 12.30 malam tadi hingga ke pukul 5 pagi. Kepada anda yang berada di kawasan ini, boleh terus mendengarkan kami melalui RTM Klik atau saluran Astro, juga di MyTV saluran 701. Okey, juga Ani nak sampaikan waktu-waktu yang macam ni sebagai persediaan kita. Kalau ikutkan bacaan IPU di kawasan Sarawak terutamanya, merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat akibat jerebu rentas sempadan, dengan Serian mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 194. Untuk mengetahui kiraan ataupun bacaan semasa IPU, anda boleh mengikuti di Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara APIMS. Kalau ikut dekat sini ada 9 kawasan di Sarawak mengalami keadaan pencemaran udara IPU tidak sihat, antaranya Serian, Kuching, Samarahan, Seriki, Bintulu, Seri Aman, Samalaju, Sibu dan juga Miri. Kepada anda yang berada di kawasan yang Hani sebutkan tadi, elakkan aktiviti fizikal dan bersukan, pakai penutup muka jika perlu keluar, jangan lakukan sebarang pembakaran terbuka, itu yang paling penting, sebab keadaan jerebu ni kita dah terdedah dengan asap kan, udara yang tidak sihat. Bila kita buat pembakaran terbuka waktu panas ini, boleh lagi membuat pembakaran hutan yang boleh menyebabkan jerebu bertambah teruk. Juga kumpulan berisiko tinggi dinasihatkan menghadkan pendedahan kepada udara luar. Itulah yang paling penting. Kadang-kadang kita yang ada masalah asma, masalah pernafasan akut ni kan, takut kalau apa-apa terjadi kepada kita. Jadi kita kena amalkan langkah-langkah keselamatan untuk diri kita sendiri. Saya cakap bukan untuk orang lain, untuk diri saya sendiri. Bila kita ada masalah pernafasan ni, kita jangan ambil mudah. Kena pastikan kita sentiasa ada bekalan ubat, yang pakai inhaler tu sentiasa ada bersama dengan anda dekat sana. Okay, ada yang kat dalam beg, ada kat dalam kereta, kalau boleh letak dekat pejabat, letak. Itulah sebab kadang-kadang keperluan itu kita tak nampak kan, tapi kadang-kadang dia berlaku dalam masa yang singkat. Kita kena bersedia dan berhati-hati. Teruskan hiburan bersama Ken Burhan tu, Nasional FM sentiasa.

National FM sentiasa di hati. Okey, kepada anda di luar sana yang sedang memandu, Hani harapkan semoga pemanduan anda sentiasa lancar. Pertamanya kena fokus lah. Kalau rasa mengantuk, berhenti seketika. Waktu-waktu macam ni kan, mungkin ada kawasan, ada sesetengah tempat, ada banyaklah, adalah juga kenderaan yang kita boleh jumpa yang seiring jalan dengan kita. Ada kadang-kadang tempat tu nak tunggu satu kenderaan dengan satu kenderaan lain tu jarang-jarang kan. Kalau saya memandu waktu-waktu macam tu, kalau saya nampak saya dah seorang-seorang dekat situ, saya bawa laju sikit. Tapi kalau dalam kelajuan kita pun, ya, kita kena beringat jugalah, bukannya memandu laju tu, kadang-kadang kita memandu laju sebab kita takut keseorangan di tempat gelap. Lagi-lagi perempuan, dia akan mengejar kereta yang depan kan. Tapi walau macam mana pun, kita kena pastikan kelajuan yang kita bawa tu kita boleh handle lah. Kelajuan tu kadang-kadang itulah bahaya kalau kita bawa laju sangat, sebab kadang-kadang kita tak tahu apa yang berlaku kat depan. Kadang-kadang ada tayar lori pecah sepihannya yang boleh menghalang laluan kita. Tu sebab yang bahaya. Kalau kita bawa laju, macam mana kita nak bersedia untuk break kan. Kadang-kadang juga ada juga kemalangan yang berlaku di hadapan. Itulah, bila ada keadaan yang macam tu, kita kena sentiasa bersedia. Waktu malam macam ni pun ada juga abang-abang kita yang tengah buat jalan kan, baiki jalan, tukar lampu jalan. Kalau dekat jalan bandaraya, waktu ni lah dia akan tukar lampu jalan. Jadi jalan yang besar menjadi kecil. Itulah yang kita kena berhati-hati kan, bagi laluan kepada orang lain jugalah. Itu yang paling penting. Satu, bila kita memandu dunia, kita jangan biarkan amarah menguasai diri. Ada waktunya kadang-kadang kereta depan kita tu bawa sedikit perlahan, sabar je lah. Mungkin ada sesuatu perkara yang difikirkannya. Kalau kita horn pula kan, dia terkejut pula. Kita elak je lah ke tepi. Tapi kalau yang mendengarkan radio Nasional FM ketika ini, kalau kita memandu perlahan tu, kita janganlah duduk di lorong kanan, duduklah di lorong kiri ataupun di tengah. Ikut kelajuan masing-masing di setiap lorong. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Bila waktu malam kan, bila waktu pagi-pagi kesunyian ini, kita nak cerita pasal cinta. Cinta antara pasangan kita kan, itulah kita kena menghargai antara satu sama lain. Tapi Hanim nak gambarkan perasaan cinta, penghargaan cinta antara Tun Dr. Mahathir dengan Tun Dr. Siti Hasmah kan. Kalau ikut mereka dah bersama selama 70 tahun bersama. Itulah kan. Tun Dr. Mahathir kini berusia 101 tahun. Tun Dr. Hasmah pula berusia 100 tahun. Hidup sehingga 100 tahun sudah cukup luar biasa. Namun dapat mencapai usia itu bersama insan yang dicintai dan masih setia bersama di sisi itu adalah rezeki yang jarang dimiliki. Itulah kita kan. Kalau kita bersama dengan pasangan kita, itulah yang kita harapkan. Sama-sama menghargai antara satu sama lain. Ada kelebihan dan kekurangan itu, anggap je ia sebagai asam garam dalam kehidupan. Sama-samalah kita menghargai perhubungan, menghargai pasangan, supaya pertalian kita, hubungan kita menjadi hubungan yang diredai. Mawadah sakinah mawadah sakinah warahmah dalam perkahwinan itu. Terus ceria bersama Geng Berhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar Setia Nasional FM. Ini dah masuk jam terakhir, permulaan jam terakhir saya untuk pagi ini. Hanya 3 jam saja saya bersiaran untuk geng Buruh Hantu hari ini, daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke 3 pagi. Saya juga ingin berkongsi berita yang diambil dari portal berita RTM, yang mana Malam Gemilang Buat Johor Darul Takzim JDT, apabila Afiq Fazail muncul pemain paling bernilai MVP Liga M Award 2025-2026, selain dinobatkan pemain tengah terbaik. Lebih manis kemenangan kejayaan itu menyaksikan Afiq menamatkan dominasi rakan sepasukan Arif Aiman Hanafi yang sebelum ini mengungguli kategori MVP 4 tahun berturut-turut edisi sulung Liga M Award, selepas penjenamaan semula itu mempertandingkan 15 kategori berbanding 17 kategori pada edisi terdahulu. Ini satu kejayaan untuk Johor Darul Takzim JDT kepada Afiq Fazail. Nak cerita juga pasal kehebatan negeri Johor ini. Murid Sekolah Kebangsaan SK Tasik Utara, Johor Baru, Johor, Wan Haris Wan Abdul Qayyum, 10 tahun mengharumkan nama negara apabila muncul juara pertandingan bahasa Inggeris dalam playoff qualifier round Hippo English The Contest 2026 di Doha, Qatar. Esko Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor Dr. Muhammad Nakib Ghazali berkata Wan Haris menewaskan 14 peserta dari Malaysia, Arab Saudi dan Kazakhstan sekaligus melayakkan dirinya ke World Final di Spoleto, Itali bermula 28 September ini. Wan Haris merupakan satu-satunya wakil SK Tasik Utara Johor berjaya ke pertandingan tersebut selepas melepasi 2 pusingan kelayakan disertai kira-kira 93,000 orang murid dari seluruh dunia. Hebatnya anak kelahiran negeri Johor ini. Itu yang Hani nak kongsikan pagi ini, sebelum Hani menamatkan tugas pagi ini kan. Kehebatan orang ni kita tak nampak kan. Kadang-kadang kita nampak dia macam biasa je, tapi sebenarnya dia begitu hebat. Bila dapat peluang dan track yang betul, dia akan menjadi orang yang hebat. Kita kena percaya kepada diri sendiri, kerana setiap usaha yang kita lakukan, kita je yang boleh mencorak kehidupan kita. Kita yang boleh membawa diri kita ke depan untuk masa depan kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Ayo, rakyat Malaysia, kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!
2: Nasional 12-6.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kalau lagu tadi lagu zaman filem Mistress Hermanas waktu ketika dulu kan, Puro Dolor, lagu dari Sun by Four. Okey, menghiburkan anda sebentar tadi. Hari nak tanya jugalah, kalau dekat dalam TikTok live kita ni ada lelaki, ada perempuan kan, tapi dekat usia 40-an ni kita nak cerita pasal lelaki 40-an versus wanita 40-an. Perasan tak? Perasan tak kita membesar bersama? Kan, kalau kita dengan pasangan kita yang sama usia tu, sama-sama kita membesar kan? Badan sama-sama berubah tapi hormon bergerak dengan cara berbeza. Kalau lelaki, hormon testosteron menurun perlahan, tapi hormon untuk wanita turun naik lebih ketara. Kalau lelaki, perut lebih mudah membuncit. Kalau perempuan pula, waktu umur 40-an ni lah kitaran height dia mula berubah. Kalau lelaki, otot dan stamina mula berkurang. Kalau perempuan, hot flush atau tidur dia dah mula, mudah terganggu. Kadang-kadang rasa badan asyik panas kan, tu yang mengganggu untuk waktu tidur tu lah. Kalau lelaki waktu umur 40-an ni, risiko diabetes dan pesakit dan penyakit jantung meningkat. Kalau perempuan pula, lemak mula berkumpul di abdomen. Kebanyakan wanita umur 40-an ni, dia akan mudah dapat kolesterol. Kalau kita pergi cek kan, kebanyakannya akan senang dapat kolesterol lah kan. Itulah pentingnya kita menjaga makanan kita sebelum kita berusia 30-an sebenarnya. Daripada awal lagi pemakanan kita tu, kita mencorak kesihatan kita untuk hari tua. Lelaki biasanya berubah perlahan-perlahan, tetapi wanita boleh berubah secara tiba-tiba. Kalau tak makan pun dia berubah juga secara tiba-tiba. Kan, kadang-kadang kita rasa macam kita dah diet dah ni, tapi badan kita masih naik. Itu sebab hormon kan, hormon wanita umur 40-an ni dia turun naik dengan ketara. Usia 40 bukan penghujung zaman muda, tetapi inilah usia apabila segala tabiat lama mula menghantar bilnya. Itu dia kata-kata yang paling tepat. Kan, oleh itu kita kena jaga otot, jaga pinggang, jaga tidur. Itu yang paling penting. Kita tidak boleh menghentikan usia, tapi kita masih boleh memilih bagaimana mahu menua. Kepada yang berusia 40 tahun ke atas, buat pemeriksaan kesihatan berkala, itu yang paling penting. Sama-sama kita menjaga kesihatan kita untuk diri sendiri dan juga keluarga, juga untuk orang tersayang. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

kasih daripada Nadia. Salam undur diri, tapi saya ada berbaki 20 minit. Saya sayang untuk mengundurkan diri saya. Rasa macam sekejap je saya bersama dengan GBH kan. Tapi itulah, saya masih lagi teruskan. Ada berbaki lagi 20 minit lagi. Saya nak menyapa rakan-rakan kita di Facebook. Di laman Buku Nasional FM. Ada Muhammad Ramli bin Jaafar. Ada Muhammad Jasni Moon, geng burung hantu terus ke frekuensi Nasional FM. Ada Janet Zai, ada juga Nur Isa, ada Hasna Rizam Zam, ada juga Muhammad Yusof Ganu Hadir GBH, ada Razak Balangi, ada juga PKA Amin, PKA Amin, geng pokok, geng saka pokok apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor. Dan semua pendengar setia, geng burung hantu, semoga ceria selalu harapnya. Ada juga dari adik Abigail bertemankan DJ dan GBH, mohon selit-selit lagu Cantonese. Nanti ya, nanti saya cuba cari yang terbaik untuk adik Abigail. Ada abang JJ Gemas, ada Ramdi Lee, ada Aura Reza Muhammad, Firwan Masran, ada Biah Biah, Sadong Jaya Sejarah Sarawak, ada juga Yop PS, ada R Gerard Maha Wajawali. Wow. Namanya. Okey, ada Afif Nur Syazaf, ada Abdul Jalil Tahir, ada Princess Su, ada Hamdan Arifin, Nikmas Lin, Roslin Nur Isa, ada Ramli Lee, ada Nur Izzati Zainal Abidin. Itu yang ada dekat dalam Facebook. Ada juga nama-nama yang saya tak sempat nak sebut tu dekat dalam Facebook tu. Saya minta maaf, okey. Nanti saya akan sebut lagi. Kalau dekat dalam TikTok live kita ni, daripada pukul 1 pagi tadi, saya dah ke udara di TikTok live Nasional FM. Ada Virginia Vanessa, ada Fiza Riza. Lama saya tak dengar nama Fiza Riza ni kan. Menyapa saya, kadang-kadang ada kerja kan. Ada Bodyguard Melaka, ada Wan Iwan, ada Jamila, ada Nur Isa dekat dalam Facebook, ada dekat dalam TikTok, ada. Ada Karo Anwar daripada pagi tadi, terima kasih. Ada Halimah Hamad 80, ada juga dekat dalam ni ramai ni. Lavender Girl masih lagi setia, Nir Fiza Hill Top, ada Syazila Ila, ramai ada kat dalam ni. Ada Nita Kaita Suhana Angah, kalau tadi ada Edward dan juga Ash. Kalau dekat dalam TikTok live kita ni kan, macam-macam yang kita dah sembangkan. Ada yang cakap, apa tu, Hanif ceritalah lagi, ceritalah lagi. Saya memang suka bercakap ya, kalau tak dalam radio, dekat luar radio pun bercakap je lah kerja saya. Itulah saya sebagai peneman anda. Okey, kadang-kadang kita perlukan teman untuk kita berbicara. Begitu jugalah saya. Macam mana anda menemani saya, saya juga menemani anda, walau di mana juga anda berada. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada pendengar Setia Nasional FM, sentiasa di hati. Nampaknya dah sampai penghujung saya mengendalikan siaran Geng Burung Hantu ini daripada pukul 12.30 malam hingga ke pukul 3 pagi. Selepas ini, rakan setugas Mira Manja Manis akan menemani anda mengambil alih tugasan saya. Jadi rasanya sekejap je masa berlalu kan. Sebelum saya undurkan diri, buat anda yang sedang dalam perjalanan abang-abang lori kita yang masih lagi di atas jalan dalam tugasan, semoga segalanya dipermudahkan. Kalau memandu, pandulah dengan berhati-hati, jangan terburu-buru. Kalau mengantuk, rehat sekejap di arena berdekatan, ambil kesegaran sebelum memandu kembali, kerana ada insan yang menyayangi, menanti kepulangan anda. Buat yang masih bekerja, teruskan bekerja, teruskan dengan tugas dengan tenang. Dan buat yang sudah sampai di rumah, semoga dapat berehat dan meluangkan masa, mengambil masa untuk diri sendiri kan. Waktu tengah pagi ni kalau nak kata bersama keluarga, kadang-kadang keluarga dah tidur. Jadi waktu-waktu macam ni lah kita mengambil masa untuk diri kita sendiri. Saya tinggalkan dengan satu mutiara kata, kadang-kadang kita tidak perlu mengundur satu langkah bukan untuk berundur daripada kehidupan, tetapi untuk melihat dengan lebih jelas ke mana arah yang harus kita tuju. Itulah, kadang-kadang kita kena fikir kan. Tak salah kalau kita melangkah ke belakang sebab kita nak tengok apa sebenarnya arah tujuan kita. Kita kena nilai balik apa tujuan kita, kan. Tapi dalam kehidupan ni tak ada apa yang terlambat. Semuanya kita masih berpeluang untuk mengecapi, untuk membina masa depan kita. Bunga melati, harum mewangi. Jumpa lagi Geng Burung Hantu, sentiasa di hati. Semoga setiap langkah perjalanan anda yang mendengarkan Nasional FM malam pagi ini dipermudahkan untuk sampai ke destinasi. Saya Hanim, Syarif Hanim, saya Ayah Kamal mengundurkan diri. Terima kasih kerana kesetiaan anda mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasr FM sentiasa di hati. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Baru saja tadi kita dengarkan Jemu daripada May. Dengan lagu saja boleh jemu, tapi jangan pernah jemu untuk menjadi pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Sebentar tadi, rakan penyampai saya Hanim atau juga dikenali sebagai Mama Manis telah menemani anda dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Dan kini, dari jam 3 pagi sehingga 6 pagi, giliran saya Mira atau juga dikenali sebagai Manja Manis dalam geng burung hantu, saya bakal menemani anda sehingga 6 pagi nanti. Kesana sini langkah berseri. Mira di sini menceriakan hari. Jadi sama-sama kita ceria. Walaupun sekarang jam 3.27 minit pagi. Tidak semestinya kita perlu murung-murung. Jangan muram-muram, jangan sedih-sedih. Teruskan ceria dan jangan risau. Mira di sini akan menemani anda. Okey, kita mulakan pagi kita dengan lagu Memori Berkasih dari Spin dan Siti Nordiana.

dendam terlerai daripada Anissa, seperti yang disebut dan dinyatakan oleh rakan kita di TikTok, The Sale. Dia kata, jangan dendam-dendam, selalulah maafkan orang. Dengan memaafkan orang, membuatkan hati kita menjadi tenang. Betul tu. Kadang-kadang menyimpan dendam ataupun membalas dendam itu mungkin pada ketika itu anda rasa berpuas hati, tapi sebenarnya di masa akan datang anda mungkin akan rasa rugi dan menyesal. Jadi maafkanlah orang, okay, supaya hidup kita pun lebih tenang. Okay, terima kasih kepada yang sedang menemani saya di TikTok Nasional FM. Jika anda memerlukan teman dan ingin sembang santai, boleh ikut kami masuk ke dalam TikTok Nasional FM. Kita sembang santai saja di sini, ya. Kalau saya boleh sebut beberapa nama yang ketika ini ada agak ramai, tapi yang saya boleh sebut setakat ini ada Lady Heda, Lavender Girl, ada Ida, Zuhir bin Suhaimi Bahiyah, ada The Sale, ada Wani, ada Khairul Anwar, ada siapa tu, Tengku Din. Ada ramai lagi. InsyaAllah nanti saya akan sebut lagi selepas ini. Terima kasih yang telah menemani. Okey, kita nak sambung lagi lagu seterusnya. Okay, sebelum tu, ada sesetengah nama walaupun dah lama tak disebut, tetap tersimpan elok dalam hati lagi. Bukan bermakna kita tak boleh teruskan hidup, cuma ada insan yang pernah hadir dan tinggalkan kenangan yang cukup bermakna. Kadang-kadang bila kita dengar lagu tertentu, terus nama dia yang muncul dalam fikiran. Bila saya cakap tadi tu, ada tak seseorang yang sampai sekarang masih namanya tersimpan dalam hati anda? Kalau ada, tak perlu sebut kuat-kuat, simpan sahaja dalam hati. Kita layan, izinkan selamanya namamu di hati.

Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

dapat ke undur masa. Andai dapat aku undur masa, ingin aku ubah sedikit apa yang telah aku lakukan, macam tu. Okey, sedikit makluman gangguan siaran. Untuk makluman para pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran pada 13 hari bulan 8 2026 pagi ini. Masa gangguan siaran ialah kurang dari 5 minit antara jam 12.30 malam sehingga 5 pagi nanti, dan kawasan yang terlibat ialah Kuching, Kapit dan kawasan sekitar yang disebabkan oleh kerja-kerja kodek line up di pemancar TM Gunung Serapi, Sarawak. Tapi jangan risau jika anda jika siaran terganggu tapi anda masih ingin mendengar National FM, sebab kalau saya tengok dalam TikTok siaran siaran TikTok kita ni, ramai yang cakap National FM sentiasa menemani buat kuih di kantin sekolah. Jadi jika anda masih memerlukan teman penghibur, jangan risau, National FM masih ada. Kalau terganggu siaran, anda boleh mendengar siaran National FM melalui RTM Click ataupun MyTV 701 ataupun saluran Astro 869. Okey, saya nak menyapa juga rakan-rakan di TikTok ini, yang mana saya sempat sebut sekarang kita ada Mazna, kita ada Zaila Rose, Rosita Ezita 80, Halimah Hamad 80. Kita ada sebentar ya, saya scroll sikit. Kita ada Fiza Riza, kita ada Dayang Hawa, ada Wani, ada Iwan Zwan, ada Zuhair bin Suhaimi, ada Imran PD, ada Mawar, Inan Jalapalapan, ada Zaid, Muza, Ara 77, Mantira Lias Madu, Jamilah Muhammad Rashid, Ida, Muhammad Faiz Cikapai, Sunflower, Kumbang Laut 186, Sarifah Sarifah, Andin 09 09, Suri Matlib, Farah Diva, Rizarina Ranggawan, Khalid Haji Tasmin, Ain Kasih, Cik Mat, Dayano Rafidah, Shima 85, Nick and Sufi Sufi, Yana Ganu, dan ramai lagi sebenarnya. Jika anda ingin ada peneman, boleh join TikTok Live National FM. Okey, kita teruskan dengan lagu Setelah Aku Kau Miliki daripada Shima.

Itu dia, Gadis dan Bunga, Rahimah Rahim. Okey, saya tadi agak leka bersiaran berbual dengan rakan-rakan di TikTok kita ni. Banyak komen-komen tadi mengenai Gadis dan Bunga, mengenai buat jualan kuih semua. Jadi jika anda ingin join bersembang, ayuh join kami. Okey, jadi saya nak sambunglah, kita ni lepas ni lagu apa ni? Tadi Gadis dan Bunga kan. Gadis dan Bunga ni selalunya susah untuk dipisahkan, tak dapat

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Itu dia kepastian dan pengertian daripada kumpulan Restu. Okay, dah masuk jam 4 pagi ni. Kalau mata dah mula terasa berat, dah mula rasa macam mengantuk, kita nak tukar sikit suasana lagu ni. Apa kata kita bagi mood lebih ceria sikit dengan lagu Hindustan. Mana tahu ada yang sedang nak masak, sedang menyiapkan juadah, mungkin terus hilang rasa mengantuk, ataupun mereka yang sedang memandu perlukan suasana ceria sikit. Tapi dalam anda sakan menari lagu Hindustan, pastikan anda pandu dengan cermat. Okay, ini dia Oh My Darling.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Itu dia drama dari Nikki, Ning dan Yani. Okay, awal pagi ni kita kena naikkan sedikit semangat. Apapun yang menanti anda hari ini, jangan takut untuk cuba lagi dan pergi lebih jauh daripada semalam. Jangan takut untuk cuba, kerana jika anda tak cuba, anda tak tahu. Yang penting terus bergerak dan jangan cepat mengalah, okay? Anda masih bersama Mira di Nasional FM dan jom kita mulakan pagi ini dengan semangat untuk melompat lebih tinggi bersama Sheila on 7.

Yeah, awal pagi macam ni biasanya suasana lebih tenang. Jadi memang sesuai juga kalau kita nak layan lagu yang sedikit menyentuh hati juga. Tadi kita dah rancak sikit. Tapi dalam menyentuh hati tu janganlah sampai termenung. Sampai teringat yang, terutama sekali kepada yang sedang mandu. Kalau layan lagu yang menyentuh hati, jangan sampai lalai, sampai terbawa-bawa. Okay, kalau nak penat, rehat, okay? Berhenti di R&R. Dan selepas ini kita dengarkan sebuah lagu yang cukup popular daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Nasrul FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira Manja Manis menemani anda sehingga 6 pagi nanti. Dan sekarang sudah pun jam 5, masuk jam 5 pagi. Selamat pagi buat anda yang baru sahaja memulakan hari dan yang masih setia bersama saya sejak tadi. Terima kasih kerana terus menemani Mira. Jadi waktu macam ni mungkin ada yang sedang dalam perjalanan, baru nak bersiap untuk bekerja, dan mungkin ada juga yang baru nak bancuh secawan kopi. Apa pun rutin anda, mulakan pagi dengan fikiran yang positif dan semangat yang baru. Mira di sini setia menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti.

0: Jurnal FM. Sentiasa di hati.
1: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
2: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
1: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
2: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
1: Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah

0: Depan pagar rumah saya juga yang abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau abang parking kat situ, kadang-kadang kawan abang datang.
0: Janganlah macam ni, bang. Saya tak nak gaduh dengan abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut abang. Nak-nak kalau abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, bang?
1: Yelah, Rosie. Abang minta maaf lah. Ha, lain kali abang...

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khair ila Allah ma syaa Allah. La yasrifu as-su'a ila Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah. Wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, salli ala si Muhammad. Selagi kita hidup ni, kita tak boleh nak lepaskan diri kita daripada berhadapan dengan ujian. Setiap manusia tak akan terlepas dengan ujian. Macam mana kita nak menilai ujian tu, nak mengambil ujian tu supaya, salli ala si Muhammad, ujian ni jadi sesuatu yang indah dalam hidup. Macam mana nak sebut ujian tu jadi indah? Nah? Dia sebut ujian pun bunyi tak sedap. Kalau kita masuk periksa tu kan, tiba-tiba ada ujian kan, mana syok, ada orang seronok dengan ujian ni. Oh, seronoknya, excited ya, nak masuk exam kan. Ya, tak ada lah, kalau boleh tu jangan ada exam kan. Tapi keadaan tu demikianlah. Cumanya Nabi SAW cerita tentang ajaibnya orang mukmin. Kalau kita ni cerita, kita ni mengaku diri kita beriman kepada Allah, Nabi kata ajaibnya orang beriman kepada Allah. Apa ajaibnya? Ajaibnya, yang ajaib ni tak ada kepada orang lain melainkan orang ni orang beriman. Apabila dia mendapat nikmat, dia memuji Allah, dia syukur. Dan apabila dia diuji, dia bersabar. Maka ini kelebihan yang Allah beri hanya kepada orang beriman. Orang tak beriman tak dapat nikmat ni. Tuan-tuan, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Ujian tanda Allah sayang. Pasal apa kita kena uji? Mari kita tengok pasal apa kita kena uji. Yang pertamanya tuan-tuan, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita diuji ni tuan-tuan, dia dalam rangka Allah untuk mengangkat darjat dan keimanan kita. Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftalun. Kata Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan sahaja dengan mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji. Maksudnya, apa saja musibah, bala atau ujian yang Allah datangkan dan izinkan berlaku adalah bagi meningkatkan dan menguji iman kita kepada Allah SWT. Darjat dan akan mengangkat darjat seorang itu, seorang hamba itu di sisinya. Bila ada orang yang ditimpa masalah, ditimpa ujian, dia makin jauh pada Allah, itu menunjukkan lemah dia iman dia. Apabila seorang itu diuji dan dia makin dekat dengan Allah dengan ujian itu, itu menunjukkan bahawa kuatnya iman dia terhadap Allah SWT. Kadang-kadang bila ada sahabat-sahabat kita kena uji, kita jumpa dia, kita kata apa? Sabar anak. Dia kalau boleh nak cakap, kata apa? Hang tak kena, hang tak rasa, bolehlah cakap macam tu. Kita pun kadang-kadang macam tu lah. Kadang-kadang kita kena uji apa-apa, kemudian orang main nasihat kita, sabarlah, ini ujian pada Allah. Kita boleh kata apa kat dia? Hang tak kena, hang tak rasa, bolehlah hang cakap macam tu. Ya, macam itulah keadaan dia tentang Musa Ismail. Mau tak mau, suka tak suka, bila sampai qada dan qadar ketentuan Allah untuk kita menerima ujian tersebut, maka terpaksalah kita berhadapan dengan dia. Tuan-tuan kena ingat, ujian ini bukan semata-mata benda buruk. Ujian ini bukan semata-mata benda buruk. Boleh jadi tak? Nikmat tu jadi ujian kat kita. Bila sebut ujian, salli Allah Sayyid Muhammad, kadang-kadang kita kata tau, kita kata apa? Kan bagus kalau tak ada ni periksa-periksa ni semua. Kan senang masuk terus macam tu sudahlah. Pasal apa ada ujian? Salih Asyid Muhammad. Lepas tu pula, dalam exam tu pula, kalau yang multiple choice dia A, B, C, D. Kan bagus kalau buat A, B, C, D semua betul belakang. A pun betul, B betul kan. Kan senang. Masuk SPM, dia bagi soalan, bagi jawapan siap-siap. Kan senang. Kadang-kadang itu yang kita duduk soal ke Allah selalu. Selalu kata apa? Kita selalu kata apa ke Allah? Pasal apa Allah buat ni syurga neraka ni? Pasal apa Allah buat-buat ni? Pasal apa Allah? Kan bagi, kan Allah buat yang halal semua senang. Kan Allah bagi, tak payah buat ujian apa, bagi semua ikut flow aja senang. Kan Allah boleh jadikan macam tu kat kita. Kenapa nak ada test ni? Macam tu lah dengan sekolah tadi ni. Sebab nak tengok kita layak tak layak untuk duduk pada peringkat yang berikut dia. Haa, salih asyamat. Jadi tujuan tu sebenarnya nak menguji iman kita ni tahap mana. Kemampuan kita untuk kita berada pada satu level. dan sallallahu alaihi wasallam, dan sama ada kita mampu untuk duduk pada level tersebut ataupun kita boleh dah naik kepada level yang berikut dia. Sebab bukan semua ujian dia mai dalam bentuk sallallahu alaihi wasallam disebabkan oleh orang tu berdosa. Boleh jadi ujian yang mai tu untuk mengangkat darjat daripada satu darjat kepada satu darjat yang lebih tinggi. Boleh jadi macam tu. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Faham dah? Dan subhanallah, dan ujian juga dia boleh datang dalam bentuk nikmat. Susah tuan-tuan, kalau ujian dia mai dalam bentuk ujian, dia mai dalam bentuk musibah, bentuk ujian, bentuk sakit ke, bentuk hilang atau benda ke. Macam tu kita boleh berasa. Kita mudah untuk rasa. Tapi masalah dia bila ujian ni dia mai dalam bentuk nikmat. Soalnya semua mat. Bentuk rezeki yang melimpah ruah, bentuk anak pinak, bentuk apa. Yang ni kita tak berasa dia satu ujian. Ending kepada ujian ni nak tengok hubungan kita dengan Allah SWT. Allah bagi ujian, Allah bagi musibah, Allah bagi penyakit. Salih Allah SWT. Tuan-tuan, nak tengok hubungan kita dengan Allah tu macam mana? Dengan ujian yang dapat tu, kita dekat dengan Allah kah, kita makin jauh pada Allah? Salih Allah SWT. Anak saya keluar nak pergi beli barang. Naik motor dengan kawan dia untuk pergi beli barang tu. Salih, kawan dia lah ajak-ajak. Dia berkata, malas nak keluar itu. Rasa malas nak keluar. Dia teman aku Ustaz nak pergi bank Ustaz. Pergi bank nak ambil duit apa sebagainya. Tolong teman je. Tak apalah, dia bonceng kat belakang. Elok nak melintas jalan tu, ada motor datang langgar. Melanggar betul kat paha dia, patah paha dia. Tuan-tuan, tuan-tuan boleh bayang momen tu. Dia patah tak apa. Saya duduk dekat rumah, duduk dalam siap-siap nak keluar pergi apa ni program dekat KL lah. Tiba-tiba dapat call. Ayah, ni Aisyah ni, nama anak saya Aisyah. Ya. Aisyah accident, dia cakap tu. Aisyah kat mana ni? Ni Aisyah accident. Aisyah duduk dekat jalan lagi ni. Aisyah baru je kena langgar, Aisyah duduk kat jalan lagi. Ayah, Aisyah tak boleh angkat kaki ni. Aisyah tak tahu kaki Aisyah jadi apa ni. Dia kata, Aisyah sakit ni ayah. Tuan-tuan boleh bayang tak apa words yang tuan-tuan nak sebut waktu tu? Macam mana nak comfort dia, nak sebut perkataan dekat dia yang oh, dia tengah duduk cerita, dia tengah sakit. Kalau kita duduk dekat tu tak apa, kita boleh lari pergi dekat dia. Duduk punya jauh tu. Macam mana nak sebut perkataan, nak susun perkataan supaya boleh tak kita cakap, sabar nah, tahan sana. Words tu boleh cakap, dia yang duk asal tu macam mana. Tuan-tuan faham tak ni? Salih Syed Muhammad. Ada seorang, Salih Al-Syed Muhammad tuan-tuan, dia nak bawa anak beranak dia. Nak bawa anak dia untuk pergi mandi laut. Kemudian dalam masa Syahmat, anak saudara dia nak ikut sekali. So anak dia ada berapa orang, anak saudara dia mungkin dalam 4 orang. Kalau tak salah saya macam itulah. Kemudian subhanallah tuan Syahmat, on the way nak pergi Port Dickson. Dalam perjalanan pergi Port Dickson tu, dia nampak satu signboard ada satu pantai. Tapi pantai tu pantai yang tak berapa cantik macam Port Dickson lah. Tempat ni orang jarang-jarang pergi sebagainya. Dia kata lah nak pergi sana, singgah kat sini je lah. Dia pun singgah kat situ. Tuan-tuan subhanallah, Syahmat elok pergi mandi dekat situ. Tiba-tiba dua orang daripada anaknya dihanyutkan air di depan mata dia. Tuan-tuan, Salih Azim Muhammad. Dua orang hanyut, anak dia hanyut depan mata dia, yang dia tak boleh nak buat apa-apa. Dua orang meninggal. Tuan-tuan, kita rasa ujian kita berat dah. Ada orang berhadapan dengan ujian yang jauh lebih berat. Faham tak Salih Azim? Tuan-tuan bayang tak perasaan dia macam mana? Tuan-tuan bayang tak penyesalan dia? Rasa menyesal sangat. Ya, kalau lah aku tak pergi ke sini, kalau lah aku pergi sana. Nabi SAW larang sangat sebut kalau ni kan. Tapi sifat kita macam tu. Ya Allah tuan-tuan, Allah SWT. Tapi Allah sebut dalam Quran, kita duk rasa macam, ya aku tak mampu untuk tanggung lah. Ya Allah, kenapa jadi macam ni? Ada seorang sampai sekarang dia tak boleh terima anak dia meninggal. Dia bawa kereta dia terbabas, anak dia belakang terantuk meninggal. Dia duk kata dia nak mati sekali. Dia duk ulang cakap, kata kalau ada tempat yang boleh pergi berjihad, dia nak pergi berjihad, nak mati sebab dia nak pergi duk, sebab dia menyesal anak. Subhanallah, ada orang tak boleh terima tuan-tuan. Sebab ujian merupakan satu benda yang sangat susah. Ujian iman. Tapi Allah sebut dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sebut Allah tak akan membebankan seorang dengan satu benda yang tak mampu untuk dia tanggung. Tapi kita rasa, pasal apa aku tak mampu untuk tanggung? Pasal apa aku tak mampu untuk tanggung? Sebab bukan nilaian ujian, tapi nilaian iman. Orang iman dia kuat, dia rasa macam tak ada apa-apa. Ada orang iman dia lemah, dia akan rasa macam itu satu benda yang sangat dahsyat. Faham dekat tuan-tuan? Salih Azim Muhammad.
1: Allahumma

0: Vous gassez, kerana bersama kami, Nasional FM sentiasa hati.
1: Sekarang jam menunjukkan pukul 5.33 minit pagi. Jadi perlahan-lahan suasana pagi mula terasa. Mungkin ada yang dah sibuk bersiap nak ke tempat kerja ataupun menyediakan sarapan atau baru sahaja yang membuka mata kalau masih rasa berat nak bangun tu. 5 minit lagi, jangan sampai setengah jam pula ya. Apapun rutin anda pagi ini, biar Nasional FM yang menjadi peneman anda. Mira masih di sini bersama anda menuju ke jam 6 pagi.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan kali ini Ustaz nak kongsikan kepada anda semua berkaitan tentang media sosial ni. Sebab penting untuk kita faham adab media sosial jangan sampai ganggu ibadah harian kita. Kita macam ni lah. Kita hidup pada zaman media sosial yang sangat pantas. Nak berdakwah senang. Nak ajak orang jadi positif senang. Tapi itulah, nak sebarkan fitnah pun senang. Itu masalahnya tu. Dan dinyatakan kepada kita, media sosial ni, dia kalau tak dikawal, yang paling kita bimbang adalah dia boleh mencuri masa ibadah kita, kan? Kadang-kadang bukan je cucu yang lalai, yang opahnya pun lalai juga. Kadang-kadang bukan cucu je lalai, atuk dia pun, atuk buat apa tu, tengah edit gambar, kata dia. Atuk edit gambar kenapa? Nak bagi nampak muda sikit, kata dia. Atuk ni pakai AI ni, kata dia, kan? Saya nak bagi tahu, sebenarnya kadang-kadang kita terlupa ketika mana kita berbicara tentang media sosial ni, yang buat kita lalai sampai kacau ibadah kita sebab kita banyak campur sangat urusan rumah tangga orang, masalah orang dan setiap perkara yang sepatutnya kita tak masuk campur. Kan Nabi ada pesan dekat kita dalam riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Nabi kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda Islam orang tu baik, dia akan tinggalkan perkara yang tidak ada kena mengena dalam hidup dia. Rezeki orang dapat, dia tahu, tak apalah, saya ucap tahniah je lah. Ataupun hidup orang bercerai-berai, tak apalah, itu hidup orang, Ustaz, bukan hidup saya. Jadi saya okey saja. Jadi bermaksud dia sangat bertenang dalam kehidupan dia dan dia sangat faham fokus saya adalah hidup saya semata-mata. Saya tak nak libatkan diri saya terjun dalam hidup orang lain sebab hidup saya sendiri pun banyak perkara yang saya nak selesaikan. Sebab itu, apa cara kita nak seimbangkan media sosial kita ni? Yang pertama, cadangan Ustaz, apa kata kita hadkan masa kita atas talian? Antara yang Ustaz amalkan adalah, Ustaz hanya tengok telefon pada waktu genap sahaja. Waktu ganjil, Ustaz tidak akan tengok telefon bimbit. Maknanya apa? Kalau waktu genap, contoh pukul 8, pukul 10, pukul 12, Ustaz akan tengok handphone. Tetapi kalau waktu ganjil, contoh 9, lepas tu 11, lepas tu 1, Ustaz takkan tengok handphone. Kenapa? Pertama, nak kawal minda supaya tak hidup semata-mata atas media sosial. Ustaz, habis tu kalau ada orang mesej ataupun berikan pesanan ringkas macam mana? Itu Ustaz akan tengok, tak kira waktu. Kalau Ustaz lapang, terus tengok. Tetapi syaratnya hanya buka untuk pesanan ringkas sahaja, bukan buka media sosial. Sebab apa? Apabila kita hadkan masa kita, insya-Allah kita ada hidup yang lebih berkualiti. Ingat, hidup kita bukan semata-mata di atas media sosial. Kita ada nafkah yang kena kita cukupkan, ada kerja yang perlu kita sampaikan dan ada perjuangan yang harus kita selesaikan. Maka urus baik-baik buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim, ayat 40.

0: Kelantan FM.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Kita bersama bertemu lagi menerusi pertemuan kita untuk edisi hari Khamis 13 Ogos 2026 bersama dengan 29 Safar 1448 Hijriah. Pagi ini bersama dengan DJ Syah dan juga Syira yang akan terus setia menemani pagi anda bermula dari pukul 6 pagi sehinggalah ke pukul 10 pagi nanti untuk teman berteman bersama di Gu Pagi. Dan saya harapkan semoga anda semua terus berada dalam keadaan baik, berada dalam keadaan sehat dan juga sejahtera, dan teruskan kesetiaan anda untuk bersama-sama dengan kami mendengarkan Gu Pagi sehingga ke pukul 10 pagi nanti. Dan untuk panduan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar tadi pukul 5.56 minit pagi telah masuknya waktu solat subuh bagi seluruh negeri Kelantan, dan sebelum itu pukul 5.55 minit pagi telah masuknya waktu solat subuh bagi Zon Besut dan Serti Terengganu. Jadi kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat subuh kepada seluruh muslimin dan muslimat, dan teruskan bersama-sama dengan kami mendengarkan Gu Pagi, Gu Kita Berlaku. Untuk seketika, marilah sama-sama kita ikuti lagu-lagu dakwah, lagu-lagu nasyid, dan bersamalah kita berselawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dipermudahkan segala urusan kita untuk hari ini dan dapat terus menjalani dengan sesempurnanya. Teruskan bersama dengan kami, Kelantan FM.

0: call. Aku tak sempat angkat. Aduh. Macam mana ni? Mesti aku kena marah sekejap lagi.
1: Tapi kan?
0: Tapi apa?
1: Aku tengok, tiap kali azan call kau, suruh angkat takbir, kau tak angkat pun. Suara
2: azan bukan sekadar tanda masuknya waktu solat. Azan, panggilan Tuhan Yang Maha Kuasa menyuruh kita tunduk dan sujud kepadanya. Siapa kita untuk melengahkannya? Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh
3: Kelantan FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi kan, kita dengar lagi suara kita kan, suara saya tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan dengar suara saya, saya pun dengar suara saya juga. Mudah-mudahan dengan dengar suara itu pun merupakan jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin siapa yang diberikan petunjuk dengan ilmu-ilmu ni, so kita kena layan dan kita kena sediakan diri kita lah, sebab kita pun doa, kita minta kepada Allah SWT kan, dalam solat kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kita petunjuk untuk jalan yang lurus. Kita selalu minta paling kurang satu hari 17 kali. Jadi dalam kita minta, kita minta, kita minta ni, kita kena pastikan kita dah dapat ke belum dapat ke, macam mana dan sebagainya, kena ada kesungguhan. Jadi kalau tidak ada kesungguhan, susahlah. Macam istighfar tuan-tuan, hari ni kita bila sebut istighfar, istighfar ni maknanya apa? Maksud istighfar, minta ampun. Jadi pertama-tamanya bila sebut minta ampun kan, bila kita sebut minta istighfar, istighfar tadi minta ampun. Kenapa kita nak kena minta ampun? Sebab kita ni memang banyak dosa. Kita hamba, kita banyak salah, kita banyak kelemahan. Dan kadang kita, dalam kita minta, memanglah Allah suruh kita minta. Allah suruh kita minta. Tapi dalam kita minta tu kadang kita biadab, tak kena cara dia. Kita berdoa, bila ada keperluan saja kita berdoa. Walau sebenarnya doa ni tiap-tiap hari kita doa. Anak kita nak periksa, ya Allah, besok anak aku nak periksa. Namanya sipolan-sipolan, nombor IC-nya sekian. Macamlah Allah tak kenal anak kita. Ni tuan-tuan, biadab ni kita kadang dengan Allah. Allah jadikan anak kita, Allah tahu. Kita tak angkat tangan tadi tuan, kita belum angkat tangan, mulut kita belum sebut doa tu, hati tu belum terlintas apa, Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Tapi bila mana kita minta dekat dia tu, kita doa dekat dia tu, keluar kita punya kebiadaban tuan-tuan. Jadi sebab tu kenapa kita kena minta ampun pada dia? Sebab memang kita banyak dosa dengan dia. Itu pertama-tama. Jadi sebab tu kalau ada di kalangan kita ni yang tak nak beristighfar, tak nak minta ampun pada Allah kan, nampak sangatlah kita ni sombong tuan-tuan. Nampak sangat kita sombong. Nabi satu hari istighfarnya pada Allah ni melebihi 100 kali. Nabi maksum, tidak ada dosa, confirm masuk syurga. Tapi bagaimana istighfarnya pada Allah SWT? Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu jalan untuk kita jadi hamba yang sangat baik dengan Allah SWT, yang sangat rapat dengan Allah SWT, dan pertama-tamanya kita tanamkanlah sifat istighfar tadi tuan-tuan. Kita rajin minta ampun, rajin minta maaf, dan sama ada kita sebut astaghfirullahalazim ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu istighfar Nabi Yunus AS, ataupun kita sebut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini istighfar Nabi Adam AS. Jadi kita sentiasalah lafazkan kalimah istighfar tadi, sedang dalam masa yang sama hati kita benar-benar membenamkan rasa bersalahnya kita, rasa biadabnya kita, rasa kurang ajarnya kita, rasa memerlukan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah akan benar-benar bermakna kita punya istighfar tadi tuan-tuan. Jadi semua yang dirahmati Rasulullah, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran jakim.
3: Aje buka kat radio tu abang, mu senyap sunyi je ni.
4: Ya, radio mana tu? Gapo? Ya, lebot. Mai bisik-bisik pula dah. Tak jadi kau tidur lah kali ni.
5: Acu kecek dia lah.
4: Gak sikit.
3: Kelantan FM lah abang weh.
4: Ni baru yolo. Kelantan FM. Jeligo jam berasa.

0: jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Ya, terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengarkan Gu Pagi Gu kita belaka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi belaka. Hai, apa khabar semuanya?
2: Apa khabar semua belaka tu? Terima kasih kerana mendengarkan Gu Pagi Gu kita belaka hari ini. Bertemankan Double Ashira dan juga Besyar.
1: Ya, yang akan terus setia untuk terus menemani pagi anda walau di mana-mana saja anda berada. Lah ni kita dah pukul 38 minit pagi sepuas kala lah Syira deh untuk waktu lah ni. Kalau ada di antara anda semua yang rasanya nak telefon kita, boleh telefon kita untuk buat ucapan di talian kita 743-3858-748-8830.
2: Dan kalau hot nak atau WhatsApp untuk kita bacakan pun boleh juga di 014-974-0154.
1: Okey, jadi itulah antara nombor-nombor yang boleh anda hubungi untuk anda sampai ke ucapan anda. Sebabnya untuk jam ini juga ada lagu-lagu yang bakal menghiasi pendengaran anda. Antaranya ada lagu ini.
3: Cek, itulah bunyi cicok.
1: Cicok dari persembahan Emmy Sukmasari juga ada lagu ini. Baru betul dari persembahan Kumpulan Akar. Itulah antara lagu-lagu yang bakal kita mainkan untuk jam ini. Sementara kita ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Jadi jom kita nak bersama dengan pemanggil kita yang dah pun bersedia di talian kita untuk sampai ke ucapai. Jadi kita ambil pemanggil kita di talian. Hello. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Pak Mak kita dari Besut Terengganu.
4: Ya, Pak Mak Besut.
1: Khabarnya lagu mana Pak Mak khabar?
4: Khabarnya alhamdulillah sehat seadanya hari ini.
1: Sehat seadanya deh. Ada lagu mana kau hari ini ya?
4: Hari ini tak ada lagu mana-mana, hanya nak gila dan mata.
2: Lade, Pak Mak lade gap dia.
4: Lade sawit je Pak Maknya.
1: Ada berapa ratus hektar?
4: Saya kira 10 hektar aja.
1: 10 hektar aja.
4: Oh, nak kita tengok orang ambil buah lah. Kemarin yang ini.
1: Dia ayat 10 hektar aja.
2: Jah. Syirah nak terkudus 10 hektar aja. Kalau jah gitu kak, we kau habis 2 hektar, kau Syirah 2 hektar. Tak pedoh.
4: Tak boleh lah. Semari ada rumah duduk.
2: Ya, janganlah kena pergi dulu rumah dia.
4: Semari duduk rumah ni.
2: Lepas tu selain daripada nak gila dia ni, pagi ni lagu mana makan-makan ni? Nak pergi kedai ke?
4: Tak makan lah. Dia makan rumah hari ni.
1: Makan rumah.
2: Oh, mak dia sama.
4: Pagi esok pun makan kedai.
2: Oh. Apa pagi esok pergi makan kedainya?
4: Pasalnya orang tino tak hijau kan esok.
2: Oh, betul.
4: Jadi boleh hajur dia makan kedai.
1: Oh, gila di kedai lah dia.
4: Hari ni dia tiup lah untuk sayurnya.
2: Okay, Pak Omak okay. Agak contoh suami terbaik lah. Tapi bini cuti kan. Awak gila lu mana-mana deh.
4: Kau lama kita kau mesra lah.
2: Bagus-bagus.
4: Kau lama kau jauh.
2: Jadi Pak Omak pagi ni ucapkan untuk siapa tu?
4: Ya, okey. Terima kasih yang pertama sekali Pak Sah dan Cira di Kuantita bagi dan sama petugas.
1: Terima kasih.
4: Hari ni lain dia tanya ni. Hari empat tu buat adik saya, Cikgu Zuraimi di Aluritan. Kakak saya, Kio. Di Kampung Mutik Kenuk.
1: Okey.
4: Lepas tu, anak saya juga, Muhammad Nur Akhmad Jawa di Kampung Apal. Muhammad Farid Fikri di Kampung Apal. Muhammad Zulfadli di Kampung Gere.
1: Ya. Yeah.
4: Dan yang terakhir sekali buat semualah sahabat-sahabat Radio Malaysia, Kelantan FM terutama sekali buat isteri, ucapan semoga happy sama. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Itu dia bersama dengan
2: Pak Mak Besuk.
1: Okey, pemanggil seterusnya di talian kita.
5: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa tu?
2: Pak Seli kata.
1: Ha, saja ya. Je.
5: Tak boleh tali, tak apalah. Rasa boleh hari-hari ni, tak apa boleh. Apa ni, nak mana dah tak boleh. Ya, nak tak boleh hari ni boleh. Kita cukup lah gitu lah.
2: Jangan duduk berasa hati lah, Nyok. Kemarin telefon dah ke?
1: Ha.
5: Ini pun sama tapi dah tak boleh nak buat nak biar.
2: Tak ada rezeki kemari hari ni ada rezeki. Tak apalah. Lepas tu pagi ni lagu mana? Lah ke mana pagi ni?
5: Ni lagu terkuasa orang tua duduk lelah-lelah rumah. Gitu lah.
2: Lelah-lelah sok mo dia nya. Pagi ni ni cuaca lagu mana kat rumah tu?
5: Bacut ni nampak cerah tu. Nampak sinar tu molek. Jadi cerah tu.
2: Cerah kat apa lagi siap-siap lagi kedai kopi lah lepas ni nya.
5: Lepas tu pukul-pukul tengah atau pukul 9 baru pergi cari pergi kedai kot. Pergi kedai.
1: Lewat.
2: Cari-cari nasib laut lah tu.
5: Pasal saat ni kena dok lah ni air suai segelak dengan apa ni sekup popong. Sekup popong. Sekup popong tu.
2: Sekup ke apa macam sekup popong?
1: Tak tahulah.
2: Aduh, okey. Ucapan untuk siapa pagi ni tu?
5: Terima kasih ucapkan pada apa ni. Dapat si apa ni selamat bertugas. Terima kasih. Tadi dipanggil ni. Tak lupa kau pada apa tu. Puan Mak Tani, Puan Mak Tribu, Abis Jururu, Abis Jutana Merah tu, Abis Mokta, Baji Rit, Baji Mi tu, lepas tu, apa tu, Kak Tuh Pulang Mako, Kak Ma Bedin, Kak Sima, Kak Tuh Bacok, Kak Tuh, Kak Tuh Ayum, Umi Gunun, Bondo, dan semua sekali lah, Amin Arun, Usman Gubat, apa tu, semua sekalilah peminat-peminat Kelantan FM. Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Pak Suli kita dan pemanggil seterusnya. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
6: Hello.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu?
6: Ipah
1: dari Tanjung Kala.
6: Ya, sangat sihat, sehat ko.
1: Alhamdulillah. Sehat seadanya.
2: Alah, ramah ni pakat telefon kata tak boleh talian. Alahlah.
1: Tapi sekurang-kurangnya ada juga suara ni tobit ko celah radio dia.
6: Alhamdulillah.
2: Kak Ipah sihat ke pagi ni tu?
6: Alhamdulillah, sehat lah lagi
2: suara
6: ni.
2: Kau duduk siap-siap goreng nasi dah dapur tu?
6: Siap-siap.
2: Oi, awak?
6: Pukul 5 bangun sok muda.
2: Oh, patutnya menu gapo pagi ni tu?
6: Makan nasi goreng je lah.
2: Oh, nasi goreng je lah. Eh, nasi goreng pun jadi dah tu. Patutnya air kena pula dengan air teh kau ni.
6: Kopi O.
2: Allah lagi syahdu.
1: Okey. Baik, ucapkan ke siapa tu?
6: Okey, terima kasih buat Syah Nasir ada kuasi tu. Terima kasih putih. Puan Mak Besu, Puan Jat, Puan Fio, Kak Ani, Kuala Kera, Kak Amar, Bede, Kak Cik Pidu Masek, Macek dan Kak Shima, Mokta Kusia dan juga semualah grup WhatsApp Perputih dan SB saya. Itu sahaja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan siapa saat ni tu?
2: Kak Ipah Tanjung Kala.
1: Ya.
2: Abis Syah, kita ada juga ni daripada sekarang ni kita dah buat untuk FB live ke? Jadi ada ni daripada Muhammad Jebat katanya, Assalamualaikum Pok Klan Hadir katanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Menjawab salam Pok Klan daripada Kelantan.
2: Mas Joko MZ, assalamualaikum semua. Azahaha, assalamualaikum DJ.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Lepas tu kita ada Kak Farida Ismail, assalamualaikum, selamat pagi Kelantan FM. Waalaikumsalam, selamat pagi. Yeah. Dan kita juga ada kiriman WhatsApp pagi lagi ni.
1: Siapa tu?
2: Daripada Muhammad Faizul kata Panje.
1: Dia kata apa?
2: Dia kata selamat pagi buat Abe Pa Beret 12.
1: Okay.
2: Abe Osme goodbye Abe. Abe Hintu Pak. Lepas tu Kak Tis Lise, Pak Teh Jabi, Abang Mak Dusun Hijau, Pak Awe, Pak Nik, Mak Tawe, Pak Le dan Abang Hamid Kota Baru. Tu antara kiriman wasik lah. Daripada kita punya pendengar hok pagi-pagi lagi ngata wasik dah kita ni. Jadi Abang Syah,
1: kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan lagu dari persembahan Kumpulan Akar. Ini dia, kita dengar KM sama lagunya baru betul. Terus dengar kami di Gu Pagi.
2: Gu Kita Belakang.

0: Jaslayan, Kelantan FM, di mana jua.
1: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu kita belaka. Untuk anda semua yang masih lagi tetap setia bersama lah, walau di mana-mana saja anda berada. Syah dan juga Syira masih lagi terus menemani pagi anda waktu ni. Okey, jadi apa-apa pun kepada anda semua yang rasanya nak bui ucapai lagi tu. Ada masa lagi ni, ada kesempatan lagi untuk anda sampai ke ucapai. Jadi kita nak bersama dengan pemanggil kita seterusnya. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Kak Su Baca.
2: Ya, betul.
1: Khabarnya lagu mana hari ni Kak Su?
2: Khabarnya baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Kak Su gak baik sama dia pagi-pagi.
2: Tu hari baik-baik sihat-sihat.
3: Patut kala Kak Su ni pagi-pagi lagi tunjuk nasib lauk.
2: Betul.
3: Lepas tu plannya pukul berapa tu?
2: Kak
1: Su tunjuk pukul 8. Pukul 8 pagi?
2: Ya, pukul 8 pagi Kak Su turun lah.
3: Sedih molek lah tu. Orang kata lauk-lauk siap dah deh.
2: Betul. Lauk siap. Ada lah tu.
1: Ya.
3: Jadi Kak Su, pagi ni nak ucap pesan apa ni?
2: Kak Su ucapkan
3: selamat
2: pagi untuk Allah
3: Akbar. Allah Akbar.
2: Apa yang didesah dengan Didi Syira terpagi sama juga dan kepada apa ni Haji Kak Yajabi, Kak Ida Kapu Raja dan kepada semualah kali purung bunyi.
1: Jawablah telefon tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peminat dia telefon dah.
3: Peminat telefon dia.
1: Pagi-pagi hari lagi. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Kak Shima.
3: Kak Shima macam Kak Shima. Kemarin dulu duduk rumah je berasa malas nak tubik. Hari ni lagu mana?
1: Nak gerak ke mana hari ni?
4: Malas tubik kau.
3: Guano, mari malas rasa tak panas dah kok macam tu.
1: Nah.
4: Hari ni di rumah lah.
1: Malas nak tubik tu sebab tak ada pitih ke mana?
4: Tak ada drama.
3: Kak Shima tak bawa diri pula sendirilah.
4: Tak boleh pula pas lengok.
3: Tu orang okay, goyak Kak Shima. Belajar kereta lah.
4: Nanti lah nak belajar lah tu.
1: Okey. Baik Kak Shima, nak ucap apa kau siapa Kak Shima?
4: Selamat pagi Pak Desa.
1: Selamat pagi.
4: Dan Syira, selamat bertugas.
1: Okey.
4: Dan selamat pagi juga pada kakak dan abang Kak Gua Ipoh Kusia tu. Kanik je.
1: Okay.
4: Dan pada Mukhtar Kusia, pada Kak Su Bacok tadi, Kak Long, Kak Acik, Kak Nu, Kak dan Kak Ti Selisi, dan Kak Ros, kepada Umi Habibah Gunung, Kak Mi, kepada Cik Uslabak, Opah Tawel, dan pada semualah peminat-peminat setia kata FN yang mengenali diri ini, daripada semua pemanggil-pemanggil dan
1: melalui
4: WhatsApp dan telefon.
1: Dapat
4: ada
1: ipas
4: tanya kali
1: ni.
4: Terima kasih. Okay,
1: nanti dulu, Kak Shima. Logak. Yang nak gila ke mana dia?
3: Ada hari tak segimana hari ni.
1: Kak Shima, nak tanya kat rumah Kak Shima ada cicak tak?
4: Cicak. Cicak. Tak banyak. Kita tak happy rakat semua.
1: Tapi ada lah.
4: Ada. Okay. Lepas lagi cicok lah tu.
1: Lepas ni ajak cicok tu nyanyi dengan joget sekali lah.
3: Dah panggil-panggil seru belakang.
4: Lepas ni pasal dah lagu sedap sikit. Lagu
3: ke?
4: Lagu lama-lama.
1: Boleh. Kita lagu lama. Tak ada joget-joget. Apa joget Malaysia tadi lagu lama tu.
3: Lagu kau Kak Shima ada joget dah rumah.
4: Pasal dah lagu lain tu lah. Lagu-lagu uji asyik ke.
3: Beres. Lepas ni kita cari ke Kak Shima deh.
4: Okay.
3: Okay, beres Kak Shima. Bye-bye.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia bersama dengan Kak Shima kita. Tak ada dan ambil pemanggil kita sebabnya sementara lagi ni pukul 7 pagi Syira. Kita nak pergi ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur pula. Nak tahulah apa nama perkembangannya untuk hari ni. Ada berita-berita yang mungkin boleh kita kongsikan bersama dah. Jadi harap-harapnya anda semua pun tidak berganjuk lah. Jangan ubah siaran tu untuk terus dengar Kelantan FM walau di mana-mana saja anda berada. Kalau tak boleh dengar menerusi frekuensi kita, kita ada 5 pemancar kita yang kita pancarkan untuk anda dengar Kelantan FM. Boleh juga mendengar ke kami secara percuma menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Asal kau ada line telefon, download je lah.
1: Alright.
3: Mudah je.
1: Teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi.
3: Gu kita belakang.

0: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu kita belaka. Okey, sekarang ni kita dah pukul 7.23 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi belaka deh. Sahabat-sahabat pendengar kita, walau di mana-mana saja anda berada, terus menemani pagi anda.
1: Ash. Pagi ni dia ingat Ash.
0: Tak apalah ke mana pun. Cuma kita nak kongsi dulu ramalan keadaan cuaca kita untuk hari ni bagi negeri Kelantan. Yang mana ramalan bagi negeri Kelantan untuk hari ni, Khamis 13 Ogos 2020 ni. Jadi Syiram, secara keseluruhannya cuaca di Kelantan kita dijangka cerah pada waktu pagi di kebanyakan kawasan lah. Jadi keadaan ini pastinya memberikan peluang kepada kita pendengar yang ingin melakukan aktiviti harian ataupun melakukan aktiviti di luar rumah. Namun begitu, menjelang pada 10 petang dan hingga kemalainya, ada beberapa kawasan dijangka mengalami ribut petir. Jadi para pendengar kita ni nasihatkan supaya pekalah terhadap perubahan keadaan cuaca, terutamanya sekiranya anda mempunyai perancangan untuk melakukan aktiviti luar.
1: Dan suhu minimum Pak Abisha sekitar 23 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencecah 34 darjah Celsius.
0: Okey, jadi bagi anda yang mungkin merancang untuk bersukan, beriadah, melakukan kerja-kerja di luar rumah ataupun mungkin juga menjalankan aktiviti keluarga, waktu pagi boleh dimanfaatkan sebaik mungkinlah sebelum keadaan cuaca berubah pada sebelah petang.
1: Dan sebelum ni pun Abisha kita duduk war-war sokmo dekat dalam radio berkenaan dengan UV deh, cahaya UV ni deh. Jadi kak, mana-mana hono tu beg rumah ni pun kena tengok-tengok lah, pakai lah sunscreen kau gapo muka tu Abisha.
0: Syirah pakai kau hari ni?
1: Mesti Syirah pakai hari-hari. Gitu, orang tina dia biasa. Sebelum pakai foundation dia tepek dulu sunscreen ni. Jadi kak, banyak manfaat dia juga deh. Lepas tu cuaca lo ni kan, kalau dia panas-panas terik. Kalau tiba-tiba dia hujan-hujan sungguh-sungguh lebat. Gitu. Jadi kak, kita kena peka seumur lah dengan keadaan cuaca ni. Kalau kita nak buat aktiviti, kita kena tahu dulu agak-agak petang ni lagu mana, pagi ni lagu mana. Dan biasanya kalau di negeri Kelantan kita, pagi ni memang molek ya, ada cuaca. Jadi ambil peluang lah. Mana-mana ada urusan kau gapo kau buat pagi-pagi ni.
0: Okey. Jadi sebut pasal UV-UV ni, Syirah tahu ke UV tu gapo nama tu?
1: Cerah Abisha.
0: UV ni maksud dianya ultraviolet ataupun ultra unggul. Iaitu sejenis sinaran daripada matahari yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar kita lah.
1: Okey.
0: Dalam konteks indeks UV ni, dia menunjukkan tahap kekuatan sinaran ultra unggul yang boleh sampai ke permukaan bumi. Jadi secara mudahnya Syirah, UV rendah 1 hingga 2, risiko dia rendah ialah. Manakala UV sederhana ni 3 hingga 5 perlu ke pelindungan seperti topi ataupun pelindungan matahari. Manakala UV tinggi ni 6 hingga 7 kurangkan pendedahan terus kepada matahari. Manakala UV sangat tinggi 8 hingga 10, kita kena elakkan berada di bawah matahari terlalu lama. Dan dia ada juga UV ekstrim.
1: Okey, lagu mana tu?
0: 11 plus. Risiko kerosakan kulit dan juga mata sangat tinggi. Jadi sinaran UV yang berlebih boleh menyebabkan kulit kita ni terbakar, penuaan kulit, lepas tu kerosakan mata dalam jangka panjang lah. Meningkat risiko kepada kanser kulit.
1: Dan Abisha, kalau sunscreen pula Syirah sebut tadi ke, untuk kita nak jaga kulit kita daripada sinaran UV ni, dia ada banyak jenis Abisha. Dia ada SPF 15, SPF 30, SPF 50. Jadi dia semakin tinggi SPF 50, macam contoh 50 tu dia lagi baik. Sebab dia ada pelindungan UVB yang lebih tinggi. Tu pentingnya juga pemakaian sunscreen ni sebenarnya.
0: Betul lah tu. Okey, jadi apapun, kita harapkan semoga anda semua sentiasa berhati-hati di mana-mana saja anda berada. Untuk keselamatan kita belakalah. Okey, kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan lagu dari persembahan Aris Ariwatan.
1: Anak Malaysia, teruskan bersama kami di Go Pagi.
0: Go kita belakang.

0: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
1: dari pagi sampai ke malam.
0: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
1: penuhi citarasa anda.

Merdeka bukan sekadar kibaran jalur gemilang atau laungan pada 31 Ogos. Tapi Merdeka sebenarnya membebaskan diri kita dari dijajah. Jangan biarkan diri kita dijajah oleh anasir yang merosakkan jiwa dan raga kita selaku anak merdeka. Pesanan ini daripada saya, Anak Merdeka, Naim Daniel dan Kelantan FM.

0: Hai, saya Munirah dari Brunei. Belajar di UMK. Jom dengar Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda.
1: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kita lah mendengar Kegu Pagi Gu Kita Belaka. Double S terus menemani pagi anda walau di mana-mana saja anda berada yang tengah bawa kereta. Hati-hati di jalan ni. Semoga selamat sampai lah. Tak kira lah mungkin ada pagi ni sibuk nak pergi ke tempat hijau. Ada mungkin juga nak pergi atas anak sekolah. Tapi lah ni tengok je tu 7.38 minit pagi dah.
2: Kalau tidur pun dia pergi dengan belorak lah tu.
1: Belorak dengan gaduh.
2: Belorak dengan gaduh. Tapi lah gaduh mana pun kena hati-hati deh. Biarlah dah lama nak buat gano.
1: Okey, cumanya kita ni dalam kita sibuk sibuk buat hijau gapo semua kesihatan kita kena jaga juga Syirah. Jadi amalan kita dengan cara melakukan senamai dan sebagainya tu baik sebenarnya untuk kesihatan tubuh badan kita. Ada orang ni kesempatan dia diambil dia walaupun tak dia nak bersenang gapo semua, dia mengambil masa dalam keadaan yang terluai tu dia pergi panjat gunung, panjat bukit.
2: Hiking lah.
1: Hiking.
2: Jadi suka hiking memang dia rasa macam dengan tak boleh kalau tak pergi.
1: Macam kita sini kan banyak tempat-tempat hiking kita boleh pergi kan. Contohnya kalau macam di Tanah Merah tu dia ada di Bukit Panah. Kalau di Besut dia ada di ada juga.
2: Ada Bukit juga Keluai. Bukit Keluai betul. Rasa panjang pun ada. Tak silap Syirah Bukit Kuang ke apa nama dia.
1: Tapi Syirah tak royak mana kita tahu.
2: Sebabnya Syirah hiking kat bawah je.
1: Jadi bila kita kecek pasal kita nak jaga kesihatan ni sebenarnya ada banyak cara lah yang boleh kita lakukan tanpa kita memerlukan kos yang tinggi. Antaranya aktiviti hiking ataupun mendaki. Jadi hiking ni bukan sekadar aktiviti untuk menikmati keindahan alam sekitar ataupun alam semula jadi, tapi dia juga satu bentuk aktiviti fizikal yang boleh membantu kita untuk kekal aktif lah Syirah.
2: Ya betul lah. Dan semasa mendaki Abishah, tubuh kita bergerak secara aktif. Kita boleh guna otot kaki, meningkatkan pergerakan badan dan melatih stamina. Jadi kalau dilakukan secara berkala sokmo-sokmo ni, tapi kena ikut kemampuan lah, dia boleh jadi salah satu daripada gaya hidup sihat.
1: Okey, jadi sebenarnya Syirah, bukan kesihatan fizikal saja tu sebenarnya. Hiking ni juga dia boleh memberi ruang untuk kita merehatkan fikiran kita yang mungkin berserabut ni. Main mikir banyak apa semua ni. Dia jauh seketika daripada kesibukan kerja dan juga kesesak ke jalan raya serta rutin harian kita lah.
2: Sebab dia gini ya Besha. Kalau kita duduk di kawasan hok tenang, hok hijau gini ke, kita dapat nikmati udara segar, patu bunyi alam ni lain. Pemandangan hok menenangkan. Kadang-kadang benda paling mudah ni dia macam jalan dalam hutan pun boleh buat kita rasa macam amin je, tenang je.
1: Tapi sebelum pergi hiking ni, jangan lupalah untuk membuat beberapa persediaan lah. Pilih laluan yang sesuai dengan tahap kecergasan kita. Pakai kasut yang bersesuaian. Bawa air minuman yang secukupnya. Dan jangan lupa periksa keadaan cuaca kita. Tapi kalau tengok keadaan cuaca kita lah ni comel.
2: Comel lah untuk pagi ni.
1: Kita boleh bagi A plus lah cuaca pagi ni.
2: Tapi habis kalau hok baru-baru nak terah tu, tak ayuh lah duk pilih hok tinggi selalu. Lama kan tak ada sapa biru ketor dah tengah jalan tu. Mulakan dulu dengan laluan pendek dengan mudah lah. Ya stamina kohomolek barulah kita tingkat ke jarak dengan tahap kesukaran. Mungkin boleh mula dengan brisk walk je dulu.
1: Dan yang paling penting so lagi ni Syirah, jangan hiking sorang diri.
2: Kena laluan-laluan.
1: Tambah-tambah laluan-laluan yang berisiko lah. Lebih baik pergi bersama dengan sain-sain ataupun berkumpul lah. Ataupun maklum ke kepada keluarga kita kalau kita nak pergi ke lokasi tu tu. Contohnya macam Bukit Panah ke, Bukit Keluai ke, Bukit Kuong ke,
2: apa semua tu. Jangan pergi Bukit Keluai royak Bukit Panah. Takutnya family tak sebi pergi jauh, ya tipu. Dan jaga kesihatan ni bukan semestinya perlu buat sesuatu hok rumit pun. Okay, kita boleh mula dengan perkara hok mudah lah. Lebih banyak bergerak, kurang ke duduk. Sebab kalau duduk terlalu lama ni tak boleh juga. Luangkan juga masa untuk buat aktiviti-aktiviti hok kita suka. Duduk rumah pun boleh. Nak tanam pokok bunga, akak lah pasu tu daripada kok ni letak pulak jerung tu. Nak bagi keluar peluh habis lah.
1: Eh, hari ni ekonomi.
2: Ekonomi lah
1: hari ni. Esok hari Jumaat Syirah. Kita tak kerja.
2: Patuh?
1: Jom kita pergi hiking jugalah.
2: Mana?
1: Boleh pula ke Bukit Keluai? Boleh gini, Bukit Panah? Boleh.
2: Gini. Habis Syah naik, Syah dah tunggu bawah.
1: Oh, apa gitu pun.
2: Takutnya siapa tengok bigu. Ah, tak cakap minta minyak, minyak lah, minyak angin lah.
1: Okay, jadi apa-apa pun kepada anda semua yang mungkin nak hiking tu. Kita ada ni, pendengar kita ni yang tengah ngalah ni. Siti Asmahani. Lepas tu Kak Ala, dia kata lagi panjang Bukit Panah.
2: Bukit Panah. Ada tinggi mana?
1: Ada dek kaki bukit dah tu.
2: Ada dah. Hiking ni biasa kena pergi awal pagi ke?
1: Betul. Sebab tengah hari dia panah.
2: Oh, iyalah.
1: Jadi awal-awal lah. Okey, apa-apa pun teruskan kesetiaan anda untuk terus bersama-sama dengan kami. Sementara lagi kita nak dengar gapo lah sikit sawak ya sama Said buah pagi ni deh. Jadi apa-apa pun teruskan kesetiaan anda. Dengar ke kami di Gu Pagi.
2: Gu kita belakang.
3: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
4: Sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
5: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
6: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
4: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
5: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.
7: Oh, letih lah aku pergi panah ini, Syed. Ramah sungguh ke mari lepas ni.
8: Apa mak kira aku dia panah, apa mak?
7: Aduh, kejap aku lah, Syed. Tapi kereta banyak lah, Syed. Jujurnya letah pun payah.
8: Kalau lagu tu kan, mak, aku ajak nak pergi. Aku tak boleh pergi juga lagu tu. Aku main letah dan aku tak boleh lah mana. Apa mak nak ramah, ngerti lah. Apa mak royak tu rakyat Malaysia ke ramah ke apa mak? Dok wano, dok kira rakyat Malaysia ramah-ramah. Nak bini ramah, nak nikah ramah. Kau tunggu dulu apa mak?
7: Mari kau wano pula je uji punya sobo ni. Ni amo tadi lagi. Om sungguh lah. Dia dengar rakyat Malaysia nyoteh. Rakyat Malaysia.

kedok ni rana gaya Malaysia ni kak pucuto-cuto lah banyak no ya wi. Tapi ho mano jadi poderma tu tak lama pula ko tu bapa tak buinya aku wisa ya sia somo nak kali aku ke sejik tak derma ko ano lagi kok derma gapo dia muno ya cuci muaya cuci muaya cuci no derma gapo dia lo ni kabe wo kalau kita ni nak berderma derma ago ni lah mendo tak payo lah be yo penting-penting ko tali po ka beli derma no ya wi opo ikra derma ago ke cuci ha lah sae au tu ya ku dok goya do gege hang tu raya manusia ni berjuta-juta tapi hang daftar sebagai berikrar derma agung tak lama pula ko tu lo ni.

0: Sí, Mas Jetro, ya kunai kamu tapo lah. Kalau aku tu ke Jogja, aku daftar lah juga Jogja. Tak susah buat kita ini. Aku nak tanya mu, ni Jogja aku ayuh ni. Mu daftar, aku duduk lagi Jogja. Lu susah nanya orang, orang kau yak dia, nak ingat kau orang pula. Kalau aku tu habis Jogja lah tu, dia tidak daftar lagi lah tu. Orang, dia sungguh benar lah. Kalau gitu, dia duduk lagi tu. Tak pernah saya. Doa cakap kau video ni berjalan waktu ya kurang pilih tu.
1: Sketsa Wok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Kota Baru 102.9 Kelantan FM.
1: Boleh dah.
2: Lagu tu jomoh lah memang.
1: Ilik saya.
3: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu kita berlaku. Lani 7.52 minit pagi dah kita ni siram.
4: Ya betul.
3: Sebentar lagi kita nak melangkah masuk ke jam yang ketiga. Dan untuk jam yang ketiga nanti macam sekala lah. Sopo-sopo-sopo tu.
4: Kita ada
3: fakta ataupun auta.
4: Ya betul. Dan fakta ataupun auta nanti kita bagi tahulah gapo statementnya. Dan waktu tu pendengar kita boleh telefon lah. Yeah. Untuk berkongsi.
3: Sebelum pada tu juga kita nak bersama menerusi perkembangan berita dari Kelantan kita, menerusi berita Kelantan sana sini. Dan lepas tu kita akan teruskan dengan fakta ataupun auta kita. Alright, jadi selamat pagi lah kita ucapkan kepada anda yang mungkin baru je dengar kita, walau di mana-mana saja anda berada. Kita mengharapkan anda terus bersama-sama dengan kita sepanjang kita bersama menerusi Gu Pagi kita ni. Sapalah ke pukul 10 pagi pagi nanti.
4: Betul. Dan Abis Syah, terima kasih juga kepada pendengar kita yang turut tonton kita di Facebook Live dan juga di Live TikTok ni. Tapi Abis Syah, di Live TikTok ni ramak royak ni. Ni daripada DJ Amir Putra. Dia kata Bukit Marok gelak nak ujian ni.
3: Bukit Marok gelak nak ujian. Sama lah kita orang kacik pun gelak juga. Mendung.
4: Lepas tu ni Sarina Ibrahim kata Pasir Putih pun nak ujian juga. Sejuk lah belakang pagi ni deh. Dan ni info terkini Jalan Kuala Krang jam. Lori terbalik katanya Remy.
3: Kat mana tu?
4: Kat mana ni Remy Jalan Keren ni?
3: Dia kena bagi tempat nyata lah. Spesifik. Mungkin kita boleh ubah pendengar-pendengar kita untuk menggunakan laluan alternatif bagi mengelak kesesakan itu bertambah buruk lah.
4: Macam pun gelak nak ujian katanya Kak Noriza kita. Jadi mungkin cuaca kita di Suruh Kelantan pagi ni agak redup lah deh.
3: Jadi apa-apa pun, walaupun nampak redup ke, nampak gelak ke, nampak mendung ke, yang penting pukul 8 pagi kita kena masuk pejabat dah.
4: Kena sapa jugalah.
3: Bagi kita yang kerja pejabat lah. Tapi kalau orang kerja macam benda ke kerja pertanian ni, sukalah kalau mendung-mendung gini.
4: Tak panah. Betul-betul. Habis Syah ni daripada Kota Baru dekat ni deh. Katanya Assalamualaikum DJ Syah dan DJ Syira.
3: Waalaikumsalam.
4: Kata dia sini lembah sirih hujan. Cuaca mendung.
3: Okay.
4: Aniza Zulkifli gelak nak hujan. Dia bertanya awak cakap lagu mana. Betul lah, kita pun mendung juga ni sebenarnya deh.
3: Tapi mendung tak bererti hujan sebenarnya.
4: Betul.
3: Kadang-kadang
4: tak turun pun.
3: Okay. Jadi selamat memandulah. Semoga selamat sampai ke tempat hijau belakang. Sayang sahabat kita, moga hari ni kita dapat menyelesaikan segala urusan kita, tugasan kita sebelum kita cuti 2 hari. Jumaat dan juga Sabtu.
4: Iyalah.
3: Jadi kena selesai lah kerja-kerja kita. Mungkin jangan tangguh-tangguh lagi lah.
4: Kalau tangguh ke bertimbung pulak jadinya.
3: Jadi kerja yang minggu ni pun tak siap nak bawa pergi minggu depan pulak kan. Jadi bermasalah lah kitanya.
4: Hak tu tiba-tiba jadi terkena nak kerja tu. Padahal dia tak saya buat awal-awal. Pas mula marah kok orang lah.
3: Okay. Kita nak bersama dengan lagu dari persembahan Kugiran Masdo featuring Aisyah Aziz. Dengan lagu dianya Pujaanku.
4: Teruskan bersama kami di Gu Pagi
3: Gu kita belakang.

0: Sekarang dah masuk jam 8 pagi.
1: Kelantan, sana sini.
2: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Kita bersama ikuti perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Khamis 13 Ogos.